0: menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberikan kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap ini cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lulus, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
8: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini, yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2 yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi pada hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
4: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
5: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
4: Wayawai Mindawe, lagu Papua.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Noah bersama Iwan Fals dengan para penerka dan membawa kita ke posisi waktu pukul 8.42 waktu Indonesia Tengah. Dan kami mengajak Anda untuk mengikuti sulut bicara mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nantinya kita akan menghadirkan narasumber Kepala Stasiun Geofisika Manado, Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI. Dan pastikan Anda mengikuti dan akan bergabung bersama kami sebentar di line telepon kami 0821-9583-5080 dan di kanal YouTube kami secara live. Anda bisa chat dan komen di live YouTube RRI Manado. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan membahas nantinya di sudut bicara mengenai penerimaan Taruna Baru Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG dibuka mulai 18 Agustus 2026. Dan yang pasti untuk Anda yang ingin jelasnya, Anda ikuti sulut bicara, Anda bisa berpartisipasi dan berdialog di sana dengan narasumber yang ada, kepala ya menghadirkan kepala stasiun Geofisika Manado, Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI, sebentar nantinya di line telepon 0821-9583-5080 atau di kanal YouTube kami, RRI Manado. Ya, ini mengenai penerimaan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang membuka penerimaan Taruna Baru mulai 18 Agustus 2026. Sekolah kedinasan di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menerima siswa dan lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat dari semua jurusan. Jumlah formasi sarjana terapan D4 yang tersedia sebanyak 130 orang pada 4 program studi. Formasi terdiri dari nasional dan afirmasi yang mencakup peserta dari seluruh wilayah NKRI dan provinsi tertentu termasuk orang asli Papua. Formasi nasional untuk prodi meteorologi tersedia sebanyak 25 kursi, klimatologi 10 dan geofisika 10. Formasi afirmasi terbagi menjadi beberapa kelompok seperti OAP, non-OAP dan afirmasi daerah dari beberapa provinsi seperti Papua, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan lainnya. Dan juga peserta yang diterima akan bekerja di BMKG dan harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Biaya seleksi hingga pendaftaran ulang ditanggung peserta, sementara biaya pendidikan di STMKG gratis ditanggung negara. Persyaratan pendaftaran meliputi usia 15 sampai 23 tahun per 1 November 2026, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, serta tinggi badan minimal 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan. Peserta juga harus bebas narkoba dan belum menikah serta bersedia tidak menikah selama pendidikan. Khusus peserta afirmasi harus memiliki akta kelahiran atau domisili di provinsi terkait dan bagi OAP wajib mendapat rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua atau MRP. Dan untuk lebih jelasnya Anda ikuti di dialog forum Sulawesi Utara, forum Sulut di pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan saat ini sudah pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

terakhir bersama dengan informasi dan inspirasi demikian Agus Hafi. Kalau bukan cinta apalagi. Ya, pendengar, kita akan menantikan pukul 9 waktu Indonesia Tengah saat sulut bicara untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, selamat pagi dan kita berjumpa di dialog Sulut Bicara untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan kita akan mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya Iker Rasuna Mamuaya dan nantinya sebentar Anda bisa berpartisipasi atau berdialog dengan narasumber yang sudah ada bersama kami ya di 0821-9583-5080 atau Anda bisa komen di live YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi di live YouTube kami RRI Manado dan di line telepon 0821 9583 5080. Ya,

0: informasi cuaca, untuk aktivitas penerbangan dan juga pelayaran, bahkan peringatan dini bencana ya, apalagi akhirnya ini begitu banyak bencana ya Pak ya, yang terjadi di seluruh dunia ya, dan terlebih khusus yang ada di Manado saat ini, ada berbagai bencana dan juga berbagai informasi-informasi cuaca seperti apa yang kita hadapi, apalagi di masa El Nino saat ini ya Pak ya, dan begitu pentingnya peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentu saja. Dan ya pasti semuanya itu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah yang punya aktivitas kegempaan dan cuaca yang dinamis membutuhkan juga tenaga ahli di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang pastinya tentu saja harus memadai ya Pak ya. Oke, dan dasar apa ini Pak untuk diadakan seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi, dan geofisika? Silakan Pak Sigit.
1: Ya, jadi dalam kesempatan ini BMKG membuka kesempatan setelah kita mendapatkan ketetapan dari Menteri Pan-RB ya, terkait dengan kuota untuk mendapatkan ASN baru itu nantinya melalui program perekrutan sekolah kedinasan yang dimiliki oleh BMKG. Jadi pada kesempatan ini kami mengundang kepada seluruh putra putri terbaik terutama di Sulut untuk bisa berkontribusi, berperan aktif terkait kesempatan yang sudah diberikan ini, dan agar bisa mempersiapkan secara optimal itu, karena ini terkait dengan konsep sekolah kedinasan tentunya berbeda dengan universitas yang lain yang pada umumnya yang secara umum mungkin lebih bebas dan sebagainya. Tapi di dalam konsep sekolah kedinasan tentunya peraturan-peraturan terkait mulai dari proses perekrutan dan sebagainya, nanti di dalam pelaksanaan perkuliahannya pun kita punya peraturan-peraturan yang cukup ketat gitu ya, yang termasuk di dalamnya tentunya terkait dengan nilai akademis yang nanti akan dipertimbangkan sebagai bagian tahapan kelulusan itu.
0: Baik Pak, sebelum lanjut, apakah penerimaan ini terbatas di wilayah Sulawesi Utara, Manado, atau juga beberapa daerah atau seluruh Indonesia ya, Pak?
1: Ini memang kita berikan untuk seluruh Indonesia. Kita kesempatan ini kita sampaikan kepada publik untuk kesempatan untuk seluruh Indonesia. Dan di sini ada dua tipe, ada dua tipe bentuk penerimaan itu ya. Yang satu penerimaan jalur nasional, yang satu penerimaan afirmasi. Nah, untuk yang jalur nasional itu tidak ada batasan, itu artinya semua bisa bisa mendaftar terus kemudian nanti akan berkompetisi secara nasional dengan seluruh peserta yang ada di nasional. Yang kedua itu tipe yang afirmasi. Afirmasi itu artinya ada suatu kuota khusus yang di situ dikhususkan untuk wilayah tertentu yang sudah ditetapkan. Itu ada 11 kuota tertentu yang ada, sorry, maaf, ada 10 ya. Yang satu itu Taruna atau Taruni Formasi Nasional, dan yang 2 sampai 11 itu afirmasi. Nah, itu ada istilah afirmasi orang asli Papua atau AOP, OAP. Terus kemudian ada afirmasi non orang asli Papua, terus kemudian ada afirmasi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, terus kemudian Kalimantan Utara, afirmasi Sulawesi Tenggara, afirmasi Sulawesi Tengah, afirmasi Sulawesi Utara, afirmasi Maluku Utara, dan afirmasi Maluku. Artinya afirmasi ini mempunyai suatu prioritas, untuk dia itu salah satu dari peserta itu akan diterima itu. Jadi di situ kita untuk afirmasi Sulawesi Utara itu kami ada dua untuk program studi meteorologi terkait cuaca dan instrumentasi MKG.
0: Apa yang nasional itu dan afirmasi itu sama ya Pak persyaratannya untuk masuk?
1: Ya, persyaratannya sama, kecuali yang untuk yang khusus untuk yang orang asli Papua itu ada keterlibatan namanya musyawarah adat tuh. Jadi di situ ada harus ada izin dengan ketetapan musyawarah adat untuk bisa disampaikan sebagai calon peserta perwakilan dari mereka. Tetapi untuk seperti

0: Yang di Sulut ini itu tidak ada. Jadi hanya di situ ada satu persyaratan terkait yang bersangkutan atau calon taruna atau taruni ini pernah bersekolah minimal SD atau pernah bersekolah minimal SMP atau pernah bersekolah minimal SMA di lokasi tersebut. Misalkan di Sulut ya berarti di Sulut dia pernah bersekolah itu.
1: Ya, jadi kalau di Sulut paling tidak salah satu ya di SD apa SMP SMA dia sekolah di Sulut ya. Iya. Dan bagaimana misalnya orang asli Papua itu atau juga daerah-daerah tertentu untuk afirmasinya seperti apa Pak? Mereka mengetahui atau juga seperti apa sosialisasi dari BMKG sendiri untuk mereka?
0: Ya, jadi BMKG kami serentak Bu. Jadi sebelum tanggal 18 kemarin kami sudah mulai persiapan yang dikoordinir oleh Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika yang ada di Jakarta. Terus kemudian menugaskan kepada UPT-UPT, koordinator yang di setiap provinsi untuk ikut menyebarkan terkait dengan informasi penerimaan taruna-taruni baru ini. Jadi mengoptimalkan perwakilan BMKG yang ada di daerah untuk bisa secara luas dengan berkolaborasi dengan mungkin beberapa sarana yang ada, media sosial ataupun broadcasting yang ada di lokal untuk membantu untuk bisa menyebarkan itu. Sehingga harapannya terutama yang di kepulauan-kepulauan itu bisa terinformasi.
1: Iya, mengingat mereka mungkin tidak terjangkau dengan informasi-informasi seperti ini. Iya, kalau di Sulawesi Utara sendiri seperti seberapa besar kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika ini Pak?
0: Jadi di BMKG itu kan ada istilah ABK ya Bu ya. Jadi analisis beban kinerja. Analisis beban kinerja ini akan terkait juga dengan atau terkorelasi dengan potensi layanan yang yang harus diberikan oleh BMKG di suatu wilayah ya. Dan disitulah baru muncul suatu nilai kebutuhan bahwa di situ dibutuhkan tingkat pegawai itu berapa gitu. Nah, termasuk di Sulut ini kami kan ada di sini ada BMKG Stasiun Geofisika, Stasiun Geofisika, ada Stasiun Meteorologi Samratulangi yang ada di penerbangan, terus kemudian ada Stasiun Klimatologi Sulut, terus kemudian yang terkait dengan iklim dan pertanian, terus kemudian ada juga Stasiun Meteorologi Maritim yang ada di pelabuhan, dan satu lagi kami juga ada di Naha, Stasiun Meteorologi juga yang di kepulauan. Nah, itu yang dari masing-masing itu mempunyai sudah ada peta namanya ABK-nya itu, analisis beban kinerja, dan masing-masing tentunya berbeda terkait dengan kebutuhan layanan yang ada di wilayah tersebut itu. Jadi itu yang akan akhirnya memunculkan satu dasar berapa kebutuhan pegawai yang ada di wilayah tersebut.
1: Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di Sulut Bicara. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Kami menunggu Anda dan saat ini kami masih bersama Kepala Stasiun Geofisika Manado Bapak Dr. Sigit Pramono SSI MSI. Iya, kami tetap menunggu Anda untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Iya, ini sebenarnya suatu yang menggembirakan ya Pak ya, bahwa ada seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, sebelum kita lanjut, bisakah Bapak menjelaskan seperti apa sebenarnya tugas ataupun kerja dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu sendiri, Pak?
0: Iya. Ya, baik. Jadi mungkin saya tambahkan dulu yang sebelumnya juga terkait lingkup STMKG ini ya, bahwa yang perlu diketahui bahwa sekolah kedinasan di sini adalah gratis gitu ya. Jadi semua pembiayaan selama perkuliahan itu ditanggung oleh negara. Hanya proses pada saat perekrutan sampai dengan daftar ulang, tahapan daftar hitung itu memang ditanggung oleh calon gitu.
1: Calon ya.
0: Sebagai bagian dari kontribusi para calon peserta didik di dalam proses perekrutan tersebut. Tetapi untuk pelaksanaannya nanti pada saat studi full semuanya itu ditanggung oleh negara, artinya gratis itu. Bahkan ada uang saku seberapa yang bisa didapatkan pada masa studi itu. Nah, terkait dengan tupoksi BMKG sendiri, ini BMKG kan merupakan satu representatif pemerintah ya Bu, ya, dalam tugas untuk memberikan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan aspek ini memang suatu aspek yang sangat melekat di semua aspek sektoral yang ada di Indonesia ini. Jadi apakah itu terkait dengan darat, udara, laut yang menjadi bagian kehidupan yang ada di sekitar kita sehari-hari itu, tentunya di situ ada satu kebutuhan terkait dengan keamanan kondisi lingkungannya gitu ya. Yang dalam hal ini terkait dengan potensi ancaman bencananya. Nah, disinilah peran dari BMKG ini untuk bisa memberikan satu layanan mitigasi ya, terkait dengan info apakah itu aspek meteorologi terkait dengan cuaca, cuaca itu apakah cuaca penerbangan atau kemudian cuaca maritim dan cuaca-cuaca yang kondisi lainnya, terus kemudian juga terkait dengan klimatologi untuk cuaca jangka panjang, terus kemudian terkait dengan karhutla dan sebagainya, terus kemudian juga ada geofisika juga yang terkait dengan gempa bumi dan tsunami gitu ya. Ini yang tentunya kalau kita melihat apa yang saya sebutkan tadi, tentunya itu melekat pada semua aspek kehidupan sehari-hari kita itu. Jadi kebutuhan akan informasi bagaimana sih panas hari ini, apakah sekarang hujan atau tidak, terus kemudian bagaimana sih pola tanam kami, apakah kami harus nanam apa dan kapan dan sebagainya.
1: Dan seperti diketahui bahwa seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sudah dibuka ya Pak. Jadi sejak kapan sampai kapan ini berlaku Pak?
0: Ya, jadi untuk pembukaannya itu kita sudah dibuka mulai tanggal 18 sampai 30 Agustus.
1: Sampai 30 ya.
0: Jadi 18 sampai 30 Agustus untuk masa pendaftaran dan pembayaran seleksi administrasi PTB STMKG 2026 dan 2027 ya. Jadi untuk lokasinya sendiri nanti secara online bisa merujuk pada alamat URL yang ada, https://sscasnbkn.co.id ya. Karena memang ini sebagai satu fasilitas yang perekrutan untuk sekolah ikatan dinas Bu. Jadi semuanya masuk ke situ.
1: Jadi persyaratan apa atau seleksi administratif apa yang ada yang jadi ketentuan?
0: Ya, jadi untuk tahap perekrutan awal sendiri ini tentunya kami ada beberapa persyaratan umum ya, yang kriteria maupun persyaratan umum yang sudah dituangkan di dalam dokumen terkait dengan buku pedoman penerimaan taruna baru STMKG. Di sini misalkan yang terkait persyaratan umum sebagaimana umumnya itu ya, perekrutan-perekrutan di dalam pendidikan. Cuma di sini mungkin ada beberapa pendetailan gitu ya. Misalkan terkait dengan jasmani rohani tidak buta warna, kemudian berkacamata dengan lensa sferis maksimal minus 4D, terus kemudian lensa silindris minus 2D, terus bersedia untuk melakukan pengobatan lasik atau laser assist in situ keratomelosis ya, dengan biaya sendiri. Terus kemudian ada syarat tinggi badan juga Bu. Syarat tinggi badan ada minimal 155 untuk pria dan 150 untuk wanita. Ya, dengan berat badan seimbang. Dan yang lainnya kami kira untuk umur sendiri itu tidak kurang dari 15 dan tidak lebih dari 23 ya. Ini yang menjadi bagian yang disyaratkan juga. Mungkin nanti selengkapnya bisa dilihat di dalam moda-moda yang kami sudah siapkan di moda informasi di BMKG Sulut ini.
1: Iya. Dan untuk ketentuan yang lain seperti apa Pak? Misalnya lulusan apa, misalnya SMA atau juga SMK yang bisa masuk di seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika ini?
0: Iya. Jadi di sini ada juga bagian persyaratan akademik ya. Persyaratan akademik ini lulus atau akan lulus sekolah menengah atas SMA atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan juga bisa atau yang sederajat untuk semua jurusan. Terus kemudian nanti ketika dibutuhkan satu bukti kelulusan, di sini disampaikan bagi yang lulus tahun 2026 dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan aktif di kelas 12. Sedangkan untuk syarat diterimanya, intinya di sini mempunyai ijazah SMA, MA atau SMK atau sederajat yang sebagaimana yang tadi Butir sebelumnya disebutkan. Dan selanjutnya nanti akan melakukan satu tahapan seleksi, pelaksanaan seleksi mulai dari kompetensi dasar dan selanjutnya.
1: Iya, seperti apa tesnya Pak?
0: Setelah seleksi administrasi dari para calon yang pendaftar itu nanti akan kita undang untuk tahapan berikutnya setelah administrasi dinyatakan lolos, maka nanti akan ada ujian seleksi kompetensi dasar dan ujian seleksi kompetensi bidang. Ya. Ini nanti kita akan undang ke BKN, jadi di BKN provinsi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BKN provinsi Sulut untuk kami sampaikan bahwa kami ada kuota untuk memberikan kesempatan pada calon taruna-taruni dari Provinsi Sulut untuk nanti diberikan kesempatan melakukan tes untuk kompetensi dasar dan kompetensi bidang di BKN Sulut.
1: Berapa banyak yang akan diterima nantinya Pak?
0: Untuk yang afirmasi tadi kita yang sudah menjamin afirmasi itu ada dua. Jadi yang tadi untuk jurusan meteorologi dan jurusan instrumentasi. Tapi untuk yang jalur nasional tentunya nanti sesuai dengan grading akan akan diseleksi secara urutan dari prestasi nasionalnya. Hanya saja ada dua yang sudah dialokasikan khusus nih untuk provinsi Sulut itu. Jadi harapannya jalur afirmasi ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya itu.
1: Iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, saat ini kita masih di dialog Sulut Bicara mengenai seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Jadi Anda bisa berpartisipasi bersama kami. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080 atau juga di atau Anda bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan melalui line telepon, SMS, WA di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Ya, jangan lewatkan kesempatan yang terbaik ini. Mungkin ada pertanyaan atau juga putra-putri Anda yang akan mengikuti seleksi ini, silakan. Dan sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada Pak Sigit ya. Pak Sigit, sebenarnya apa yang bisa membuat ketertarikan untuk mengajak putra-putri bergabung di BMKG Pak? Misalnya gajinya seperti apa atau bagaimana Pak? Mungkin bisa lebih memotivasi mereka ya untuk ikutan seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Silakan Pak.
0: Ya, jadi memang beberapa kelebihan ya dari perekrutan melalui BMKG ini tentunya ini kan bagian dari sekolah kedinasan yang sudah tertanggung gitu ya, secara perkuliahannya itu gratis, terus kemudian lulus juga langsung menjadi CPN ASN ya, untuk menjadi ASN. Dan di situ tentunya setelah lulus rekan-rekan yang lulus dari taruna-taruni ini tentunya sudah nggak perlu pusing lagi gitu ya untuk mencari pekerjaan dan sebagainya gitu. Dan tentunya ini juga dibarengi juga dengan satu ini apa keseimbangan mental itu, karena kita nanti juga akan ditempatkan di seluruh Indonesia ya, kecuali yang afirmasi ya, afirmasi
1: ya. Tempatannya ya, di seluruh Indonesia ya, ya Pak ya. Jadi
0: Indonesia.
1: Tidak memilih apakah misalnya di Manado harus penempatan di Manado ya Pak ya.
0: Afirmasi konsepnya akan seperti itu,
1: kecuali
0: tapi nanti
1: afirmasi ya.
0: Iya, kecuali yang afirmasi. Tapi kalau yang nasional, yang jalur nasional yang dari awal memang sudah dikompetisikan secara terbuka untuk nasional non afirmasi ya, tentunya itu akan disebar gitu. Dan ini perlu mental yang kita siapkan juga dari awal itu untuk mengenal wilayah Indonesia secara luas.
1: Ya, sebentar Pak, kita baca ada yang masuk dari WhatsApp ya. Pagi Mbak Ika dan dari BMKG ya, Bapak Dr. Sigit Pramono SSI MSI, Kepala Stasiun Geofisika Manado. Pertanyaan saya, sekolah di kedinasan dalam naungan BMKG, apa saja tahapan tesnya dan program studi apa saja yang ditawarkan? Terima kasih dari Grace Langoan. Apa saja tahapan tesnya dan program studi apa saja yang ditawarkan dari Grace Langoan?
0: Baik.
1: Silakan Pak.
0: Ya, terima kasih Mbak Grace atas pertanyaannya ya. Jadi di sini memang kita memulai dari pembukaan ini untuk kita menseleksi terpertama yaitu seleksi administrasi. Jadi apakah administrasi, karena kita punya konsep tadi yang afirmasi, terus kemudian ada untuk OAP ya, orang asli Papua, terus kemudian jalur nasional. Tentunya masing-masing dari lingkup ini harus terpenuhi, mana yang memang jalur afirmasi harus sesuai dengan syarat jalur afirmasi, terus kemudian yang OAP juga OAP, terus kemudian yang nasional baru tanpa ada kriteria-kriteria khusus untuk yang jalur nasional. Ini setelah administrasi selesai nanti akan dilanjutkan dengan tes, karena kita nantinya juga akan langsung menjadi calon ASN ya, untuk dan menjadi ASN. Tentunya ini setiap langkah masuk ke situ kan ada SKD dan SKB ya. Kita juga di depan, di awal penerimaan ini sudah kita teskan itu untuk SKD dan SKB-nya ya. Terus setelah jika lolos nanti akan lanjut kembali ke tes kebugaran ya. Tes kebugaran, nanti ada beberapa kegiatan di lapangan untuk diikuti dan nanti akan di di ranking terkait dengan hasil kegiatan di lapangannya. Terus kemudian ada tes kesehatan dengan rekaman medis ya yang nanti menjadi bukti ya. Terus dilanjutkan wawancara ya. Wawancara, terus nanti ada pantuhir sebagai penetapan akhir ya. Ya, saya kira ini mirip dengan mungkin tahapan-tahapan pada umumnya ya di dalam sekolah kedinasan. Demikian.
1: Oke, selama sekolah kedinasan seperti yang Bapak informasikan tadi bahwa setelah masuk gratis ya.
0: Ya, jadi setelah terakhir itu hanya daftar ulang saja. Setelah daftar ulang terus kemudian masuk pembelajaran kuliah itu semuanya sudah ditanggung oleh negara. Jadi tidak ada pembayaran SPP dan UTK dan sebagainya, nggak ada.
1: Iya, jadi cuma di awal saja ya, selama seleksi dari
0: itu,
1: administrasi tesnya dan lain-lain itu yang mengeluarkan biaya ya Pak ya. Tapi setelah masuk sudah lulus dan masuk ke pendidikannya sudah ditanggung negara ya Pak
0: Betul.
1: Aduh, betapa mengasihkan sekali sebenarnya ya untuk muda-mudi yang profesional, apa yang lagi yang yang lebih mahir di bidang IT ya, sebenarnya lebih cocok dan termotivasi untuk masuk bergabung di seleksi ini ya Pak ya. Nah, selanjutnya dari Christo Rivano, seandainya ada keponakan yang bersekolah di ST BMKG ini, di manakah penempatan dinasnya setelah selesai studi? Apakah sesuai KTP atau ditentukan dari pusat? Terima kasih dari Christo Rivano, seandainya ada keponakan yang bersekolah di ST BMKG ini, di manakah penempatan dinasnya setelah selesai studi? Apakah sesuai KTP atau ditentukan dari pusat? Terima kasih. Ya, langsung saja mungkin Pak ya, sambil menunggu yang lain, pendengar dan pemirsa yang ingin ikutan bertanya dan bergabung di dialog Sulut Bicara ini. Oke, silakan Pak Sigit.
0: Iya. Jadi untuk terkait dengan kelulusan itu kembali ke yang tadi ya, di dalam kriteria peserta kami ada istilah formasi nasional, Terus kemudian ada istilah formasi afirmasi gitu ya. Kalau yang formasi afirmasi yang pertama itu yang formasi nasional, tentunya karena penerimaannya juga melalui jalur ranking nasional yang dikompetisikan secara nasional, tentunya nanti juga untuk penempatannya, istilahnya penempatan tugasnya itu juga nanti akan mengikuti kebijakan pada tahun berjalan di saat kelulusan itu ya. Jadi nanti yang menempatkan itu bukan kampus, tapi yang menempatkan adalah BMKG. Ya, jadi kampus itu hanya bertanggung jawab, STMKG itu hanya bertanggung jawab terhadap peserta didik ini sampai tahap kelulusannya saja. Setelah kelulusan, maka akan diserahkan ke BMKG. Lalu lembaga BMKG ini yang nanti akan menentukan secara kebutuhan kemana saja untuk pegawai-pegawai ini akan ditempatkan ya, tentunya di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi semuanya akan akan ditinjau melalui Biro SDM dan organisasi kami di BMKG untuk kita melihat kebutuhan dari pegawainya ya, dan tentunya juga sebenarnya pemetaan sebelumnya juga sudah dipersiapkan juga. Nah, tapi untuk yang afirmasi ini memang secara konsepnya seharusnya memang akan dikembalikan ke asalnya ya, ke asalnya. Jadi karena memang ini sudah menjadi komitmen bahwa dengan kriteria afirmasi ini lebih mengutamakan putra daerahnya gitu untuk untuk bisa andil di dalam nanti dalam menjalankan fungsi BMKG di wilayah tersebut.
1: Iya. Nah, setelah lulus semuanya ya, sudah selesai tahapan-tahapan seleksi ini. Nah, bagaimana lokasi untuk pendidikannya? Apakah terpusat misalnya di pusat atau juga sesuai daerah masing-masing? Seperti apa Pak?
0: Ya, jadi pendidikan kami memang saat ini terpusat. Kita tidak punya cabang yang lain. Jadi hanya satu tempat saja ada di Jakarta ya. Tapi tempatnya itu di Tangerang ya. Di kota Tangerang, di Tanah Tinggi itu ada satu kampus besar ya yang ada di situ, yaitu kampus Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Yang di situ ada jurusan meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi.
1: Nah, setelah ada yang masuk, bagaimana tanggapan narasumber tentang makin banyaknya sekolah kedinasan yang dibentuk pemerintah saat ini? Terima kasih dari Encik Mira di Winangun Atas. Bagaimana tanggapan Bapak tentang makin banyaknya sekolah kedinasan yang dibentuk pemerintah saat ini? Ya, silakan Pak.
0: Ya baik, terkait pertanyaan ini saya juga mungkin bisa merefleksikan dari latar belakang perjalanan saya juga gitu ya. Jadi saya sendiri juga sangat dari awal dulu itu mengidolakan untuk bisa masuk sekolah kedinasan. Jadi bagaimana nantinya setelah lulus kuliah ya sudah tidak terlalu pusing lah dengan itu ya, dengan berbagai kompetisi lain lagi untuk bisa mendapatkan satu pekerjaan. Mungkin ini yang menjadi motivasi ya. Jadi setiap instansi itu ingin mempunyai suatu kader yang bisa dibentuk mulai dari awal lulusan SMA ini untuk bisa diarahkan dalam bentuk paket atau konsep vokasi gitu ya. Jadi dalam konsep vokasi ini kan memang pendidikan itu lebih diperbanyak pada sisi praktek dan sebagainya, dan sudah disesuaikan dengan tujuan outputnya itu. Jadi tujuan outputnya itu agar nanti sudah tidak terlalu banyak lagi penyesuaian-penyesuaian pada saat lulusannya nanti gitu ya. Jadi dengan semakin banyaknya sekolah kedinasan, saya kira bagi putra-putri daerah atau putra-putri di seluruh Indonesia yang terutama yang mungkin dengan ada segala keterbatasan itu bisa menjadi satu solusi juga untuk dalam perjuangan untuk mencapai cita-citanya itu lebih keringanan lah gitu ya. Dan tinggal masalahnya itu nanti kan setiap individu dari lulusan SMA itu ketertarikannya sejauh mana gitu. Ketertarikan dan komitmennya juga untuk terikat dengan satu ikatan dinas, terus kemudian terikat dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat di dalam pelaksanaan sekolah kedinasan dibandingkan dengan perkuliahan. Jadi saya kira banyak sisi-sisi positifnya kalau menurut kami ya, dari kacamata kami terkait dengan semakin banyaknya sekolah kedinasan untuk menampung para putra-putri terbaik ya, untuk bisa masuk di situ dan bisa diterima dan tentunya bisa memudahkan untuk jalan untuk berikutnya itu.
1: Nah, kita kembali ya, untuk masuk sekolah kedinasan ini, untuk masuk seleksi ya, kita kembali lagi, sebenarnya jurusan apa yang harus menjadi syarat, atau ketika dia misalnya masih SMP dia akan tertuju ke sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika ini, jadi di SMA-nya harus jurusan apa Pak diambil?
0: Ya, jadi kalau di kami sendiri ini di sini hanya disebutkan untuk persyaratan akademik itu hanya disebutkan SMA atau MA atau Madrasah Aliyah ya. Terus kemudian SMK atau yang sederajat gitu ya, yang untuk disebutkan di situ. Jadi tidak lebih spesifik lagi. Artinya kesempatan itu ya bisa membuka peluang terhadap semua jurusan yang berlatar belakang pada saat di SMA maupun di SMK. Ya. Tapi tentunya untuk yang STMKG ini kan memang lebih dominan eksak gitu ya. Jadi lebih pada lingkup-lingkup yang eksak. Jadi mungkin biasanya sih untuk yang berlatar belakang dari IPA terus ataupun dari bagian eksak lainnya itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lainnya itu juga bisa berkompetisi dengan nanti menyesuaikan mungkin hal-hal yang masih tertinggal atau yang perlu dikejar gitu ya di dalam penyesuaian pada saat pelaksanaan studinya nanti di STMKG.
1: Iya. Setelah iya ternyata ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan dulu. Pagi narasumber, sekolah dinas kami mau bertanya. Satu, berapa banyak kuota nasional 2026? Pendaftar sampai saat ini sudah berapa banyak? Terima kasih, Rian Malalayang. Ya, berapa banyak kuota nasional untuk 2026? Pendaftar sampai saat ini sudah berapa banyak? Rian Malalayang. Oke, terima kasih untuk Rian ya. Oke, silakan
0: Pak Sigit. STMKG sendiri ini untuk jenjang sarjana terapan atau diploma 4 ya. Yang akan diterima itu secara nasional sejumlah 130.
1: 130
0: di tahun ini,
1: ya Pak.
0: 130 di tahun ini. Terus kemudian yang tadi untuk yang kriteria taruna-taruni formasi nasional itu ada 60 ya. Jadi sisanya sebanyak 70 itu akan diberikan untuk jalur afirmasi ya. Jadi ini yang bisa dikompetisikan ya dalam tahun 2026 ini untuk secara nasionalnya sebanyak totalnya 130.
1: Ya, kalau Sulut sendiri seperti apa Pak? Kuotanya di Sulut?
0: Ya, yang tadi disebutkan untuk yang di Sulut, untuk yang afirmasi itu ada dua. Jadi untuk tujuan meteorologi ya, jadi penerimaan di meteorologi itu dipastikan dari Sulut itu satu, terus yang satu instrumentasi, instrumentasi MKG. Tapi tidak menutup untuk yang jalur nasionalnya untuk bisa diikutkan juga itu.
1: Nah, ada dari Kevin W2D4N ya. Nah, apakah ada penghargaan khusus bagi mahasiswa berprestasi seperti yang baru-baru ini diikuti oleh salah satu mahasiswa STMKG yang lolos menjadi salah satu cast di Class of Champion Season 3? Iya, adakah penghargaan khusus bagi mahasiswa berprestasi? Iya, seperti apa Pak?
0: Iya, jadi memang di dalam pelaksanaan studi itu kita memberikan keleluasaan ya bagi para taruna-taruni untuk berkembang gitu. Jadi artinya ada passion-passion yang mungkin secara non-akademik ataupun masih dalam bagian akademik untuk bisa dikembangkan melalui satu kompetisi ataupun keikutsertaan dalam event-event di nasional maupun internasional itu. Jadi tidak hanya seminar, tidak hanya proceeding ataupun tidak hanya yang sifatnya terkait dengan literasi akademis saja, tapi mungkin secara praktikal atau secara teknis itu ada beberapa yang memang diperbolehkan atau untuk diikutsertakan. Nah, terkait hasilnya sendiri untuk penghargaan tentunya itu akan menjadi bagian dari catatan ya. Catatan, tapi tentunya kembali lagi untuk masalah nanti kepada akhirnya untuk masalah penempatan tugasnya itu karena itu masih bagian dari pihak kampus sampai ke kelulusan, maka itu akan menjadi bagian dari catatan yang ada di pihak kampus. Nah, tetapi kembali nanti ketika satu tahap fase di bagian untuk penempatan tugas, maka tentunya itu akan menjadi wewenangnya oleh lembaga BMKG. Nah, prestasi-prestasi yang sudah didapatkan itu, apalagi sampai ke tingkat minimal nasional, terus kemudian menjadi satu catatan yang cukup signifikan, ya harapannya nanti bisa diproposal juga gitu. Tapi kembali nanti keputusan akhir ada di kebijakan di BMKG itu. Tapi tentunya walaupun ada atau tidak ada prestasi, saya kira dengan orang sudah mengetahui prestasi yang sudah dicapai itu, reward itu akan muncul dengan sendirinya secara mandiri gitu ya, intinya. Tapi lembaga tentunya juga diharapkan juga ada satu catatan yang bisa dipertimbangkan untuk apakah nanti akan dikhususkan pada jurusan tertentu misalkan ya, atau misalkan fokus di instrumennya atau fokus di pengembangan IT-nya atau di mananya yang akhirnya nanti bisa dia lebih optimal itu di dalam lingkungan kerjanya.
1: Iya. Nah, kalau ya setelah pendidikan, ya menempuh pendidikan ini berapa lama, Pak?
0: Ya, karena ini diploma 4, ya, jadi sekarang untuk pelaksanaannya 4 tahun.
1: 4 tahun. Ya.
0: Sebenarnya dalam sejarahnya kita pernah juga ada yang diploma 1, pernah ada diploma 2, diploma 3 ada. Termasuk pada zaman saya di tahun 2000 itu termasuk diploma 3 masih. Terus sekarang sudah menjadi diploma 4, sehingga nanti sudah sejajar dengan S1 itu ya, untuk sarjana terapan.
1: Nah, oke. Dari WhatsApp ya, Bu Ike, masih ada lagi pertanyaan saya. Apa saja persyaratan untuk sekolah di kedinasan ini? Apakah tinggi badan dan nilai rapor

0: sudah apa menyertakan ya hasil dari pengukuran di tempat asal atau di daerahnya itu sudah menunjukkan misalkan tertulis 155 dan 150, tapi biasanya kita juga akan melakukan pengukuran ulang di lokasi ya pada saat pelaksanaan tesnya nanti. Sedangkan untuk yang nilai di sini di panduan ini sementara tidak disebutkan ya, tapi nanti kami bisa apa namanya bisa dicek lagi ya di dalam ptb.smkg.ac.id ya di https://ptb.stmkg.ac.id. Ya, jadi teman-teman calon taruna-taruni nanti bisa mengikuti perkembangannya di alamat itu. Ya, sekali lagi https://ptb.stmkg.ac.id akademi ya.
1: Iya. Nah, karena kita masih punya waktu ya, saat ini waktu di studio kami pukul 9:42 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi untuk ikut serta dalam dialog ini, silakan sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar YouTube kami RRI Manado. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada ya. Kita masih terus mengangkat mengenai seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Nah, untuk Pak Sigit ya, seperti diketahui tadi bahwa kita sudah berbicara mengenai seleksi, sudah berbicara mengenai persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, sebenarnya seberapa besar kebutuhan Sulawesi Utara terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika?
0: Iya. Iya. Ya, jadi Sulut ini atau Sulawesi Utara ini salah satu provinsi yang secara geografis ya, itu juga berada pada satu lokasi yang dekat dengan pantai lepas, ya. Terus juga ada beberapa daerah kepulauan yang tentunya juga berbatasan dengan pantai lepas. Terus kemudian ada pegunungan aktif, ya, gunung aktif, gunung Lokon yang ada di sekitarnya juga, dan potensi karhutla juga terjadi juga di Sulut seperti yang pada awal bulan ini sudah terjadi, ya, di Minahasa. Jadi di situ mencerminkan satu kebutuhan layanan yang kebutuhan multisektoralnya itu cukup besar gitu, ya, di wilayah Sulut ini. Jadi BMKG berharap tercukupi dari sisi SDM dan ada satu kelebihannya ketika misalkan dari SDM lokal itu juga sudah masuk ke BMKG di dalam hal komunikasi, terus kemudian di dalam hal terkait dengan koordinasi tentunya akan banyak mempunyai lebih kelebihan gitu ya tentunya ya di dalam hal terkait dengan kebutuhan itu. Selain tentunya juga terkait juga dengan keilmuan-keilmuan atau pengetahuan dari data yang kita olah gitu ya untuk menjadi informasi yang bisa kita sajikan kepada publik gitu.
1: Iya. Oke. Iya, ada telepon yang masuk ya. Oke, ya halo. Sulut bicara, halo. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Disini. Pak Ahmad Irwan.
2: Ya, Bandung di Bandung, Bandung Timur.
1: Bandung Timur ya. Oke, ya. Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Irwan, silakan Pak, apa yang mau ditanyakan kepada narasumber?
2: Ya. Kan menggunakan edit digital ya
1: itu namanya. Iya, iya, Pak.
2: Selamat pagi Pak narasumber ya. Pagi. Tadi cerita masalah tes kedinasan di sini ya. Jadi sudah disebutkan. Nah, di sini Pak, bagaimana cara kan seperti itu kan tetap masih banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Ya. Apakah cara menghilang oknum seperti itu kan seperti yang kadang-kadang sudah memenuhi persyaratan yang cukup, tapi dengan alasan ekonomi tidak ada. Itu seperti jadi masih banyak Pak oknum-oknum. Seperti begini, ya, maaf, masih dikontek. Pernah ada juga salah saudara saya dulu kan, ketika dia mau tes daftar pramugari, ditanya kamu punya uang saldo berapa, katanya kan segitu, ditanya seperti itu. Nah, ini bagaimana yang oleh Bapak cara menjauh supaya jauh dari oknum-oknum yang tidak bertanggung

0: Sedangkan kan oknum lah pokoknya Mas Yoga, mungkin tidak akan lebih, mungkin itu yang tanyakan sama saya. Terima kasih, yuk pagi.
1: Ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Ya. Dan ya, kita kembali ke tadi ada WA yang masuk ya. Supaya sekaligus ya dijawab oleh Pak Sigit. Oke, kita kembali ke WA atau ada telepon yang masuk, masih ada? Oke, ya, apakah berarti tidak akan dibuka seleksi penerimaan CPNS formasi umum di instansi-instansi yang memiliki sekolah kedinasan? Terima kasih. Dari Engkuk Jenri di Amurang, apakah berarti tidak akan dibuka seleksi penerimaan CPNS formasi umum di instansi yang memiliki sekolah kedinasan? Iya, terima kasih Engkuk Jenri yang ada di Amurang. Ya, kalau masih ada ditampung ya untuk dijelaskan sekaligus ya. Oke, kalau sudah tidak ada ya, belum ada ya untuk telepon. Oke. Ya, silakan Pak Sigit untuk menjelaskan telepon dari Pak Ahmad Irwan tadi di Bandung, iya. Terus Pak Jenri di Amurang. Iya. Ya, oke, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Pak ya. Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Jadi yang Bapak tanyakan tadi itu merupakan suatu tantangan yang besar ya, terkait dengan suatu proses masuk, apalagi ini adalah sekolah kedinasan yang akan terjamin untuk menjadi bagian dari ASN ya, atau abdi negara yang melalui jalur STMKG ya, dalam hal ini lembaga di BMKG, bagian dari lembaga di BMKG. Di awal kita berkoordinasi Pak, ada arahan dari pimpinan untuk dibentuk satu tim pengawas ya, tim pengawas di pusat untuk mengawasi setiap proses atau tahapan-tahapan yang berjalan dari satu proses penerimaan taruna-taruni baru ini ya. Dan indikator-indikator juga sudah ditetapkan juga oleh tim pengawas ya, terkait dengan apa yang seharusnya ada di lapangan, apa yang seharusnya diberikan oleh kampus untuk memfasilitasi agar publik itu secara luas sudah mendapatkan informasinya. Terus kemudian dalam tahapannya bagaimana meyakinkan dan mengarahkan pada setiap unit teknis yang terlibat ya, misalkan kami di daerah ini juga mewakili dari tim yang ada di pusat, tentunya diberikan satu pemahaman terkait adanya fair competition ya dari satu proses ini, agar nanti yang terpilih tentunya yang terbaik gitu ya, putra-putri yang terbaik, yang berkompeten dan memang memahami dan terkait dengan lingkup layanan yang MKG ya, karena di dalamnya kan tadi ada satu fase yaitu tentang terkait apa namanya tahapan untuk bidang ya SKB. Jadi seleksi untuk pengetahuan terkait dengan bidang, salah satunya bagian dari bidang apa yang ada jadi layanan fungsi MKG, tentunya di situ yang terpilih sudah yang terbaik dalam pemahaman itu gitu, salah satunya ya, selain faktor-faktor penunjang tadi ya, masalah kesehatan dan sebagainya. Dan itu harapannya kami tentunya berkomitmen dari awal untuk bisa meloloskan ya yang terbaik Pak, putra-putri terbaiknya yang lolos melalui jalur kriteria tadi yang sudah disebutkan ya. Apakah yang melalui jalur nasional atau melalui jalur afirmasi. Jadi kami tentunya juga butuh dukungan dari publik ya. Dan di dalam fase ini juga kita di dalam tahapan prosesnya ada fase-fase masa sanggah Pak. Fase-fase masa sanggah itu memberikan kesempatan kepada publik jika ada ketidakpuasan di dalam tahapan itu yang yang baru terlewat, itu tentunya ada diberikan satu waktu untuk memberikan satu sanggahan jika ada gitu ya. Dengan kita memberikan satu peluang itu, artinya kita menyadari bahwa ada suatu potensi untuk kita harus memberikan ruang ke publik untuk meyakinkan bahwa nantinya tahapan yang sudah terlewat itu sudah melalui, sudah tahapan yang optimal itu. Ya berharap semuanya akan berjalan dengan lancar baik dan menghasilkan satu calon taruna-taruni yang memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
1: Iya. Terus nah, ada yang masuk ya di YouTube. Pagi Pak, kalau misalkan ada pendaftaran pendaftar peraih medali OSN, namun tinggi badan tidak cukup. Apakah otomatis gugur tinggi badan? Apakah ada kuota khusus untuk peraih medali OSN?
2: Ya.
1: Seperti apa, Pak?
2: Terima kasih. Sebelumnya yang pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan ini ya, apa namanya kuota yang non kedinasan ya.
1: Iya.
2: Jadi kita tetap ada, BMKG tetap ada kuota yang tidak melalui jalur kedinasan gitu. Jadi penerimaan S1, bahkan ada juga yang penerimaan khusus S2 ya. Ada juga pernah yang khusus S3 ya. Jadi kesempatan itu ada gitu untuk di luar yang kedinasan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah misalkan, oh saya udah terlewat nih, nggak tahu tentang sekolah kedinasan selama ini, dan sekarang udah di semester akhir atau menjelang kelulusan dari perkuliahan yang sudah ditempuh, nanti bisa ada kesempatan untuk perekrutan ASN melalui jalur non yang sekolah kedinasan. Jadi ada kesempatan itu ya, tentunya di situ ya ada beberapa apa namanya kriteria atau proses tersendiri lagi yang mungkin tidak sama dengan proses yang ada di jalur melalui jalur kedinasan.
1: Gitu ya.
2: Jadi ada kesimpulannya untuk kesempatan itu ada.
1: Nah, kalau selama pendidikan 4 tahun ya Pak, berarti masuk apakah disediakan asrama atau tinggal di tempat masing-masing, misalnya kos begitu, karena di luar daerah kan terpusat di Tangerang ya tadi Pak ya. Apakah disediakan khusus asrama begitu, semacam itu?
2: Baik. Sebelum menjawab yang terkait asrama ini, tadi yang sebelumnya ada pertanyaan terkait dengan misalkan ada penghargaan OSN ya, Olimpiade Desain Nasional misalkan, ternyata tinggi badannya kurang, itu sejauh yang selama ini kami laksanakan tetap tidak bisa gitu ya, kecuali mungkin nanti ada satu kebijakan khusus di luar pedoman ini. Tapi sejauh yang kami pelajari dalam pedoman, kriteria itu hanya yang tadi yang kami sebutkan saja gitu ya, dengan beberapa kriteria tinggi badan termasuk ada di dalamnya, terus kemudian umur ya, dan itu mungkin yang akan apa yang kami pegang, terutama kami yang ada di daerah ini untuk melaksanakan proses pelaksanaan perekrutan tersebut ya. Jadi masih mengacu pada apa yang tersebut di dalam buku pedoman penerimaan Taruna Baru STMKG 2026.
1: Nah, 4 tahun selama pendidikan semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, misalnya uang saku dan lain-lain ya Pak?
2: Ya, jadi terkait juga tadi yang pertanyaan sebelumnya ya, terkait untuk yang pada proses pertama melakukan atau melaksanakan pendidikan itu di kampus kami itu ada asrama, cuma asrama itu tidak bisa menampung untuk keseluruhan tingkatan ya. Jadi biasanya asrama itu akan diisi oleh tingkat paling bawah gitu ya, atau paling baru masuk yaitu tingkat 1, tetapi setelahnya itu nanti akan diberikan keleluasaan untuk mencari tempat tinggal tersendiri gitu ya. Tempat tinggal tersendiri di lingkungan sekitar kampus atau mungkin ada di tempat saudara yang ada di Jakarta itu ya, atau di Tangerang dan sebagainya. Yang penting di dalam pelaksanaan studinya itu jangan sampai nanti dia terhambat apa karena masalah macet atau masalah yang lainnya gitu. Tentunya apa namanya terkait dengan peraturan itu tetap berjalan ya, tetap apa yang diberlakukan di dalam kampus yaitu yang akan diterapkan ketika dia misalkan sedang masih ada di dalam kampus dalam asrama ataupun yang ketika sudah diberikan kesempatan untuk yang di luar asrama, peraturan akan tetap sama gitu. Jadi ketika akan mengambil di luar asrama, yang bersangkutan harus benar-benar mempertimbangkan masalah trafiknya juga, masalah kemacetan, masalah lintas dan sebagainya, sehingga dia tidak terlambat di dalam pelaksanaan kuliahnya.
1: Nah, sudah di penghujung Pak. Nah, apa pesan Bapak kepada siswa-siswi SMK, SMA, ya sederajat ya, di Sulawesi Utara yang memiliki ketertarikan pada bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika ini Pak?
2: Ya, jadi
1: apa yang jadi pesan untuk
2: mungkin pesan siswa-siswi? Ya, pesan dari kami yang pertama tentunya disiapkan mental ya. Mental ini artinya akan menjurus ke banyak aspek gitu ya, aspek dari mental pendidikan akademisinya sendiri untuk teman-teman yang akan mencoba itu untuk giat gitu ya, dengan segala usahanya, dengan segala apa yang bisa dilakukan di dalam persiapannya, terkait dengan aspek akademiknya ya. Terus kemudian juga mental terkait dengan apa namanya jasmani dan kebugarannya gitu ya. Karena memang nanti akan menjadi bagian dari tes kesehatan dan kebugaran di dalam proses seleksi ini agar nanti bisa optimal gitu ya. Jadi misalkan nanti ada hitung-hitungan terkait ketika ada di lapangan gitu ya. Yeah. Tes di lapangan untuk capaian-capaian dari kegiatan di lapangannya itu nanti tentunya akan di ranking itu untuk nanti memilih siapa yang paling unggul itu ya dari kegiatan atau ujian yang dilakukan di lapangan itu nanti.
1: Nah, terakhir Pak, apa motivasi dari Bapak dan pihak BMKG untuk putra-putri Sulawesi Utara untuk menggunakan kesempatan terbaik ini memperkuat BMKG sendiri, Pak?
2: Ya, jadi kami berharap sekali seluruh para apa namanya lulusan ya SMA, SMK, MA ya, Madrasah Aliyah untuk dimanapun berada ya di kepulauan maupun yang ada di kota dimanapun itu di Sulawesi Utara ini untuk jika ada yang kurang jelas silahkan menghubungi BMKG terdekat ya. Kami di kepulauan ada di Naha juga. Di sini ada empat juga dia di Bitung, di bandara, ada di kemudian ada di apa namanya di pelabuhan ya dan satu lagi yang klimatologi ya. Itu juga dekat dengan di bandara juga. Jadi itu bisa atau di kami di Stadion Manado di Winangun silakan bisa berkunjung, bisa berkonsultasi, nanti kami akan sampaikan apa-apa yang mungkin masih kurang jelas ya. Sehingga nanti fungsi dari kami di daerah untuk membantu menyebarkan terkait dengan kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berharap putra-putri terbaik Sulut bisa mendapat bagian di dalam kompetisi yang dihadirkan melalui kesempatan penerimaan Taruna-Taruni 2026 STMKG.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di studio RRI Manado ya, mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Terima kasih Pak Dr. Sigit Pramono SSI, MSI sebagai Kepala Stasiun Geofisika Manado. Terima kasih Pak dan sukses selalu ya.
2: Terima kasih.
1: Pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, demikian dialog Sulut Bicara untuk hari ini yang mengangkat seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Saya Ikin Rasulullah Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Sulut Bicara menyampaikan terima kasih untuk Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
4: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bolelemo, lagu

0: Duh, tukang main cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa 2 pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, tumpukin dia, woy. Semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun, woy.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di kesempatan pagi menjelang siang kali ini pendengar untuk Manado pagi atau Manado siang ini maksud kami. Menemani Anda kali ini untuk informasi yang perlu kita cek lagi kebenarannya sebelum nanti Anda mendengarkan cek atau mendengarkan jaksa menyapa. Kali ini pendengar saya ajak Anda dalam cek fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi ini saya kutip dari rri.co.id, beredar foto di media sosial Facebook tentang pulsa dan kuota internet gratis. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran pendengar untuk mendapatkan pulsa dan juga kuota internet gratis dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Pusat Bantuan. Nah, dalam unggahan disertakan penawaran spesial bonus data 25 GB dan bonus pulsa untuk semua operator. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan puluhan tanda suka dan dibagikan ulang. Bahkan tim pemeriksa fakta Mavindo selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran informasi ini. Dan akhirnya pendengar ditemukan fakta tautan mengarah ke laman pengisian data pribadi dan juga nomor Telegram. Foto yang digunakan merupakan hasil kecerdasan buatan atau AI. Jadi dapat disimpulkan pendengar tautan pendaftaran pulsa dan kuota internet gratis tersebut adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu. Itu dia pendengar untuk cek fakta di kesempatan kali ini, ada klarifikasi terkait dengan informasi hoax, tautan pendaftaran pulsa dan kuota internet gratis. Dapatkan informasi serupa pendengar dengan Anda klik cek fakta di rri.co.id. Juga Anda tentunya bisa ke klarifikasi informasi hoax komdigi.go.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Manado siang ini menit ke 57 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah hadir Nadila, satu dari hatiku. Menemani setiap aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang sedang mobile mendengarkan Pro 1, yang sedang ada di ruas-ruas jalan di kota Manado dan sekitarnya. Anda yang sedang dalam perjalanan, pendengar, memperhatikan yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda, pastikan di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan menemani lanjut lagi untuk Anda mendengarkan Manado siang ini dengan Jaksa Menyapa. Kali ini kerjasama RRI Pro 1 Manado bersama Kejaksaan Negeri Minahasa. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Manado. Untuk kesempatan Manado siang ini, saya Priscila kembali menemani Anda dalam Jaksa Menyapa. Edisi Anda mendengarkan hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dan pagi hari ini atau pagi menjelang siang lebih tepatnya pendengar, kita akan membahas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Di kesempatan siang hari ini, kerjasama Pro 1 dan Kejaksaan Negeri Minahasa sudah menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi untuk Anda. Pada kesempatan kali ini saya sapa yang sudah hadir di studio Pro 1. Selamat siang Pak Idewa Gede Ananda Agiswara SH selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Minahasa. Selamat siang Pak Nanda.
3: Selamat siang Ibu.
2: Selamat datang di Pro 1.
3: Terima kasih Ibu.
2: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, ada Bapak Fauzan Ramadhani SH selaku Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa. Selamat siang Pak Fauzan.
4: Selamat siang Ibu.
2: Salam kenal.
4: Salam kenal kembali.
2: Itu dia pendengar dan pemirsa RRI Manado, narasumber kita yang akan berbicara terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sambungan telepon dan WhatsApp chat atau WhatsApp call di 082195835080, dan juga Anda bisa menonton dan mendengarkan siaran Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Manado 94,5, 88,2 dan 92 FM, atau juga Anda bisa ke YouTube channel official RRI Manado, ataupun juga Anda bisa mendengarkan kami secara audio live streaming di aplikasi RRI Digital dan laman kami rri.co.id. Siang hari ini Bapak-bapak, gimana kabarnya? Menuju ke sini agak lumayan panas atau seperti apa ini, dari Minahasa langsung kah?
3: Iya, iya Ibu. Apalagi biasanya sih beda di cuaca ya. Kalau di Minahasa kan agak dingin ya, agak sejuk. Kalau di sini mungkin ya agak panas karena padat atau gimana noh, karena kota noh.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Pak Ananda ini sepertinya sedang belajar logat Manado ya. Sedang membiasakan mungkin. Namun Pak Ananda juga Pak Fauzan, saya mengalami sedikit kebingungan ini ketika membaca topik kita pada siang hari ini, karena kita berbicara terkait dengan tindak pidana khusus. Namun yang datang narasumbernya ini di seksi atau subseksi tindak pidana umum begitu. Mungkin yang bisa diberikan ke masyarakat pencerahan yang pertama, perbedaannya tindak pidana khusus dan tindak pidana umum terlebih dahulu. Silakan.
3: Izin jelaskan ya Ibu ya. Mungkin untuk pertama terkait jabatan saya, mungkin kenapa bisa pidana umum, karena kebetulan saya juga menjabat selaku PLT dari Kasubsi Penyidikan dan operasi di bidang pitsus seperti itu. Lalu untuk terkait untuk perbedaannya, terkait dari pidana umum dan pidana khusus, di sana ada terkait peran dari jaksa itu. Kalau di tindak pidana umum, peran dari jaksa itu adalah selaku penuntut umum seperti itu. Tapi kalau untuk di pidana khusus, peran dari jaksa itu bisa sebagai penyidik seperti itu. Dan dasar pun kita sebagai penyidik sudah diatur di Undang-Undang Kejaksaan pasal 30 ayat 1 huruf D dan juga di KUHAP seperti itu. Seperti itu.
2: Baik, itu untuk jelasan subseksi tindak pidana umum pra penuntutan begitu ya. Siap. Kalau untuk Pak Fauzan sendiri sebenarnya apa tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa seperti itu?
4: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari seksi intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa itu merupakan satu kesatuan dengan seksi tindak pidana khusus di mana kami saling berkolaborasi, khususnya intelijen melakukan intelijen penegakan hukum di mana tim intelijen bisa melakukan operasi intelijen untuk mengungkap dugaan awal dari adanya informasi atau laporan terkait tindak pidana korupsi, kita dapat melakukan yang namanya penyelidikan untuk mencari informasi dan menggali data dan keterangan dari beberapa saksi yang kita panggil maupun data yang kita peroleh seperti itu.
2: Baik, dari mana saja biasanya Pak Husan informasi dapat diperoleh ini?
4: Biasanya informasi yang diperoleh pertama dari LSM, di mana terdapat pengaduan masyarakat yang dilihat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, kemudian berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, kita diberi kewenangan juga berdasarkan KUHAP untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal, yang seperti ada beberapa metode seperti wawancara tertutup, wawancara terbuka untuk beberapa saksi yang kita panggil untuk menggali data-data dan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi itu.
2: Baik, ini yang jarang diketahui masyarakat begitu ya, terkait sebuah kasus, banyak yang langsung mengetahui, oh seperti ini, padahal ada proses-proses yang harus dilewati begitu Bapak-Bapak ya. Ini Pak Ananda, kalau kita melihat seketika sebuah kasus penyidik menyerahkan ke jaksa begitu ya, kira-kira yang pertama apa saja yang kemudian diperiksa oleh jaksa?
3: Oke, ini terkait pidana khusus berarti ya. Biasanya jika untuk yang diserahkan dari penyidik ke jaksa penuntut umum ya, biasanya ada berkas, ada berkas perkara, namun sebelum berkas perkara biasanya ada SPDP dulu atau surat perintah dimulainya penyidikan gitu. Setelah ada SPDP lalu ada BA koordinasi biasanya, di mana dalam KUHAP diatur maksimal 3 hari setelah SPDP. Di sana biasanya penyidik dan jaksa penuntut umum saling, istilahnya saling sharing. Jaksa penuntut umum mengecek bagaimana progres perkaranya dan penyidik memberitahukan apakah ada kendala atau bagaimana seperti itu. Jika sudah, biasanya akan ada tahap satu, penyerahan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum seperti itu. Nanti ketika sudah diberikan berkas, jaksa penuntut umum akan melakukan pelitian berkas seperti itu. Untuk waktu pelitian berkas ada selama 7 hari. Nanti di sana dicek apakah ada kekurangan formil. Yang dimaksud dengan kekurangan formil ini terkait administrasinya, lalu ataukah ada kekurangan material atau terkait dari unsur-unsur pidana yang disangkakan seperti itu. Lalu ketika sudah lengkap, maka baru tahap 2 istilahnya, penyerahan dari penyerahan tersangka, barang bukti, alat bukti, dan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum seperti itu.
2: Berarti kalau tadi sempat dikatakan ada kendala begitu, sering juga menemui berkas tidak lengkap dan dikembalikan ke penyidik. Apa saja yang biasanya menjadi penyebabnya?
3: Penyebabnya mungkin ya, biasanya di formil mungkin ada kelupaan untuk menyelipkan KTP seperti itu. Itu sih biasanya untuk formilnya ya. Kalau untuk materialnya biasanya di terkait perkara-perkara seperti penganiayaan luka berat atau yang menyebabkan kematian seperti itu. Di sana biasanya.
2: Oke, baik. Ini saya menggarisbawahi tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Fauzan terkait dengan tindak pidana korupsi begitu. Kalau kita sedikit membahas terkait dengan tipikor begitu Pak Fauzan ya, bagaimana tingkat efektivitas penanganan tipikor pada kalau kita melihat wilayah Kejaksaan Negeri Minahasa sendiri?
4: Baik, terima kasih. Efektivitas itu sangat tinggi, di mana kami juga bekerja berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa dalam hal terdapat adanya laporan dari masyarakat. Di situ kami melakukan SOP berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dan turunannya. Bagaimana cara penanganan atau SOP terkait adanya suatu laporan dugaan tindak pidana korupsi, di mana pertama kita membuat telaah terlebih dahulu terkait laporan masyarakat itu, kemudian kita sampaikan kepada pimpinan. Baik. Dan kemudian pimpinan bakal mengeluarkan surat instruksi untuk melaksanakan tugas awal untuk mengumpulkan data dan keterangan. Kemudian kita melakukan adanya dinamika kelompok dan juga ekspos terkait apa saja yang ditemukan, agar di dalam ekspos itu saling memberikan pendapat dan pandangan terkait arah tujuan penyelidikan awal yang dilakukan ini. Efektivitas itu sangat tinggi karena terhadap setiap laporan otomatis kita wajib melakukan tindak lanjutnya. Apakah laporan tersebut benar adanya, memiliki unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak, seperti itu.
2: Berarti untuk memastikan laporan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan, begitu, ada proses yang harus dilalui.
4: Betul sekali.
2: Selain yang tadi, apalagi selanjutnya, Pak Fauzan?
4: Proses kita juga ada diberikan kewenangan untuk terjun langsung ke lapangan dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi berbentuk proyek fisik. Kita melihat bagaimana fisiknya, dan juga kita juga bisa berkoordinasi dan saling berkolaborasi dengan tim ahli, seperti tim ahli dari Politeknik maupun tim ahli yang bersangkutan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, untuk mengecek apakah benar terdapat selisih atau tidak sesuai dengan RAB, dan atau terdapat hasil audit untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini.
2: Oke, baik. Kita akan mengingatkan pendengar juga pemirsa RRI Manado kembali untuk bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa. Pendengar, silakan untuk Anda di 0821 9583 5080, sekali lagi 0821 9583 5080, untuk sambungan telepon ataupun bahkan WhatsApp call. Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp chat dan juga SMS. Menarik sekali pendengar, karena kalau kita berbicara pelaporan dan juga tingkat prosesnya seperti apa, ini dibahas sangat detail siang hari ini. Anda mungkin ingin bertanya sudah sampai sejauh mana kasus atau contoh kasus yang ingin diberikan, apalagi untuk Anda yang berada di wilayah Kejaksaan Negeri Minahasa, begitu ya. Pak Ananda, ini karena masyarakat sering sekali mendengar istilah P19 dan P21. Okay. Nah, ini apakah bisa dijelaskan kira-kira apa arti dari istilah tersebut?
3: Sebenarnya P19 sama P21 itu adalah istilah dari kode administrasi di Kejaksaan, seperti itu. Untuk kode surat P19, biasanya itu terkait bahwa berkas tersebut belum lengkap. Kembali lagi bahwa terkait belum lengkapnya berkas, ada dua hal, seperti hal pertama yakni ada kurangnya formil, dan yang kedua ada kurangnya terkait materialnya dari berkas tersebut, seperti itu.
2: Untuk P21 tadi?
3: Kalau P21 berarti berkas tersebut sudah lengkap.
2: Oh,
3: gitu.
2: Perbedaannya cuma itu.
3: Di sana perbedaannya.
2: Belum lengkap dan sudah lengkap. P19 dan P21. Baik. Di kesempatan kali ini pendengar, kami juga menantikan untuk komentar di YouTube channel RRI Manado terkait dengan topik kita kali ini, tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Sudah hadir, berkesempatan hadir siang hari ini di Studio Pro 1 dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Ini kita masuk ke sedikit kritik dari masyarakat. Banyak juga yang mengatakan, bapak-bapak, bahwa penegakan hukum hanya berhenti katanya pada pemenjaraan pelaku tanpa menyelesaikan akar dari masalah di instansi tersebut. Bagaimana Pitsus menjawab tantangan ini?
3: Terkait hal tersebut, itu kan terkait dari sistem yang istilahnya konvensional, di mana Pitsus dahulu itu tujuannya hanyalah untuk mencari kesalahan materialnya lalu dipenjarakan, seperti itu, tanpa ada, belum adanya upaya terkait pengembalian dari kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana, seperti itu. Namun untuk yang sekarang, di zaman sekarang sudah ada istilahnya uang pengganti, seperti itu. Uang pengganti itulah yang digunakan nanti untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dilakukan oleh terdakwa atau terpidana nanti, untuk dikembalikan lagi ke negara, seperti itu. Dan dasar pun dari uang pengganti tersebut biasanya berdasarkan dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa atau terpidana. Lalu untuk dasar kerugian negaranya berdasarkan dari auditor, seperti itu.
2: Ada auditornya berarti.
3: Ada auditornya seperti itu.
2: Berarti tidak hanya sampai di pemanjaraan saja.
3: Betul.
2: Seperti apa yang diketahui masyarakat mungkin di masa lalu begitu, yang dulu-dulu Pak Ananda ya.
3: Siap.
2: Oke, kita akan coba ke penelpon siang hari ini. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa.
5: Halo, selamat siang Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang, Bapak siapa di mana, Pak?
5: Dengan Cliff dari Motoling Minahasa Selatan.
2: Bung Cliff Motoling Minsel. Bung Cliff, silakan dengan
5: ya,
2: Kejari Minahasa.
5: Selamat siang, dari Kejari Minahasa ya.
3: Selamat siang.
5: Oke, saya bertanya begini. Ini kan lembaga-lembaga negara kan, lembaga penegak hukum kan.
3: Ya,
5: bukan ini non pemerintah, dalam arti bukan ada apa dari pemerintah kan. Jadi semua pemerintah rakyat biasa itu dibabat ketika memang melakukan pelanggaran begitu kan. Jadi tidak ada intervensi. Jadi saya mau bertanya begini sama Bapak. Kebetulan ini apa? Temanya tentang pidana khusus ya.
3: Iya, Bapak.
2: Iya, betul.
5: Berarti berkaitan dengan korupsi begitu. Saya mau bertanya. Ketika ada instansi pemerintah, contoh oknum di dinas begitu, atau di tingkat desa, kepala desa, ketika sudah ada dugaan korupsi, terus masyarakat melaporkan, terus diketahui oleh pemerintah dalam hal ini pimpinan di daerah ataupun apa, apakah ada intervensi terus? Oh jangan, tolong jangan diperiksa, karena dia orang saya si orang. Tidak ada kan seperti itu kan? Jadi begini, apakah ini menerima laporan ini cuman dikhususkan langsung ke kantor atau bisa secara daring online atau dari menggunakan apa begitu kan?
2: Baik.
5: Punya begitulah, ada link-link khusus. Soalnya begini, kalau di desa itu banyak potensi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam hari ini korupsi. Tapi apakah ketika ada laporan dari masyarakat itu dari pihak apa intelijen kan? Intelijen kan biasanya kan mencari tahu toh, akan mencari tahu apa betul laporan dari masyarakat ini benar-benar ada penyalahgunaan atau penyimpangan atau penyelewengan dana kan. Jadi sejauh mana dari masyarakat melaporkan terus di follow up begitu tindak lanjuti. Apakah ini cuman dikhususkan untuk datang ke kantor atau pernah kejadian ada masyarakat melaporkan melalui media-media begitu, media khusus atau kanal-kanal resmi.
2: Baik.
5: Dari kejaksaan terus ditindaklanjut. Apakah pernah di Minahasa begitu? Terus ada terjadi begitu lah.
2: Baik, Bung Cliff.
5: Proses hukum.
2: Baik.
5: Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Selamat siang.
2: Terima kasih. Selamat siang Bung Cliff. Di belakangnya Bung Cliff, untuk Anda yang ingin bergabung pendengar silakan. Kami masih menunggu di 082195835080. Selain melalui telepon masuk, Anda juga bisa ke WhatsApp call dicoba 082195835080. Selamat siang Jaksa Menyapa.
6: Selamat siang Jaksa Menyapa. Saya dari Bandung Timur, Ahmad Irwan di sini ya.
2: Pak Ahmad Irwan, silakan tentang tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus kejaksaan. Silakan.
6: Ya beginilah. Selamat pagi Bapak Jaksa yang saya hormati. Atau pas siang, mungkin sudah siang ya. Satu jam sesinya dengan
3: selamat
6: Bandung.
3: Selamat siang Bapak.
6: Ya. Begini Pak, tentang masalah ini kan masalah tadi korupsi ya, seperti itu. Nah sekarang begini Pak, Pak Gubernur Jawa Barat kan akan sudah berniat ingin mengaudit para kepala desa yang sebagainya kata menyelewengkan masalah dana ADD. Harus seperti itu. Saya memang nih korupsi sekarang kan lagi semarak-semaraknya kan dalam berbagai hal masalah korupsi. Tapi kan ini tidak jelas Pak. Tidak jelas hukumnya seperti apa. Rakyat ingin tahu. Salah satu contoh misalkan rakyat ataupun bahasa dia masih DPR sebenarnya mengesahkan undang-undang perseorangan, tapi kan sampai sekarang tidak terkatung-katung. Itu kan itu apakah memang takut senjata makan tuan atau bagaimana?
2: Baik.
6: Itu yang pertama. Jadi tolong tunjukkanlah kepada para saksi. Yang pertama, yang kedua, misalkan begini Pak, kadang-kadang jaksa dengan hakim suka berbeda. Kalau misal susah-susah, jaksa minta mengadili, bahkan jatuhan hakim ringan. Itu memang sering terjadi seperti itu. Padahal jaksa sudah berusaha bagaimana supaya yang punya kasus terutama masalah korupsi sudah berusaha, tapi di hukum hakim ringan. Kenapa bisa seperti itu? Terima kasih untuk penyampaikan saya. Maaf kok awam dibilang hukum. Ini belajar, mau belajar seperti itu. Makasih. Yuk, selamat siang.
2: Terima kasih. Selamat siang Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung. Ini mendengarkan dari RRI Digital karena dari Jawa Barat langsung ya. 082195835080 kami tampung pendengar untuk Anda yang kira-kira masih ingin bergabung memberikan pertanyaan ke Kejaksaan Negeri Minahasa siang hari ini. Tadi ada Bung Cliff di Motoling yang sudah masuk terkait dengan ini intervensi juga menanyakan lapor lewat mana, katanya apakah lewat medsos ada masuk hitungan, begitu otomatis bisa katakanlah menjadi sebuah perkara hukum begitu. Atau jadi Pak Ahmad Irwan tadi menjelaskan atau bertanya mungkin sudah sempat dijawab oleh Pak Ananda di awal, namun bisa diulang kembali. Namun kita masih menampung siang hari ini, silakan untuk Anda di 082195835080. Anda bisa menyampaikan SMS ataupun juga WhatsApp chat pendengar di nomor yang sama 082195835080. Atau sambungan telepon juga, Anda bisa memberikan contoh kasus atau juga mungkin sudah ada kasus yang sedang berjalan saat ini dan Anda ingin bertanya atau berkonsultasi tahapannya seperti apa terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Silakan Anda bergabung di 082195835080. Dan dua pertanyaan tadi yang sudah kita tampung Bapak-bapak akan kita tahan sebentar. Oke. Karena kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, Jaksa Menyapa segera kembali.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa dari Manado, Anda masih setia bersama Pro 1. Di kesempatan siang hari ini, Jaksa menyapa kerjasama Pro 1 bersama Kejaksaan Negeri Minahasa dengan topik tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendengar dari Bung Cliff tadi, yang pertama yang ada di Motoling, Minahasa Selatan, dan juga ada Pak Ahmad Irwan. Silakan.
1: Mungkin terkait yang dari Bapak yang di Minahasa Selatan,
0: Cliff.
1: Pak Cliff ya. Terkait dari penanganan perkara yang bersumber dari dana desa ya, seperti itu ya. Kalau untuk terkait laporan, biasanya kalau di kami di Kejaksaan Negeri Minahasa, biasanya masyarakat datang ke kantor membawa labdu atau laporan pengaduan masyarakat, seperti itu. Nanti setelah sudah dibawa, biasa didisposisi oleh pimpinan dulu, baru disposisi ke Pirsus, baru kita akan buatkan telahan, seperti itu. Biasanya untuk khusus terkait penanganan perkara dana desa seperti itu, kami kejaksaan, Polri dan juga Kemendagri sudah ada MOU seperti itu. Jadi untuk terkait penanganan perkara dana desa, setelah kita ada labdunya, kita buat telahannya, lalu telahan terkait labdu masyarakat itu kita akan kirim ke inspektorat seperti itu. Karena inspektorat di sana selaku APIP atau aparat pengawas internal pemerintah seperti itu. Jadi ketika telah diproses oleh APIP dan turun ke lapangan, ketika memang sudah ada kerugian, ada perhitungan dari kerugian negara seperti itu, baru nanti kita yang akan memproses seperti itu.
0: Itu untuk Bung Cliff tadi ya. Untuk Pak Hausan mungkin bisa menambahkan?
2: Baik, menambahkan sedikit. Tadi seperti disampaikan oleh Ananda Bli, kemudian terkait laporan, selain bisa langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Minahasa, juga bisa melalui kanal WhatsApp yang ada di Instagram Kejaksaan Negeri Minahasa, dengan melampirkan data-data dan laporan temuan yang ditemukan oleh pelapor. Nah, kemudian terkait penanganan laporan tersebut, kami tentu saja menangani secara dengan integritas tinggi, dan tentu saja kita tidak terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun, karena kita melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, yang di atasnya ada pimpinan lebih tinggi, yaitu Bapak Jaksa Agung selaku penyidik utama. Kemudian kami melaksanakan itu sesuai dengan mencari mensrea dari pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi kami tidak asal memilih orang atau menentukan siapa aja target operasi dari terduga tindak pidana korupsi ini. Nah, melanjutkan ke pertanyaan kedua terkait putusan hakim yang biasanya lebih rendah daripada tuntutan jaksa, itu merupakan kan salah satu kewenangan hakim untuk memutus sendiri berdasarkan pendapat hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Juga pendapat hakim itu merupakan salah satu alat bukti yang dicantumkan di dalam KUHAP baru kita, di mana pendapat hakim itu menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan kemudian. Namun dari sisi kejaksaan, kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan upaya upaya hukum dalam hal putusan dari hakim lebih rendah atau tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, dan kami merasa tidak sesuai dengan apa yang telah kami buktikan di persidangan, kami dapat melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan PK tentu saja.
0: Baik, Pak Hausan menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Cliff atau Bung Cliff yang ada di Minsel. Ini berarti cara masyarakat untuk melapor ketika melihat ada praktik KKN di sekitar, langsung mendatangi kejaksaan negerinya di lokasi masing-masing, atau bisa ada cara lain selain mendatangi langsung?
2: Selain datang langsung, itu tentu saja sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Dalam hal wilayah hukum wilayah Kabupaten Minahasa, itu bisa langsung melaporkan ke PTSP Kejaksaan Negeri Minahasa. Selain itu, dalam hal terkendala dengan jarak, itu dapat melapor melalui kanal WhatsApp yang ada di Instagram Kejaksaan Negeri Minahasa.
0: Nama Instagramnya Kejaksaan Negeri Minahasa. Oke, baik. Untuk Anda yang ada di Minahasa mungkin ya, bisa melapor langsung selain mendatangi Kejaksaan Negeri Minahasa melalui WhatsApp yang sudah mungkin ada di bio biasanya Instagram. Betul. Kejaksaan Negeri Minahasa. Dan kita akan menerima atau menunggu, menantikan Anda pendengar, mengundang kembali pendengar juga pemirsa Pro 1 dari Manado yang ingin bergabung bersama kami. terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Pertanyaan ataupun bahkan contoh kasus Anda bisa Anda sampaikan melalui sambungan telepon kami masih menantikan di 082195835080, atau juga Anda bisa WhatsApp call dan juga SMS WhatsApp chat di nomor yang sama. Kali ini kita akan ke YouTube channel RRI Manado, sudah ada komentar di sana dari akun YouTube @Christo_Rivano. Apa perbedaan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum? Dan apabila kami ingin melaporkan dugaan penyelewengan dana desa di salah satu desa di Tondano Timur, bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Wah, Bapak-bapak ini langsung menyebutkan lokasi. Sepertinya perangkat desanya sedang was-was ini ya. Silakan menanggapi.
1: Oke, saya akan menanggapi. Pertama terkait tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Ini mungkin maksudnya perbedaannya. Mungkin untuk terkait jenis tindak pidananya. Kalau terkait tindak pidana khusus itu biasanya terkait dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, terkait kepabeanan atau perpajakan dan ekonomi seperti itu. Kalau untuk tindak pidana umum itu seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan seperti itu. Dan untuk terkait pelaporan terkait penyelewengan dana desa, mekanismenya ya. Untuk terkait mekanisme seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Mas Fauzan. Pertama, Bapak bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Minahasa. Karena ini untuk Tondano Timur masih di dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Minahasa.
0: Baik.
1: Gitu. Mungkin sambil saya ingat kembali tadi terkait Pak Cliff itu kan dia Minahasa Selatan ya. Terkait untuk Minahasa Selatan bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan seperti itu. Kalau untuk Pak Christo ini berarti karena Tondano Timur wilayah hukum kami Kejaksaan Negeri Minahasa, Bapak bisa langsung datang ke kantor, Bapak membawa terkait laporan pengaduannya seperti apa. Biasanya nanti kami akan langsung istilahnya datang ke yang masyarakat yang melapor. Kami akan cross-check dulu bagaimana laporannya, apakah sudah cukup dengan informasi yang didapat seperti itu. Baru nanti laporan tersebut akan di disposisi pimpinan.
0: Baik.
1: Baru kami akan buat telahannya seperti itu. Ketika untuk telahannya sudah jadi, karena kembali lagi terkait penyelewengan dana desa, kami sudah ada MOU seperti itu antara Kejaksaan, Kemendagri dan juga Polri seperti itu. Jadinya nanti telahan staf kami akan dikirimkan ke telahan staf kami akan dikirimkan nanti ke Inspektorat seperti itu selaku APIP atau awas seperti itu.
0: Yang tadi untuk pengecekan pengawasan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini berarti melengkapi apa yang disampaikan oleh Bung Christo, Pak Ananda.
1: Betul.
0: Dari Ibu Maria di Tondano. Selamat siang Pak Jaksa, saya Maria dari Tondano. Di desa kami sering masyarakat mendengar soal dana desa, tetapi kami tidak tahu penggunaannya secara jelas. Kalau masyarakat menduga ada penyalahgunaan dana desa, misalnya pembangunan fisiknya tidak sesuai anggaran, apakah bisa langsung dilaporkan ke kejaksaan? Bukti apa yang harus kami siapkan? Jadi mungkin tadi ketika datang begitu, apa saja yang harus dibawa? Berbentuk laporan kah, surat, foto, atau seperti apa bukti yang harus disiapkan?
1: Oke. Terima kasih. Terkait dari bukti-bukti, biasanya kalau kami terkait ada labdunya penyelewengan dana desa, bukti yang dilampirkan itu biasanya LPJ, laporan pertanggungjawaban, seperti itu. Contoh ini, kayak kemarin ada terkait anggaran untuk peternakan, seperti itu. Dibilang ada membangun kandang. Contohnya seperti itu. Di LPJ-nya dilampirkan ada, namun dokumentasinya tidak ada. Atau bisa dibilang LPJ fiktif seperti itu. Itu salah satu alat bukti atau data pendukung yang bisa dilampirkan di dalam labdu seperti itu.
0: Baik.
1: Atau laporan pengaduan.
0: Baik. Itu. Berarti masyarakat harus jeli-jeli juga begitu.
1: Betul.
0: Pak Ananda melihat ya, ketika dana desa dijadikan apa dana desa ini?
1: Betul.
0: Kalau tidak ada fisiknya, dilaporkan bisa langsung.
1: Bisa.
0: Oke, baik.
1: Itu.
0: Fiktif berarti.
1: Iya, fiktif.
0: Kita akan ke WhatsApp chat. Bagaimana kejaksaan memastikan penanganan perkara tindak pidana khusus berjalan secara profesional, transparan dan bebas dari intervensi? Dari Axel di Tanawangko. Ada sudah ada dua masyarakat ini yang selalu membahas intervensi, Pak Ananda. Diberikan kepastian ke masyarakat siang hari ini untuk jawabannya, silakan.
1: Oke, terkait secara profesional, transparan dan bebas dari intervensi ya. Intinya kita melaksanakan itu sesuai dari SOP seperti itu. Sesuai dengan SOP, walaupun ada intervensi apapun kita tetap jalankan seperti itu.
0: Baik, tetap dijalankan dan bebas dari intervensi. Betul. Begitu ya. Jadi tidak ada titipan-titipan perkara.
1: Betul, tidak
0: ada. Oke, dipastikan siang hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Fabio Dikakas dari WhatsApp chat, bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana khusus? Prinsip keadilan dan juga kepastian hukumnya. Silakan.
2: Baik, terkait penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum ini merupakan satu tali terkait ada kepastian hukum itu sendiri, di mana kami melaksanakan tugas yang diberikan kewenangan dalam KUHAP maupun peraturan Kejaksaan Agung, di mana setiap melakukan pekerjaan penanganan tindak pidana korupsi khususnya, kami tentu saja sesuai dengan KUHAP memastikan hak-hak tersangka, hak-hak dari saksi-saksi itu dapat terpenuhi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Jangan sampai salah menerapkan salah objek, salah menerapkan pasal, dan salah menerapkan hukum itu sendiri.
0: Baik, baik. Pak Bosan, kalau saya sedikit keluar dari apa yang ditanyakan masyarakat begitu ya. Ketika masyarakat menerima informasi terkait dengan tindak pidana di media sosial, seperti apa sebenarnya masyarakat harus bersikap? Kalau Anda bisa memberikan masukan.
2: Baik, terima kasih. Harusnya masyarakat itu bersikap pertama untuk meng-cross-check dulu informasi yang ada di media sosial apakah itu benar maupun hoax. Dalam hal setelah di-cross-check terkait informasi tersebut, terdapat adanya indikasi kerugian negara yang ditimbulkan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu dapat membuat laporan masyarakat atau laporan aduan kepada kami sesuai dengan disampaikan tadi, dengan merincikan apa saja perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut dan apa dampak yang ditimbulkan, apakah misalkan dalam satu tahun itu jalan cepat rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang harusnya ada beberapa material yang harus ada di situ. Nah, itu merupakan informasi-informasi awal yang mungkin dapat digali dari yang ditemukan di media sosial.
0: Disitulah peran intelijen kejaksaan begitu. Betul, Pak Fauzan sekali. Ya. Saya akan ke Pak Andi yang ada di Manado terkait dengan proyek pemerintah ini, Pak Ananda. Ya. Saya Andi, katanya kalau ada proyek pemerintah misalnya jalan atau drainase yang menurut masyarakat kualitasnya tidak sesuai dengan nilai anggaran, apakah itu otomatis termasuk tindak pidana korupsi atau harus dibuktikan dulu dengan adanya kerugian negara? Pak Ananda.
1: Oke, terima kasih. Saya akan menjawab untuk terkait bahwa apakah namanya jalan itu atau suatu infrastruktur ketika rusak dalam waktu yang mungkin tidak masuk akal, apakah langsung dibilang namanya tindak pidana korupsi, itu harus ada pendalaman dulu seperti itu. Karena terkait tindak pidana korupsi harus ada namanya kerugian negara. Kalau untuk namanya kerugian negara harus ada namanya perhitungan, perhitungan kerugian negara seperti itu. Tidak bisa serta-merta ketika suatu infrastruktur ataupun suatu seperti bangunan jembatan ataupun drainase seperti itu langsung dibilang oh ini pasti karena korupsi seperti itu. Karena itulah dari labdu masyarakat kami melakukan telahan. Kami akan menggali informasi lalu dibuat setelah telahan itu jadi kita dibuatkan namanya surat perintah tugas untuk turjun ke lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya Mas Fauzan seperti itu.
0: Baik.
1: Ketika memang sudah cukup bukti baru kita akan melakukan penyelidikan seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik. Pak Ananda, ini kalau dalam penanganan suatu perkara begitu ya, kita tidak bisa menghindari yang namanya opini.
1: Betul.
0: Dan juga tekanan yang berkembang di masyarakat biasanya. Nah, bagaimana jaksa ini menjaga agar proses hukum tidak terpengaruh hal-hal tersebut? Karena namanya informasi zaman sekarang, Pak Ananda,
1: betul,
0: sangat-sangat luar biasa menakutkan. Bagaimana caranya?
1: Kalau terkait kami, Ibu, selama kita melakukan tugas sesuai dengan SOP seperti itu, ya, kami akan jalankan dengan baik. Seperti itu. Dan terkait adanya opini-opini dari masyarakat, ya itu memang haknya mereka untuk beropini itu. Tapi sebisa mungkin seperti kata teman saya, dilakukan cross-check kembali. Apakah opini itu benar atau gimana. Jangan sampai ada orang-orang yang istilahnya ya mencari keuntungan dari opini-opini tersebut seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik. sebisa mungkin tidak terpengaruh begitu. Betul. Ya, walaupun tetap mengontrol dan bagian intelijen juga tetap melihat. Betul. Informasinya seperti apa. Saya akan ke Ibu Yuli yang ada di Air Madidi. Katanya di daerah kami pernah ada pekerjaan proyek pemerintah yang tidak selesai, padahal anggarannya sudah cukup besar. Kalau kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan, kapan kasus seperti ini bisa masuk ranah pidana khusus dan kapan hanya menjadi persoalan perdata atau administrasi? Seperti apa sebenarnya penanganannya, Pak Ananda?
1: Sebenarnya yang paling buat perbedaan antara tindak pidana korupsi dan yang lainnya itu adalah unsur dari kerugian negara. Selama sumber dana tersebut berasal dari pemerintah, berasal dari baik itu APBN ataupun APBD atau APBD seperti itu, jika memang ada indikasi seperti itu, ada indikasi bahwa adanya tindak pidana korupsi. Itu. Namun jika dananya itu dari sesama masyarakat ataupun dari perusahaan, ya bisa jadi itu perdata seperti itu.
0: Baik. Itu perbedaannya, begitu Ibu Yuli ya. Semoga bisa cukup jelas, sudah dijelaskan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa siang hari ini pendengar. Namun kita harus jeda sejenak karena untuk topik-topik selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya masih banyak. Ini kita akan membahas bagaimana contoh-contoh kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Minahasa. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi,

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Manado siang ini. Ada Jaksa Menyapa dengan topik tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia kerjasama RRI Manado dan Kejaksaan Negeri Minahasa. Pak Nanda dan juga Pak Fauzan, kita sudah ada di last sesi ini kita untuk siang hari ini. Mungkin saya ingin bertanya, di luar kami masih menantikan WhatsApp ataupun bahkan SMS, telepon dari pendengar juga pemirsa terkait dengan strategi sendiri dari Kejaksaan Negeri Minahasa untuk menangani tindak pidana khusus yang ada di sana. Silakan.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk terkait strategi ini, sebenarnya dari pimpinan kami juga yang di pusat ada istilahnya 5T seperti itu. Pertama, terkait tepat isunya. Yang dimaksud dari tepat isunya ini adalah isu yang ada di masyarakat ini yang akan, apa istilahnya, yang terkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti itu. Entah itu terkait pertanian, korupsi di pertanian, ataupun di terkait perikanan seperti itu. Lalu yang kedua, tepat timnya seperti itu. Karena kan biasanya nih setiap jaksa di pidana khusus ini ada keahliannya masing-masing. Ada yang dia ahlinya sangat ahli banget di terkait kasus infrastruktur ataupun yang lain-lain seperti itu. Lalu yang ketiga adalah terkait tepat konstruksinya. Yang dimaksud dengan tepat konstruksinya ini adalah terkait bagaimana peristiwa hukumnya. Sehingga tidak ada peristiwa hukum yang terlewatkan seperti itu. Dan pasal pun yang akan diterapkan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi seperti itu. Lalu yang keempat adalah tepat penanganannya atau tepat tindakannya. Dari konstruksi hukum yang telah kita pasang, lalu dengan tim yang telah kita miliki, bagaimana tindakan yang kita harus lakukan untuk istilahnya menghindari dari adanya pra-peradilan seperti itu. Lalu terakhir adalah tepat pengembaliannya. Seperti tujuan dari pidana khusus sekarang adalah memiskinkan koruptor dengan cara mengembalikan kerugian negara yang telah dilakukan, adanya uang pengganti seperti itu.
0: Baik. Kalau misalnya bisa saya tanyakan Pak Ananda, mohon maaf, ini ketika sudah ada pengembalian atau uang negara sudah dikembalikan, apakah pelaku korupsi ini otomatis bebas dari proses hukum atau seperti apa?
1: Tetap dilanjutkan. Sebenarnya di Undang-Undang Tipikor sudah dijelaskan terkait itu, pengembalian dari kerugian negara tidak serta-merta menghilangkan tindak pidana yang dilakukan, tetapi bisa sebagai alasan pertimbangan kami nanti dengan adanya upaya untuk mengembalikan terkait hukumannya seperti itu nanti bagaimana. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ini luar biasa sekali upaya-upaya yang dilakukan begitu. Betul. Ya saat ini. Namun memang Pak Ananda, ini masyarakat juga masih sedikit mengalami kebingungan ketika berbicara terkait dengan hanya pengembalian saja begitu. Makanya saya memastikan bertanya. Betul. Dan akhirnya diingatkan kembali kita terkait dengan Undang-Undang Tipikor begitu. Betul. Ya siang hari ini. Iya. Saya akan ke WhatsApp, kayaknya ada ini dari WhatsApp chat dari Leon Watuline. Adakah upaya bidang tindak pidana khusus dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi selain melalui penindakan? Silakan Pak Nanda.
1: Mungkin terkait pencegahan itu kami biasa berkoordinasi dengan bidang intelijen. Biasanya bidang intelijen ada programnya mereka, seperti jaga desa. Jaga desa itu tujuannya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya seperti itu.
2: Baik, boleh, terima Pak Fauzan, kasih Ananda Bri. Upaya lain untuk menekan tindak pidana korupsi ini juga ada di bidang tim intelijen, di mana kami melakukan penyuluhan hukum dan terhadap instansi-instansi, dan khususnya juga ada program kami Jaksa Jaga Desa khusus untuk penanganan dana desa yang ada di desa-desa. Di situ kami melakukan penyuluhan, melakukan upaya preventif, jangan sampai perbuatan atau tindakan yang pengambilan keputusan atau kebijakan dari kepala desa maupun perangkatnya menciptakan adanya tindak pidana korupsi itu sendiri. Itu merupakan upaya preventif, jangan sampai salah mengambil keputusan. Baik. Dan terjadi tindak pidana korupsi.
0: Baik. Pak Fauzan, kalau bisa menyampaikan satu kesalahan paling umum yang terjadi di masyarakat.

0: ketika menerima suatu informasi terkait dengan katakanlah suatu kasus hukum begitu, apa saja biasanya?
1: Biasanya mereka hanya melihat fisik, mereka belum mengetahui apa rincian anggaran yang ada di dalam, bagaimana proses, apakah ada perubahan kebijakan baik di dalam adendum maupun amandemen. Nah, disitulah kami mengumpulkan bukti, bukan hanya dari satu informasi saja. Kami mengumpulkan bukti dari informasi lain, dari data, dokumen, dan juga tentu saja dari ahli yang berkeahlian untuk menangani suatu perkara.
0: Baik, jadi jangan mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi begitu ya. Kita akan ke pertanyaan dari Dio di Tikala, masih dari WhatsApp chat. Bagaimana koordinasi kejaksaan dengan kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani perkara tindak pidana khusus? Sudah sempat tadi disentil oleh Pak Ananda, namun bisa dilengkapi sekali lagi, silakan.
2: Mungkin kembali lagi terkait untuk koordinasi antara kejaksaan dengan kepolisian ataupun dengan APH atau para penegak hukum lainnya. Pertama, khusus terkait untuk dana desa, kami sudah ada MOU di mana bahwa untuk penanganan perkara dana desa tersebut akan diambil alih untuk APIP atau aparat pengawas internal pemerintah untuk dilakukan pengembalian dulu seperti itu. Dan jika tidak mampu ataupun ternyata sudah digunakan lain uang tersebut, baru kami ataupun kepolisian, tergantung masyarakat mengirim labdunya kemana, akan mengambil alih perkara tersebut.
0: Baik.
2: Lalu untuk terkait koordinasi lainnya, biasanya ketika ada labdu, kita setelah melakukan telahan, kita akan dibuatkan surat perintah tugas turun ke lapangan. Namun ketika ini pernah terjadi biasa, ketika kita turun ke lapangan ternyata sudah dilakukan penyelidikan dari APH lain, contoh dari KPK ataupun dari kepolisian. Karena hal tersebut, kami biasanya memberikan kesempatan untuk teman-teman kami di kepolisian ataupun di KPK apa lainnya untuk melakukan penyelidikan yang dimaksud, gitu. Karena agar tidak bertabrakan gitu, ada dua APH yang melakukan perkara yang sama seperti itu, untuk menghindari seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Fauzan juga Pak Ananda, ini ada satu lagi yang menarik dari Pak Robi di Jalan Sea. Kalau masyarakat melihat ini, kita awam sebenarnya ya. Jadi bertanya silakan dijawab kalau berkenan untuk dijawab. Kalau masyarakat melihat ada gaya hidup pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan penghasilannya, apakah masyarakat boleh melaporkannya sebagai dugaan korupsi atau gaya hidup saja belum cukup menjadi dasar laporan? Seperti apa ini Pak Ananda?
1: Baik, terima kasih. Mungkin gaya hidup belum cukup untuk membuktikan apakah seseorang itu terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Hal pertama yang mungkin dapat dilakukan sebagai masyarakat adalah melaporkan ke instansi yang menjadi naungan atau bawahan dari subjek itu sendiri. Misalkan pemerintahan maupun kementerian. Nah, di situ mereka bakal ditindak sesuai dengan peraturan internal mereka, bahkan ditindak oleh pejabat yang berwenang di atasnya. Dalam hal ada tindakan lebih lanjut, ternyata benar dia kekayaannya itu tidak signifikan atau tidak masuk akal sesuai dengan pendapatan dia selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri, itu dapat dilaporkan dalam hal adanya dugaan-dugaan terkait proyek yang menjadi objek memperkaya diri dia sendiri.
0: Baik, jadi harus ada dasarnya. Betul, begitu ya. Pertanyaan terakhir dari masyarakat, ada Kartika di Malayang. Apa saja kendala yang biasanya dihadapi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi? Silakan dijawab.
2: Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Biasanya kendalanya itu terkait pencarian alat bukti seperti itu. Pertama, biasanya masyarakat dalam melaporkan suatu labdu atau laporan pengaduan masyarakat kurang kurang isi alat bukti, apa istilahnya, data pendukungnya seperti itu. Jadinya cara kami untuk menangani kendala tersebut, biasanya kami akan langsung ketemu dengan pelapor tersebut, sehingga lebih jelas gimana sih sebenarnya perkara ini, gitu. Sehingga labdu yang diberikan oleh masyarakat tersebut bisa diselesaikan secara efektif dengan waktu yang efisien, seperti itu. Lalu yang terakhir, biasanya terkait SDM. Dalam artian SDM ini, kadang adanya penyegaran-penyegaran, jadinya di bidang tindak pidana khusus tersebut kekurangan orang, paling di sana sih kendalanya. Tapi bisa kami selesaikan seperti itu.
0: Baik, sebagai closing statement juga pertanyaan penutup ini atau pernyataan bisa jadi juga. Dari semua perbincangan kita satu jam ini kurang lebih Bapak-bapak, kira-kira kalau ada satu pesan yang harus Anda sampaikan ke masyarakat terkait dengan pelaporan, dugaan sama-sama mencegah yang namanya terjadinya tindak pidana korupsi begitu ya, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ananda juga Pak Wawasan, silakan.
2: Oke, mungkin kalau dari saya kenali hukum, jauhi hukuman, seperti itu sih. Lalu untuk terkait tindak pidana korupsi, sebenarnya kalau memang sudah memiliki data dokumen yang cukup ataupun cuman mau melapor secara lisan, bisa saja langsung ke kantor di Kejaksaan Negeri masing-masing wilayah hukumnya untuk berkoordinasi dengan bidang tindak pidana khusus seperti itu, sehingga masyarakat pun tidak melakukan opini-opini yang mungkin fakta-faktanya atau bukti-buktinya belum cukup seperti itu.
0: Baik, Pak Fauzan silakan.
1: Baik, terima kasih. Mungkin kami dari kejaksaan tidak bisa langsung mengontrol apa saja tindakan-tindakan yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa itu sendiri. Kami membutuhkan masyarakat, kami membutuhkan tokoh adat, tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap tindakan dari pemerintah maupun penyelenggara negara itu sendiri. Selanjutnya kami ingin tegaskan lagi dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kami jaksa di Kejaksaan Negeri Minahasa tentu saja mengutamakan integritas. Baik. Dan mengutamakan potensi yang ada agar khususnya wilayah Kabupaten Minahasa ini angka tindak pidana korupsi itu bisa menurun dan dapat dicegah.
0: Oke, baik, sama-sama kita mengawasi penggunaan uang negara begitu. Betul. Tidak takut untuk menyampaikan informasinya. Betul. Namun memahami juga Bapak-bapak cara melapor yang benar seperti apa. Betul. Terima kasih saya ucapkan Kejaksaan Negeri Minahasa yang sudah hadir, Pak Dewa Idewa Gede Ananda Agiswar SH selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Minahasa. Ada juga selanjutnya Bapak Fauzan Ramadhani SH selaku Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa. Sudah hadir, terima kasih waktunya Bapak-bapak.
2: Ya,
0: kita
2: kasih,
0: jumpa lagi di topik yang lain, di kesempatan yang lain mungkin bersama Kejaksaan Negeri Minahasa. Ya. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado Pro 1 yang sudah mendengarkan bahkan berpartisipasi bersama kami. Anda mendengar Dengarkan Jaksa Menyapa hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026 dengan topik tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia kerjasama RRI Manado dan Kejaksaan Negeri Minahasa. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda dan selamat siang.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot for Robinson, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game,
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugerah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim

0: Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, seperti nah, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu proses penjagaan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Dengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku esensi tak harus sempurna. Karya Anastasia Satrio adalah sebuah karya yang menginspirasi dan menyentuh banyak pembaca dengan pesan-pesan mendalamnya tentang keberanian, ketulusan, dan penerimaan diri. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan tulisan, tetapi lebih merupakan refleksi dari pengalaman hidup penulis dalam menjalani perjuangan dan perubahan. Anastasia Satrio dalam karyanya ini mengajak pembaca untuk merangkul ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri. Dia menyampaikan bahwa hidup tidak selalu harus tentang mencapai standar sempurna yang sering didefinisikan oleh masyarakat. Sebaliknya, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima dan tumbuh dari kelemahan dan kesalahan kita. Salah satu tema utama yang diangkat dalam buku ini adalah tentang pentingnya menghargai perjalanan hidup, termasuk bagian-bagian yang sulit dan penuh tantangan. Anastasia Satrio dengan jujur berbagi pengalaman pribadinya, menggambarkan bagaimana kehidupan penuh dengan momen-momen yang tidak sempurna namun berharga. Dalam setiap cerita dan tulisannya, dia mengajak pembaca untuk melihat bahwa kelemahan bukanlah hal yang harus disembunyikan, tetapi justru bisa menjadi sumber kekuatan. Buku ini juga mengupas tema tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Anastasia Satrio menyoroti betapa pentingnya untuk menghargai dan memahami siapa kita sebenarnya, tanpa harus terjebak dalam ekspektasi orang lain atau citra sempurna yang sering diterima secara sosial. Pesan ini memberikan inspirasi bagi pembaca untuk merangkul keunikan dan keberanian mereka sendiri dalam

menyegarkan hati dan memotivasi untuk lebih baik. Setiap kata yang dia tulis terasa autentik dan penuh empati, membangun ikatan emosional dengan para pembacanya. Secara keseluruhan, esensi tak harus sempurna, bukan hanya sekedar buku.

0: menciptakan karya yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapapun yang merasa belum cukup sempurna dalam perjalanannya sendiri. Demikian esensi buku Tak Harus Sempurna, karya Anastasia Satrio dari RRI untuk Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, selamat siang saudara pendengar Pro Satu Hari Talaut. Musik dan juga hiburan ya, kami hadirkan menemani suasana siang Anda spesial untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Ya, dan saudara pendengar, sebagai informasi, Iran dan Oman telah menyepakati peta rute baru lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Ini menjadi bagian dari upaya kedua negara menetapkan jalur aman bagi pelayaran di kawasan strategis tersebut. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bahai, yang dikutip dari Xinhua. Menurut juru bicara, perkembangan terbaru perundingan Iran dan Oman mengenai penetapan rute aman bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Bahai menambahkan, kedua negara masih perlu menyelesaikan sejumlah bagian dari kesepakatan sebelum dapat difinalisasi. Kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk paket yang mencakup peta rute dan pernyataan bersama. Menurutnya, proses penyelesaian kesepakatan berlangsung lebih lama karena kompleksitas masalah yang dibahas. Selain itu, terdapat sejumlah pihak yang berupaya memenuhi proses tersebut. Bahai juga menyinggung adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang disebutnya berniat jahat. Meski prosesnya berjalan lambat, ditegaskannya bahwa Teheran dan Muscat tetap melanjutkan perundingan dengan serius. Kedua pihak juga terus bertukar pandangan mengenai teks pernyataan bersama yang akan menjadi bagian dari kesepakatan. Menurutnya, Iran dan Oman ingin membangun mekanisme yang dapat melindungi kepentingan kedua negara. Selain itu, diharapkan mampu menjawab kekhawatiran masing-masing pihak serta mempertimbangkan kepentingan pelayaran internasional. Pembahasan mengenai rute baru berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Ia juga memberikan keterangan terkait nota kesepahaman antara Iran dan AS pada 18 Juni 2026. Menurut kesepakatan tersebut, kedua negara seharusnya memulai perundingan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi dalam jangka waktu 60 hari. Periode tersebut berakhir pada Senin 17 Agustus 2026, tetapi Bahai mengatakan perundingan Iran dan AS tidak pernah dimulai. Menurutnya, Washington berada atas kegagalan yang berlaku sebelum perundingan tersebut dimulai. Ia menuduh AS melakukan pelanggaran terhadap nota kesepahaman secara terang-terangan dan luas. Kesepakatan antara Iran dan Oman mengenai rute aman di Selat Hormuz menjadi langkah penting untuk mengatur lalu lintas maritim. Kedua negara kini berupaya menyelesaikan pernyataan bersama. Dalam proses tersebut, Iran dan Oman mempertimbangkan kepentingan keamanan, kepentingan nasional, serta kelancaran pelayaran internasional.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Igen, busziszká!
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Saudara pendengar Pro Satu RRI Telaut, air terjun Niagara memancarkan cahaya merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan kembang api turut memeriahkan pencahayaan khusus di lokasi wisata alam terkenal negara Kanada tersebut. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Toronto menyelenggarakan kegiatan atraksi iluminasi sebagai simbol kebanggaan terhadap tanah air. Pemerintah Provinsi Ontario menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026. Puluhan diaspora Indonesia menyaksikan pertunjukan cahaya warna merah putih di tengah derasnya aliran air terjun Niagara. Momen bersejarah tersebut menjadi pengingat kuatnya ikatan persatuan seluruh warga Indonesia di wilayah Kanada. Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RI diisi dengan turnamen olahraga serta berbagai ajang perlombaan khas kemerdekaan. Upacara pengibaran bendera merah putih juga diselenggarakan di lokasi gedung Balai Kota Toronto. Premier Ontario Doug Ford menyampaikan pesan selamat serta apresiasi atas hubungan kerjasama bilateral yang terjalin erat. Pemerintah daerah setempat berharap kemitraan antara masyarakat Indonesia dan warga Ontario semakin meningkat di masa depan.

Ya, saudara pendengar Pro Soteria Rita Laut, selanjutnya kita akan ikuti bersama Magota Bacirita.

0: Terus awalnya itu hanya sebuah taplak, taplak meja. Jadi dari taplak meja itu kemudian saya melihat, saya tertarik, saya ingin membuatnya lagi dan diajarkan step by step dari awal dari oleh tante saya dan akhirnya saya berhasil membuat. Awal mula pertama kali membuatnya itu adalah taplak meja hasil karya pertama. Tapi kemudian ternyata setelah berjalan beberapa waktu, ternyata saya tahu bahwa rajutan ini bukan hanya boleh jadi taplak meja, tapi boleh jadi tas, boleh jadi gantungan kunci dan lain-lain sebagainya yang bukan hanya cantik tapi juga fungsional, bisa dipakai oleh setiap orang dan boleh dipadupadankan dengan misalnya aksesoris atau seperti biasanya perempuan kan suka dibuat padu-padan warna. Nah, awalnya itu saya melihat bahwa saya ingin membeli tas yang senada dengan pakaian, tapi setelah beli di online shop, warna yang datang tidak sama. Kemudian mencari juga di daerah sini kan terbatas dengan toko-toko tas yang menjual aneka warna yang sesuai. Jadi dari melihat dari rajutan di mana rajutan itu dibuat dari benang rajut yang warna-warni, kemudian saya tertarik untuk membuat tas untuk boleh jadi dipakai dipadupadankan dengan kaos atau dengan ikat rambut dengan warna sepatu seperti itu awal mulanya sehingga saya belajar dan ternyata bisa dan sampai sekarang boleh terus
1: ini rajut. Ini buktinya ya, ini ini bukti produk dari apa yang Ingrid bahas tadi terkait dengan hobi. Jadi ini memang merajut ini sudah jadi aktivitas yang biasa Ingrid lihat di dalam rumah sendiri ya. Mulai dari oma, tante, dan akhirnya Ingrid juga menggeluti hal yang sama. Tapi mungkin Ingrid ini koreksi kalau salah, nanti di tangan Ingrid ini jadi apa ya, komersil begitu diperjualbelikan ya?
0: Iya, diperjualbelikan.
1: Jadi kalau oma dan tante itu di rumah cuma baking for kebutuhan di rumah.
0: Iya,
1: kan?
0: Awalnya seperti itu. Tapi karena banyak orang yang melihat dan bertanya ini dari mana dan setelah dikatakan bahwa dibuat sendiri, jadi banyak orang yang tertarik sehingga akhirnya itu yang menjadi jalan untuk jadi bisa diperjualbelikan dari mulut ke mulut.
1: Oke, jadi itu. Permintaan
0: permintaan
1: masuk ya terlebih dahulu, bukan niatnya menjual tapi permintaannya masuk dari berarti orang-orang di sekitar rumah dulu kan, Ingrid?
0: Iya, orang-orang di sekitar rumah, tetangga, teman-teman yang melihat kan setiap hari membawa tas ini
1: bekerja
0: untuk bekerja, untuk beribadah, untuk jalan-jalan bawa selalu tas rajut.
1: Hasil rajutan sendiri.
0: Jadi orang-orang bertanya, "Itu tas dari mana?" "Oh, ini saya buat sendiri." Masa banyak yang penasaran dan ingin tahu dan akhirnya memesan juga seperti
1: itu.
0: Oke,
1: baik. Nah, ini kalau saya pegang ya karena ini ada di depan. Ini benangnya bukan benang wol biasa ya? Ini dari apa?
0: Ini benangnya itu dari benang rajut. Benang rajut itu beda dengan benang wol. Kalau di Sangir, di Sangihe ini biasanya benangnya itu benang wol yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk benang rajut tidak ada. Jadi harus pesan dari online shop untuk bahan dasar yaitu benang rajut. Benang rajut ini banyak macam. Mulai dari harga yang murah bahkan harga yang mahal ada, tapi tergantung dengan kebutuhan kita. Kita mau pakai untuk apa seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini hasilnya ya. Membuka acara ini, mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Herlin sefokus di narasumber, selupa perkenalkan dari yang ikut dari Zoom ya. Bersama kita saat ini ada Torampe penyiar dari RRI Manado, dari Gorontalo, dan juga dari Talaut ya. Tapi sabar, sesaat lagi Pak Herlin mau berinteraksi dengan orang dari Manado, Talaut, dan juga Gorontalo. Nah, kalau bahan tadi sudah berarti ya ini dibeli online. Yeah. Kalau adik Ingrid P menjual pertama kali karena ada di sekitar rumah, lalu langsung menjual online atau ada toko sendiri atau seperti apa?
0: Awalnya itu dari tetangga, pesanan tetangga, dan kemudian setelah akhirnya saya tahu bahwa banyak yang berminat dan mungkin ini juga bisa jadi peluang usaha, akhirnya saya taruh di beberapa akun sosial media seperti Facebook. Di situ awalnya untuk diperjualbelikan. Jadi di posting di Facebook, kemudian nanti kalau ada yang pesan baru dibuat.
1: Okay.
0: Iya, dan kemudian ini juga sudah mulai rencananya sebenarnya sudah ada tapi belum berjalan Belum berjalan karena masih sementara proses untuk diisi di toko, di online shop, di Shopee. Ya, seperti itu.
1: Sejauh mana DP proses ada, Ingrid?
0: DP proses, DP toko di Shopee so ada, produk juga sudah dilampirkan, tapi masih ada beberapa yang perlu di cross check kembali dengan ekspedisi. Pengiriman keluar daerah.
1: Oh, keluar dari Sangihe begitu
0: keluar
1: ya.
0: Keluar dari Sangihe. Jadi DP proses bahkan yang saya tahu beberapa waktu ini kalau untuk ke Sangir pun dia harus tidak langsung dari XPS Sangihe ini langsung diantar ke rumah customer ya pembeli, tapi dia harus lewat proses dari XPS lagi. Jadi lebih lama waktunya dan ongkos kirimnya juga seperti apa itu masih sementara dibicarakan
1: dan dipelajari ya, iya, karena ini mau perdana Ingrid mau bajual di Shopee begitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau nanti so ada di Shopee ini lebih menggampangkan pembeli ya.
0: Iya.
1: Kurang mulia DP gambar-gambar di situ.
0: Iya.
1: Kemudian dari daerah di luar Sangihe bisa mau beli.
0: Iya.
1: Kalau sekarang ini ada yang beli dari luar Sangihe?
0: Ada terakhir itu dari Manado, tapi dikirim dan dikirim lewat saudara.
1: Okay. Dititip. Oh, dititip di kapal ya?
0: Iya, karena jauh.
1: Dan ini memudahkan karena ini bukan bahan makanan, jadinya tidak takut mau busuk di jalan kan, ada yang jadi ada DP kelebihan karena ini bukan bahan makanan, bahan fashion tas ya, yang aman walaupun memang nanti mungkin nantinya mau tiba dalam waktu yang lama. Bukan hanya tas, ini ada berbagai kreasi, ada gantungan kunci, kemudian juga gantungan kunci semua ini dengan beberapa variasi harga tentunya. Dan ini informasi pas ada Ingrid masuk di studio, so ada para pembeli yang menunggu. Tidak disangka ya.
0: Tidak disangka. Bawa untuk promosi langsung dibeli.
1: Baik, dan ini memang sangat cantik-cantik, kemudian juga bentuknya tidak pasaran karena dibuat dengan tangan sendiri. Satu produk begini, Ingrid, ini menghabiskan berapa lama waktu untuk pengerjaan?
0: Untuk satu tas, biasanya dia satu minggu proses pengerjaan. Tergantung dari bagaimana mengelola waktu, karena kan juga kalau
1: misalnya Ingrid juga bekerja ya,
0: jadi perlu waktu satu minggu kurang lebih.
1: Untuk yang besar kecil sama satu minggu?
0: Kalau yang kecil mungkin dia 4 hari selesai.
1: Kalau gantungan kunci ini lebih kecil lagi?
0: Lebih kecil lagi, dia 1 hari boleh selesai. Untuk gantungan kunci.
1: Dan ini juga sebagai informasi, sebenarnya edisi kemerdekaan ada Ingrid mesedia yang warna merah putih ya. Tapi karena memang momen pas ke studio sudah lewat, so selesai untuk gantungan kunci merah putih yang sesuai dengan warna bendera kita. Nah, ada Ingrid, kalau ini kan kebetulan produknya ada. Kalau dia semakin banyak warna yang digunakan dalam satu produk, tas ini misalnya, apakah itu menambah tingkat kesulitan pembuatannya?
0: Iya, pasti. Karena kalau untuk menambah warna itu dengan ada pola-pola tertentu untuk menambah warna. Jadi bukan langsung ditambah dan dibuat seperti yang pola sebelumnya, tapi ada pola baru untuk menambah warna tersebut. Jadi lebih rumit.
1: Oke, baik. Dan ini ada beragam warna, berarti semakin sulit juga ya. Tingkat kesulitan semakin tinggi. Model mana yang paling ada Ingrid habiskan waktu paling banyak untuk membuatnya?
0: Yang paling banyak corak.
1: Yang seperti ini?
0: Iya.
1: Oke, baik. Ini ada 1, 2, 3 warna ya.
0: Tiga warna.
1: Walaupun memang bentuknya sama, tapi ini warnanya lebih banyak. Kalau satu warna begini, jadi DP tingkat kesulitan turun.
0: Yang satu warna ini. Satu pola.
1: Dia lebih ke pola ya.
0: Ya, pola.
1: Baik, ini juga ya. Ini walaupun warnanya ada 2, tapi polanya sama ini ya. Polanya sama, kemudian dengan bentuk yang lebih kecil. Baik, untuk pendengar RRI, ini pembicaraan awal kita dengan Ade Ingrid, nanti juga akan berkembang. Dan saat ini kami coba menyapa dari RRI, mana dulu ini? Gambar paling atas, dari Manado. Halo, selamat siang. Oh, Kak Joyce, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Tahuna.
1: Oh, belum ada suara, belum keluar suara Kak Joyce.
2: Ada. Atau bagaimana?
1: Adakah yang belum ditindis ini di studio?
2: Di sini so aman.
1: Atau mungkin ada kendala teknis? Kak Joyce, mau balik ke Kak Joyce nih. Martorang mau sapa dulu torang pe rekan dari Gorontalo. Yang di Gorontalo, halo selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Halo. Oh, belum dapat dengar. Apakah mungkin DP kesalahan teknis ada pada orang?
3: Halo, selamat siang.
1: Gorontalo bisa didengarkan kan suara kami di sini?
3: Halo, selamat siang.
1: Oke, baik. Masih ada sedikit
3: halo.
1: Kita ke Talot.
3: Halo, selamat siang.
1: Minta maaf sekali. Lupa ini. Nama dari Gorontalo, Mar lupa. Nanti mau balik ulang ke Gorontalo. Kita sapa dulu dari Talaut, halo. Yang dari Talaut, selamat siang.
4: Talaut, selamat siang.
1: Dapat ya, ini. Belum ada suara. Yang cantik di Talaut sabar ya. Suara
4: berarti
1: belum keluar.
4: Kendala dari Talaut.
1: Belum keluar. Masih terus dicoba. Yang sabar, masih terus dicoba oleh operator kita. Mudah-mudahan okay. Torang Pemau Ica boleh kasih naik itu mixer dari sana nomor 7.
2: Nah, ternyata okay, dari tahun nah betul itu.
1: Manado. Betul. Makanya ada tes semua ternyata memang dari Patorang. Ada yang belum tatinis dari Patorang. Gadis apa kabar?
2: Kabar baik dan Manado panas. Bagaimana tahunnya?
1: Sama tahunnya ini le. Aduh, membara sekali tahunnya ini DP cuaca.
2: Yang penting
1: dapat ikut topik ini siang ini
2: ada dari awal.
1: Okay, luar biasa. Wow, Herlin mau izin mau menyapa dulu Kang, mau tes semua kalau modulasi so masuk, kalau Herlin mau balik Pak Joy, sabar nih. Dari Gorontalo, halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dari Gorontalo izin mau tanya nama ini.
3: Dengan Anjayayan.
1: Oh, Anjayaya, Bang.
3: Iya, betul.
2: Yayan.
3: Yayan,
1: ada N di ujung.
3: Ada N di ujung.
1: Oh, Anjayayan. Maaf sekali. Baik, Anja Yayan izin mau ke Talaut dulu nih. Mau tes mau ini modulasi. Talaut, halo.
4: Halo, selamat siang dengan Wola Juli.
1: Oh, Wola Juli dari Talaut. Aduh, Wola akhirnya dapat dengar itu suara. Kang, panas saya di Talaut ini, Wola?
4: Sekali.
1: Oh, panas sekali. Duh, memang membara ini Torampe Nusa Utara ini.
4: Hujan-hujan soalnya.
1: Okay, baik. Herlin izin mau balik ke Manado dulu ya.
4: Okay, siap.
1: Kita awali dari Manado. Kak Joyce, mungkin ada pertanyaan untuk terampil narasumber. Silakan Kak.
2: Okay, selamat siang Ingrid.
5: Iya, selamat siang Ibu.
2: Ini luar biasa, Ibu.
1: Joyce.
5: Okay, selamat siang Kak.
2: Kalau boleh tahu Ingrid, ini kan pakai baju ASN begitu. Apakah pekerjaan sehari-hari itu, berkecimpung sehari-hari itu ada kaitannya dengan perdagangan, dengan hobi, atau lari jauh, cuman ingin tahu saja.
5: Oh, kalau di pekerjaan sendiri, kebetulan ada di Dinas Pariwisata.
2: Ada hubungannya juga ya.
5: Iya, di dalam Dinas Pariwisata ada kebetulan ada ekonomi kreatif, bidang kreatif yang boleh juga saya bergabung di situ untuk membuat rajutan, itu termasuk dalam ekonomi kreatif.
2: Jadi pangsa pasar lebih luas lagi ya. Okay, ini tadi tidak sempat disebutkan, belum mungkin, untuk harganya itu seperti apa. Kan kalau tingkat kesulitan sudah dibahas, semakin rumit semakin mahal. Jadi saya ingin tahu harganya, baru kemudian selain tas dan gentungan kunci, apakah bisa bikin shawl, boneka, atau rajutan lainnya. Kemudian yang ketiga, langsung banyak ini ya. Yang ketiga, ini kreativitas ini apakah memang menurun, artinya menurun karena oma, tante, ibu, atau karena lia-lia media sosial, YouTube begitu, akhirnya terinspirasi. Oke, itu saja dulu, Wawu Herlin.
1: Baik, ini mau jawab dulu Kang, Kak Joyce, supaya orang boleh lanjut mulus ke RRI lain. Terima kasih Kak Joyce, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ini soal harga, Ingrid mungkin bisa dibahas yang kecil ini berapa, yang sedang dan yang besar, dan ganci, gantungan
5: ganci. Silakan. Jadi kalau untuk tas HP yang lebih kecil ini, dia harganya itu di Rp35.000 semua, dia polos ataupun ada motif, sama semua Rp35.000. Dan untuk yang tas ini biasanya dipakai untuk isi Alkitab atau isi buku seperti itu, untuk ke kantor, ke ibadah juga bisa. Di sini yang polos seperti ini dia di range harga Rp60.000.
0: 60.000 dia sampai 70.000 tergantung kalau misalnya mau tambah motif.
1: Okay,
0: karena polos, walaupun dia polos seperti ini, tapi kan untuk rajutannya itu dia bisa tambah motif tapi dengan pola yang sama. Tinggal tambah warna maksudnya.
1: Okay.
0: Tinggal tambah warna tapi dengan pola yang sama, tapi nanti boleh dikasih padu-padankan dari warna, misalnya ada hijau atau ada garis kuning seperti itu.
2: Jadi motifnya bisa tulis nama ya?
0: Oh tidak, belum bisa kak.
2: Oh belum.
0: Karena bisa. Untuk kalau tulis nama itu dia ada jarum sendiri juga untuk merajut. Tapi kebetulan di saya belum ada. Nanti belajar lagi kan, namanya manusia boleh belajar terus untuk berkembang. Jadi seperti itu, belum untuk nama.
1: Baru motifnya saja.
0: Iya. Motif yang boleh warna untuk pola ini tetap sama, tapi warna boleh dipadupadankan. Dan untuk yang lebih banyak warna dan motif seperti ini itu dia di harga 100.000. Karena dia lebih tingkat kesulitannya lebih sulit karena dia dibuat dengan pola dan juga warna yang berbeda, dan waktu pengerjaannya juga lebih lama, dan untuk membuatnya ini lebih banyak pokoknya yang proses,
1: iya. Proses. Oke, baik.
0: Dan untuk kurang lebih ini sama dengan
1: cuma beda ya, DP warna.
0: Beda warna. Yang ini yang polos juga dengan tas warna kuning ini sama, cuman beda warna. Kemudian untuk gantungan kunci ini dia di harga 15.000 semuanya sama rata.
1: Oh yang
0: iya.
1: Bentuknya beda panjang ini sama?
0: Iya sama, baik. Dibuat sama semua. Dan ini juga ada bentuk burung seriwang, ini diangkat dari burung endemik Sangihe. Jadi juga selain untuk membuat rajutan gantungan kunci, tapi juga ingin menyampaikan pesan untuk menjaga populasi dari burung seriwang ini. Baik. Seperti
1: jadi
0: itu.
1: Ada muatan budaya juga di dalam sini ya, tradisi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian Kak Joyce untuk penjelasan harga. Oh ada tadi, boleh bikin boneka?
0: Oh iya bisa. Okay. Bisa, tapi untuk bonekanya sendiri untuk sekarang warna hanya warna putih dan bentuknya itu ya kebetulan belum bawa ya DP.
1: Sudah pernah buat?
0: Pernah dan sudah buat dan tapi belum dipromosikan. Jadi boneka seperti boneka salju tapi dia pakai topi seperti itu. Okay. Kurang lebih bentuknya boneka.
1: Isiannya itu apa?
0: Dakron itu memang isian untuk boneka. Gitu.
1: Bahan dasar isian boneka, baik. Dan yang ketiga tadi, apakah kreativitas ini murni menurun dari keluarga atau mungkin terinspirasi juga dari tayangan di media sosial?
0: Iya, awalnya itu memang karena dari keluarga, tentunya tidak lepas dari itu karena memang dari oma, dari nenek pun juga ada membuat, seorang perajut juga dari buyut dan kemudian oma dan juga tante, kemudian saya tertarik dan diajarkan juga kepada saya. Tapi setelah itu kalau misalnya cuman dari keluarga, cuman monoton di taplak meja. Karena dulu-dulu kan cuman taplak meja dan ada topi, tapi yang model dulu-dulu yang pakai benang wol. Nah, karena sekarang sudah era digital, banyak informasi lagi yang didapat, banyak media sosial yang bisa dilihat, dan di situ banyak contoh. Jadi belajar dari YouTube, belajar dari Facebook, ada juga cara-cara tutorial membuat tas dengan berbagai macam motif dan juga bentuk, sehingga lebih berkembang lagi seperti itu.
1: Baik, jadi kreativitas terus diasah begitu.
0: Iya.
1: Ya. Oke Kak Joyce, demikian penjelasan ini mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Oke, kita ke RRI Gorontalo, ada Torampe Anca Yayan di sana. Anca Yayan, silakan.
3: Iya, terima kasih Wow Herlin. Salam kenal untuk Tata Ingrid ya. Tata Ingrid Mokodompi selaku pembuat tas rajut atau bisa juga dibilang pengrajut ya. Sempat menyimak tadi bahwa katanya sudah 2 tahun lalu ya membuat tas rajut ini. Pengen tanya ke Tata Ingrid ya. Nah, ketika hobi sudah jadi sebuah pekerjaan, apakah merajut ini masih terasa menyenangkan atau bahkan justru terkadang jadi beban karena mungkin banyak pesanan atau target yang ingin diselesaikan. Pertanyaan kedua ya, ini sedikit bercerita tentang yang ada di Gorontalo. Kalau di Gorontalo itu ada komunitas sulam kristik ya. Jadi dorang biasanya bikin perkumpulan begitu di hari libur misalnya, dorang mau basulam rame-rame di untuk lokasinya sudah ditentukan di dalam grup di komunitas itu ya. Nah, kalau di sana apakah memang juga ada komunitasnya seperti itu? Jikalau ada generasi muda yang ingin belajar merajut, ya itu saja dari Gorontalo.
1: Oke, terima kasih Anjaya Yan sudah memberikan pertanyaan ini. Wahirin juga tertarik ya dan ingin tahu apakah ini masih menjadi hal yang menyenangkan atau pekerjaan yang membebani karena so banyak yang gue pesan iya. dan lain sebagainya. Silakan.
0: Iya, awalnya memang manusiawi. Itu sangat antusias dan sangat bersemangat untuk membuat suatu hal kan. Tapi setelah itu berjalan, memang kadang kendalanya itu bukan karena terbebani atau apa, tapi karena pekerjaan lain yang menuntut harus ada di pekerjaan itu. Sementara ada pesanan, ada orderan untuk membuat tas, sehingga waktunya saja yang harus lebih diatur lagi. Tapi kalau untuk terbeban tidak, karena ini justru merajut ini menghilangkan beban kalau bagi saya karena sudah jadi hobi. Jadi kalau saat lelah itu kalau merajut jadi hilang lelahnya.
1: Baik, oke. Okay. Baik, oke, okay, baik. Ternyata nyana jadi beban justru
0: iya.
1: pelepas lelah
0: iya,
1: gitu ya
0: sebenarnya.
1: Dari rangkaian aktivitas. Nah, kalau toron di Sangih ini atau mungkin lebih khusus di Tahuna atau mungkin di kampungnya Ade Ingrid ini ada komunitas merajut atau seperti apa?
0: Iya, untuk hal itu Kak, kita sekarang ini sementara juga berpikir ingin membuat komunitas rajut, tapi belum tahu langkah-langkahnya, tapi itu selalu terbesit di pikiran. Bagaimana cara untuk dapat bisa membuka komunitas rajut atau membuat komunitas rajut supaya bisa berkumpul, karena kebetulan yang saya tahu bahkan di kampung saya, di kampung lainnya ada beberapa orang yang bisa merajut ternyata. Ibu rumah tangga yang bisa merajut, di kampung suami saya juga, di kampung Biru ada juga orang yang bisa merajut. Jadi saya sempat berpikir untuk membuat komunitas ini tapi belum terrealisasi. Semoga Tuhan berkenan dan kedepan di Sangye ini boleh ada komunitas itu untuk dapat mengembangkan dan juga jadi aktivitas bagi ibu rumah tangga mengisi waktu yang bisa menghasilkan ya kelebihan.
1: Iya, baik. Jadi karena ada Ingrid ini sudah berhasil menjual begitu produknya, iya. jadi bisa buka jalan juga ya
0: iya.
1: untuk teman-teman yang lain atau ibu-ibu yang lain. Baik, terima kasih Anjaya Yan sudah memberikan pertanyaan yang ini backing kasih ingat ulang pada Ingrid ternyata menyenangkan
0: iya.
1: ya bukan beban. Oke, kita ke Talaut untuk saat ini. Ada Torampe Wola Juli. Wola, masih standby ini?
4: Halo, masih dong.
1: Masih dong. Wola, silakan Wola.
4: Ini Wola pertanyaan sedikit banyak. Sedikit baru banyak.
1: Sedikit banyak, oke. Silakan.
4: Soalnya memang kalau Wola sendiri sedikit tahu merajut. Cuma memang dari mami memang dulu mar cuma baking taplak meja jadi merajut. Mar Wola pernah dulu baking coba-coba aja baking ikan rambu marnya jadi mungkin nyanda apa di situ toh. Jadi yang Wola mau tanya Pak Kakak Ingrid ya, ini yang melatar belakangi ini memilih usaha kain rajut ini apa? Terus bagaimana dang DP awal mula kakak putuskan untuk mau baking ini Jo. Dari sekian banyak yang mungkin yang boleh mau di baking tapi kakak Ingrid memilih untuk mau baking usaha ini dang. Terus ya seperti kebanyakan orang juga harapannya ke depan pasti akan lebih berkembang ya. Kalau Pak Kakak Ingrid sendiri bagaimana harapannya ke depan? Apakah yang kakak sendiri yang buat atau ada teman-teman yang membantu supaya juga kan so boleh buka lapangan pekerjaan untuk yang tahu merajut juga yang memang mungkin belum ada modal usaha untuk mau buka sendiri. Karena kalau Kakak Ingrid kan sudah jaringannya so lebih luas dan begitu. Kalau yang masih pemula-pemula pastikan belum ada jaringan yang luas gitu dan Kak. Terus apalagi bagaimana bagaimana dan DP perkembangan dari awal sampai seluruh 2 tahun ini Kang, Kakak Ingrid pe usahain bagaimana DP perkembangan, apakah memang banyak peminat, terus DP peminat kira-kira dari anak-anak remaja ada atau memang cuma yang orang dewasa yang berminat dengan KKP rajutan ini? Itu sudah terlalu banyak, semua habis waktu.
1: Wow, Herlin mau hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 6 ya. Sampai mau tutup ini Juli. Oke, mungkin tapi ada beberapa. Terima kasih Juli sudah.
4: Iya, Kak.
1: Pertanyaan. Mungkin tadi di awal-awal ini sudah sempat dijelaskan ya latar iya. belakang dari melihat dari orang tua, kemudian nah, ini mungkin kalau mohon maaf kalau Wawu Herlin salah mengartikan, awal mula memilih ini rajut karena mungkin adik Ingrid juga ada potensi di bidang lain, mungkin ada hobi di bidang lain yang bisa dikembangkan, kemudian jatuh pada pilihan oh hobi ini yang akan saya kembangkan iya. sampai menjadi di peluang usaha.
0: Iya, kalau di kampung itu saya dulu sebelum bekerja di kantor itu dulu pas SMA dengan waktu dengan orang tua berjualan makanan. Baik. Di kampung. Nah itu usaha itu dari kecil dilakukan, tapi sampai akhirnya di SMA sudah berani buka usaha sendiri tapi produk makanan. Dan sebenarnya niat untuk membuka bisnis atau usaha makanan itu sangat besar, tapi kemudian seiring berjalannya waktu usaha atau pekerjaan untuk di bidang kuliner ini saya merasa stuck atau tidak bisa melanjutkan karena proses pembuatan yang harus saya harus ke kantor, dan untuk menjaga kualitas makanan itu sangat penting karena hal ini kan namanya makanan akan masuk ke tubuh, jadi harus diperhatikan kualitas dan kebersihan dan lain-lain sebagainya. Sementara saya bekerja, jadi saya memilih pas tahu ada rajutan ini karena rajutan ini fleksibel, simple, kelihatan memang rumit, tapi pekerjaan ini, rajutan ini bisa dibawa kemana saja. Jadi bukan hanya di rumah untuk dikerjakan seperti usaha kuliner, memang harus di rumah, harus monoton di rumah, tapi karena rajutan ini bisa dibawa kemana saja, bahkan kalau misalnya ke Tahuna lalu naik oto taksi, naik taksi itu saya bawa rajutan dan merajut di mobil bisa, kalaupun di motor, dan suami yang bawa motor saya di belakang, bahkan saya juga merajut di motor.
1: Hati-hati ya, jangan langsung terlalu sampai terbuang dari motor.
0: Saking sukanya dengan rajutan yang bisa dibawa kemana saja, di kantor pun kalau ada waktu-waktu luang, pasti di tas saya selalu ada benang rajut dan juga hakpen, jarum rajut. Pasti dua hal itu ada selalu di tas saya, dibawa kemana saja.
1: Oke, jadi itu yang faktor yang mendorong lebih menseriusi peluang usaha ini.
0: Lebih condong ke usaha ini karena fleksibel, bisa dibawa kemana saja. Jadi usahanya terus berjalan walaupun di tempat lain atau di pekerjaan lain, bisa sambil mencuri-curi waktu untuk merajut.
1: Ya, kalau jual makanan itu hal yang mustahil.
0: Iya, karena tidak bisa dibawa.
1: Walaupun memang ada hobi juga di kuliner.
0: Iya.
1: Oke, selanjutnya ini tadi soal membuka harapan ke depan. Tunggu, terakhir harapan Julia ini dulu, membuka jaringan untuk yang lain. Mungkin ini tadi yang ada Ingrid jelaskan soal membuka komunitas itu mungkin masuk ya kalau untuk membuka jaringan. Kemudian peminat ini dulu ada Ingrid. Perkembangan selama 2 tahun ini juga penting ya, dari memulai dari 0 sampai 2 tahun ini apa saja?
0: Iya, jadi 2 tahun itu bukan langsung proses penjualan, tapi 2 tahun itu proses belajar. Dari awalnya itu membuat taplak meja yang biasanya perajut semua, awal dasar untuk merajut adalah biasanya membuat taplak meja untuk di daerah Sanghye ini. Dari itu proses membuat taplak meja ini pun memakan waktu berbulan-bulan sampai akhirnya bisa terpikirkan untuk membuat tas. Jadi proses belajar untuk merajut ini bertahun-tahun. Itu juga yang membuat harga dari rajutan itu mahal, karena bukan hanya tentang langsung dilihat jadi, tapi bagaimana proses belajar untuk bisa merajut itu begitu panjang, waktu yang diluangkan dan juga usaha, dan ada banyak sekali tantangan dan hambatan yang dilalui sehingga menghasilkan satu produk yang boleh dilihat cantik seperti itu. Jadi kalau apa tadi Kak?
1: DP perkembangan.
0: Perkembangannya ini selama 2 tahun ini berkembang puji Tuhan cukup baik. Dari tahun kemarin kayaknya itu mulai dijual, dan awalnya kan karena cuman di seputaran kampung, tapi kemudian berkembang di beberapa kampung tetangga, yang akhirnya sampai di tahun ini bisa berkembang, bahkan yang terakhir itu saya sempat cerita bahwa boleh sampai ada turis yang bawa
1: ke kantor, ke pariwisata.
0: Iya.
1: Dan lihat ini,
0: dan lihat dan tertarik, dan dia sangat senang melihat hasil rajutan, apalagi turis sangat suka dengan namanya handmade, buatan sendiri, buatan tangan sendiri. Jadi dia tertarik, dan dari Prancis boleh itu, dan saya sangat senang karena tas rajut sekarang ini ada di Prancis.
1: Biar DP tas judul kan.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi. Oh, suara kamu tuh bagus banget, serius. Ah, masa sih? Jangan bercanda deh. Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio? Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat. Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang bakal nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio. Tapi pas bagi seperti kita coba RRI Tahuna dan TikTok di RRI underscore Tahuna. Oke, Igin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
0: Bantu menemukan ke rotel yang suka menyanyi dan punya bakat terpilih. Gitu, kita bintang radio sekarang juga di HTTPS di Bintang Radio. Bintang Radio.id.
1: Radio saatnya suara kita bersinar.
0: Kasih budaya di RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Tahuna. Sudah lama cerita untuk edisi siapa di hari ini, di sesi sebelumnya sudah membahas banyak hal seputar topik kita dari hobi menjadi usaha. Nah, ini hasil usaha dari adik ekonomis berupa tas rajuta, ada teman kunci, ada topik juga si topik. Thank you.

0: hal yang torang lestarikan dan torang bisa pakai sehari-hari.
1: Iya.
0: Dalam artian gantungan kunci itu torang gantung di tas tuh, ke orang tanya apa itu? Oh
1: Iya.
0: ini bentuk burung yang ada di
1: Iya, burung
0: Kabupaten
1: Seriwang.
0: Kepulauan Sangihe, burung Seriwang Manuk Nio
1: Iya,
0: kan ya,
1: Manuk Nio
0: disebut
1: itu
0: juga
1: bahasa.
0: Manuk Nio. Nanti dari sini berkembang tuh ini apa,
1: Iya.
0: ini kemudian mungkin kalau di luar
1: Iya.
0: Sangihe ini Sangihe itu di mana,
1: Iya.
0: ini apanya Sangihe gitu ya.
1: Iya.
0: Harapan kita ke depannya. Nah, ada Ingrid, dari produk-produk ini saya juga penasaran karena dalam proses Ingrid bilang tadi 2 tahun ini juga masih termasuk dalam proses ada Ingrid belajar
1: Iya.
0: terus ya. Apakah pernah menciptakan atau merajut satu produk dan gagal?
1: Dan gagal untuk sampai, ya ada. Sampai sekarang ada satu produk yang
0: Ya Allah, lupa pak
1: sangat
0: kegagalan itu.
1: diinginkan untuk dibuat tapi belum berhasil.
0: Apa itu?
1: Itu adalah sweater, kardigan,
0: Kardigan.
1: kardigan. Saya pikir pas lihat-lihat di YouTube ada begitu banyak macam referensi cara-cara membuat. Dilihat, ih gampang, cuma motif begini, pola begini, begini. Setelah dibuat, ternyata sangat sulit. Iya, dan dia akan jadi sangat tebal karena memang kardigan itu kan tebal. Jadi polanya itu sangat rumit dan itu saya buat kurang lebih 2 bulan. 2 bulan dan akhirnya hanya terbentuk tangan sebelah sebelah batal karena gagal produksi.
0: Oke, baik. Jadi tidak segampang itu ternyata
1: Iya.
0: ya. Semakin semakin naik bentuknya semakin besar,
1: Iya,
0: tingkat
1: bentuknya semua.
0: kesulitannya
1: Iya,
0: juga
1: betul.
0: semakin tinggi. Baik. Nah, ini ada Ingrid juga sudah di sesi sebelumnya menjelaskan banyak hal ya. Yang belum sempat mengikuti bisa nonton lagi di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita sudah di akhir kebersamaan ini ada Ingrid, nyana rasa torang so berbincang berbincang banyak hal di Pro 1 RRI Tahuna dan terkait tadi juga menarik soal rencana komunitas yang ingin dibangun.
1: Iya.
0: Nah, kalau ini kalau misalnya so ada,
1: Iya.
0: jangan lupa bawa info ke RRI
1: Siap.
0: Tahuna ya. Di RRI Tahuna juga ada acara khusus obrolan komunitas.
1: Oh iya,
0: Iya,
1: siap.
0: malam. Jadi ada acara khusus obrolan komunitas dan mudah-mudahan ini terbentuk komunitas merajut ini.
1: Amin.
0: Jadi boleh singgah di RRI
1: Iya.
0: untuk memberikan progresnya seperti apa.
1: Iya.
0: Pokoknya Babas Tom jadi RRI Tahuna, kita akan menginformasikan kepada masyarakat luas.
1: Iya.
0: Baik. Nah, walaupun tadi so ditanya harapan dari Talaut, sobat tanya lebih dulu harapan ada Ingrid ke depan, mungkin ini lebih ke pesan ya untuk generasi muda atau orang tua juga yang seperti
1: Iya.
0: ada Ingrid bilang ternyata ada potensi-potensi orang tua untuk merajut, pesan kepada mereka atau memberikan inspirasi ketika ada Ingrid sudah berhasil membuka jalannya, sudah bisa mengubah ini jadi peluang usaha, apa pesan untuk mereka?
1: Pesan tentunya jangan menyerah, karena memang kalau berbicara tentang merajut seperti yang tadi saya katakan, di awal itu terasa sangat antusias, sangat bersemangat untuk membuat, tapi nanti di pertengahan jalan akan ada kendala, akan ada banyak rintangan, tantangan. Jadi dibutuhkan konsistensi untuk terus dapat berjalan, sehingga usaha yang dilakukan atau upaya ingin merajut itu tidak berhenti karena sudah stop dengan kendala tersebut, tapi terus berjalan walaupun pelan, walaupun tidak secepat awal, tapi usahakan tetap bergerak seperti itu.
0: Baik. Nah, untuk pendengar RRI atau penonton kita yang ingin mendapatkan produk dari Ade Ingrid ini mau menghubungi kemana atau mau lihat di medsos yang mana?
1: Untuk sekarang karena so jarang posting juga karena kesibukan, biasanya cuman dari WA. Kalau ada teman-teman yang ingin memesan, boleh ke WA. Karena di Facebook juga sudah jarang buka. Ya.
0: Baik, baik. Dan mungkin nanti kalau apa bisa, oh iya, nanti kalau ingin pesan juga bisa storm ke RRI karena so ada adik
1: Iya.
0: Ingrid penomor kan. Oke, jadi mungkin juga adik Ingrid mau beralih ke WA yang memang profesional untuk jual beli ini
1: Iya.
0: juga ya. Nanti akan diinformasikan. Yang pasti adik Ingrid berkantor di Dinas
1: Iya.
0: Pariwisata untuk saat ini. Baik, adik Ingrid, terima kasih
1: Iya, sama-sama, Kak.
0: untuk waktunya. Ini kalau soba rajut ini so jadi ini gantung kunci karena so 1 jam lebih di RRI Tahuna sebelum on

0: Air ada Ingrid so di sini. Jadi kalau ada Ingrid Maruku ini so ada ini satu ganci ini dia. Tapi demi dan untuk pendengar RRI, ada Ingrid
1: Iya.
0: mendedikasikan waktunya 1 jam lebih bersama kita di Pro 1 RRI Tahuna ya. Terima kasih juga untuk yang dari Manado. Ini masih tersambung Manado, Talaut dan Gorontalo. Kalau sunya Anda tidak apa-apa,
1: Masih,
0: tapi yang
1: masih.
0: pasti pasti. Oh, soalnya terompil, minta maaf terompil layar komputer di studio ini tak kancing, DP gambar tak stop Pak Kakak Juli dari Talaut. Bola dari Talaut, bola pembuka terus ini di muka toran dua narasumber ini. Oke, terima kasih ya. Manado Kak Joyce, terima kasih Kak.
1: Terima kasih.
0: Dari Gorontalo juga Anja Yayan, terima kasih.
2: Iya, terima kasih juga.
0: Baik, ada Wola. Wola, terima kasih ya.
1: Sama-sama, Kak. Terima kasih.
0: Oh, masih ada ini. Sudah turun layar, sudah dipulihkan, tapi sudah pamit. So berpisah orang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti kita mau baku dapat orang, mau baku dapat ulang di Magota minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Yasmin.
3: Terima kasih.
4: Demikian informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
5: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Oke, baiklah saudara pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado. Kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Siang.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Aksi donor darah di tempat masing-masing, misalnya gereja atau apa, kumpulkan saja sekitar 30 calon donor.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Kamis 20 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar dan pemirsa RRI, kita ke informasi yang pertama. PMI mengajak organisasi, tokoh agama dan rumah ibadah untuk aksi donor darah guna memenuhi kebutuhan darah di Sulawesi Utara.
2: Saat ini Sulawesi Utara terdaftar 55 ribu pendonor, namun sebagian dari jumlah itu sering masih bersifat donor pengganti. PMI Sulawesi Utara Dr. Agus Teleu mengatakan jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan darah yang mencapai 3.000 kantong. PMI Sulawesi Utara mengajak organisasi, tokoh agama dan rumah ibadah menggelar aksi donor darah melalui fasilitas dari PMI.
1: Bikin aksi donor darah di tempat masing-masing, misalnya gereja atau apa, kumpulkan saja sekitar 30 calon donor dan tinggal menghubungi kami dan kami akan menghubungi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan acara donor darah. Bisa dicatat nomor yang bisa dihubungi di 0852 80 20 3332. Jadi 0852 80 20 3332 itu adalah nomor dari PMI Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau ada itu bisa diinformasikan, kemudian kami akan memfollow up itu. Dan kita kalau memang sudah deal, karena enggak juga bisa kalau misalnya semuanya minta tanggal yang sama karena petugasnya terbatas, jadi ada kita bisa reschedule atau apa seperti itu.
2: Menurut Dr. Teleu, pendonor pengganti hanya memberikan darah untuk saudara atau kerabat yang membutuhkan transfusi pada waktu tertentu. Sedangkan pendonor sukarela tidak melihat saudara atau kerabat dan rutin menyumbangkan darahnya secara berkala. Audi Kandores melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Puskesmas Air Madi dioptimalkan langkah penyuluhan terkait pencegahan penyakit demam berdarah.
3: Penyuluhan terkait demam berdarah adalah kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan warga tentang cara mencegah, mengenali gejala, dan menekan kasus kematian akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Mengenai materi penyuluhan mencakup pengenalan penyakit, gejala klinis, serta strategi pencegahan yang efektif. Hal ini juga yang diintensifkan oleh Puskesmas Air Madidi Kabupaten Minahasa Utara yang dikawal langsung oleh Kepala Puskesmas Air Madidi Dr. Jensya Luntungan.
4: Gigitan nyamuk menularkan virus demam berdarah dengue. Jadi nyamuk ini menggigit di waktu pagi hari hingga sore hari. Dan nyamuk demam berdarah bertelur di tempat-tempat yang ada genangan air bersih. Jadi dimohonkan kewaspadaan dari seluruh masyarakat.
5: Kita lakukan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit demam berdarah, yaitu dengan pemberantasan sarang nyamuk 3M+.
4: Dan M+-nya bisa menggunakan obat nyamuk, menggunakan pelampu anti nyamuk. Ketika ada gejala-gejala demam berdarah, mohon segera bawa penderita berobat.
3: Langkah utama pencegahan demam berdarah adalah menerapkan gerakan 3M+. Serta melindungi diri dari gigitan nyamuk melalui penggunaan lotion anti nyamuk, pakaian tertutup, dan juga penerapan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah dan lingkungan sekitarnya. Diana Masih melaporkan.
0: Pemerintah Desa Kiawa 1 Barat Kawangkoan Utara berharap setelah dialihkannya lokasi cagar budaya Waruga ke Balai Budaya Sulut, fasilitas sarana prasarananya segera dikerjakan, terutama juga akses jalan menuju lokasi sepanjang 300 meter.
6: Belum lama ini, pemerintah Desa Kiawa 1 Barat, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa, telah mengalihkan aset lokasi objek destinasi wisata cagar budaya Waruga ke Balai Budaya Sulawesi Utara untuk dipelihara dan dilestarikan, dengan harapan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secepatnya membangun segala sarana prasarana fasilitas di lokasi wisata cagar budaya Waruga. Hal ini dikatakan Hukum Tua Alfian Rakian. Lebih lanjut, Rakian kepada RRI mengatakan masyarakat Desa Kiawa 1 Barat Kawangkoan Utara berharap juga Akses jalan menuju lokasi kurang lebih 300 meter untuk secepatnya diperbaiki, direhab, guna meningkatkan kunjungan wisatawan di cagar budaya Waruga ini.
7: Yang posisi sekarang yang baru terang itu wisata Waruga.
8: Waruga.
7: Ya, cagar budaya.
8: Cagar budaya.
7: Cagar budaya yang sudah, dan tanah itu sudah di alihkan ke apa, balai wisata.
8: Oh,
7: balai budaya.
8: Balai budaya
7: yang baru diukur beberapa hari yang lalu.
8: Betul, betul.
7: Jadi rencana nanti pengembangan itu, rencana dari apa, cagar budaya, Lora akan mau bikin paving di seputaran Waruga, Lora akan mau sediakan tempat istirahat di situ,
8: resting,
7: ya, resting area, baru fasilitas-fasilitas lainnya. Termasuk juga WC umum juga telah disiapkan di sana.
8: Itu rencana mau mereka PDP.
7: Itu tinggal mau tunggu dari balai, pihak balai. Dora akan ditindaklanjut dengan secepatnya. Dora akan ditindaklanjuti.
8: Enter dari kampung itu jarak.
7: Kalau dari desa, dari Kiawa Satu Barat itu cuma dekat. Yang paling ya enggak sampai.
8: Jadi
7: cuma sekitaran 300
8: Kiawa meter. Dan
6: terkait dengan pengembangan objek destinasi wisata cagar budaya Waruga di Desa Kiawa Satu Barat, Kaungkon Utara, Pemerhati Budaya Dr. Andes Berti Mendor MSI, Ketua Lembaga Adat Tuntembuan, Kelurahan Talipuran, menyampaikan dengan dibukanya akses jalan wisata budaya alam perkebunan ini sampai ke lokasi wisata religi Bukit Kasih Kononang, Mendor optimis tingkat kunjungan wisata baik lokal, domestik, apalagi turis mancanegara, tingkat kunjungan akan meningkat pesat, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha wisata dan UMKM lokal.
9: Di samping kebersamaan secara bermasyarakat dan berbudaya, juga meningkatkan fasilitasi jalan, kebun, jalan tani, dan tempat-tempat wisata untuk meningkatkan wisata lokal, terutama di Kiawa. Kiawa itu, kita tahu sejarah Kiawa itu, Kiawa seluruhnya dan Kiawa satu. Jadi ada jalan situ. Kalau itu sudah bagus, jadi wisata lokal akan meningkatkan, jadi sambung. Itu jadi lokasi desa, turis-turis bule dong suka itu berjalan ya. Sampai itu, tapi ini rencana sampai di Kanonang dan tembus di Bukit Kasih.
6: Seperti diketahui, objek destinasi wisata cagar budaya Waduga Kiawa Satu Barat, Kaungkon Utara ini juga memiliki akses jalan menuju ke tempat air terjun yang banyak dan ramai dikunjungi. Dari Minasa, Jeff Asar RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: HUT Desa Talawaan ke-366 dirayakan meriah, ribuan warga dapat bantuan sembako dari Kapolda Sulawesi Utara.
10: Pemerintah Desa Talawaan bersama ribuan warga menggelar syukuran hari ulang tahun Desa Talawaan ke-366 sekaligus memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pesta rakyat ini berlangsung meriah berkat semangat gotong royong masyarakat dan pemerintah desa. Warga bersama-sama menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan untuk merayakan hari bersejarah bagi Desa Talawaan. Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi. Kapolda datang langsung ke Desa Talawaan dan membawa bantuan sembako untuk seluruh keluarga di desa tersebut. Ketua DPD Desa Talawaan Fani Kompo SH menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan jajaran kepolisian kepada masyarakat. Hukum Tua Desa Talawaan Riki SF Sumampau turut menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas suksesnya perayaan hari ulang tahun Desa Talawaan ke-366. Tentu dari pemerintah desa mewakili seluruh masyarakat. Sebagai hukum tua, sangat senang dan bangga untuk acara hari ulang tahun desa yang ke-366 tahun ini boleh sukses. Reki mengatakan bantuan sembako dari Kapolda Sulawesi Utara diberikan secara merata kepada seluruh kepala keluarga di Desa Talawaan. Total terdapat 1013 kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut.
11: Kehadiran dari Bapak Kapolda terjun langsung dalam satu kesibukan tanggung jawab yang ada, boleh hadir di Desa Talawaan dalam rangka merayakan HUT Desa yang 36 tahun ini. Bukan cuma hadir, juga memberikan suatu berkat bagi masyarakat Desa Talawan dengan sembako yang ada beras, ada telur, lengkap sembako yang ada dan tidak memilih-milih. Semua masyarakat per KK di Desa Talawan yang berjumlah 1.013 KK, semua dapat untuk bantuan dari Pak Kapolda sembako ini. Tentunya ini kami pemerintah sekali lagi sangat terima kasih dan pasti doa kami bersama Pak Kapolda terus diberkati.
10: Menurut Reki, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya warga Desa Talawan. Perayaan hari ulang tahun Desa Talawan ke-366 bukan hanya menjadi momentum mengenang perjalanan panjang desa, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak. Semangat gotong royong dan mapalus menjadi kekuatan utama warga dalam menjaga kebersamaan serta merawat tradisi dan kebudayaan lokal Desa Talawan. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Provinsi Sulawesi Utara jadi salah satu dari 17 provinsi yang ditetapkan sebagai pilot project penanaman bawang putih oleh Polri.
12: Sulawesi Utara mendapat kuota penanaman bawang putih yang dilaksanakan Kepolisian Republik Indonesia seluas 55 hektar yang tersebar di 3 daerah dengan rincian Tomohon 15 hektar, Bolang Mongondow 10 hektar dan Bolang Mongondow Timur 30 hektar. Hal itu disampaikan Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono SIKMHUM di sela-sela penanaman bawang putih serentak di samping Mapolres Tomohon. Kebutuhan bibit mencapai sekitar 800 kg per hektar, sehingga untuk total 55 hektar dibutuhkan sekitar 44 ton bibit bawang putih.
13: Sanggup untuk mencarikan bibit yang bersertifikasi. Kebetulan yang mengeluarkan beberapa tempat, diantaranya dari Tawangmangu, ini jenis bibitnya bibit lumbu hijau. Ini menjadi modal yang luar biasa untuk Sulawesi Utara. Ke depan kita berharap kita juga bisa membantu pemerintah untuk menyumbangkan tadi sampaikan program pemerintah, program Presiden Pak Prabowo.
12: Program tersebut diharapkan dapat mendukung target pemerintah dalam mewujudkan swasembada bawang putih nasional sekaligus mendorong peningkatan produksi komoditas hortikultura di daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut jurnalis menjadi mitra strategis dalam pemberantasan korupsi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pentingnya peran media dan jurnalis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kegiatan matrikulasi pemberantasan korupsi di Kota Manado meminta jurnalis di daerah harus menjadi watchdog atau penjaga dan pengawal pemerintahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kedatangan KPK ke Manado merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai pihak, khususnya jurnalis yang selama ini memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait pemberantasan korupsi.
15: Tentu ini sebagai bentuk silaturahmi KPK kepada kawan-kawan jurnalis, karena memang KPK memandang kawan-kawan jurnalis ini menjadi salah satu stakeholder kunci dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal pendidikan, pencegahan, penindakan, tapi juga koordinasi dan supervisi. KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tidak bisa bekerja sendiri. KPK butuh dukungan, butuh partisipasi dan kontribusi kawan-kawan jurnalis. Karena kawan-kawan jurnalis ini salah satu yang berada di paling depan, ya, mengetahui banyak informasi sehingga tidak hanya memberikan pemahaman kepada publik, tapi juga bisa memberikan edukasi dan bahkan menggerakkan dalam konteks upaya-upaya pemberantasan korupsi. Karena memang publik ini punya kedudukan yang penting dalam pemberantasan korupsi. Kami tidak bisa sendiri, terlebih dalam kaitannya upaya-upaya perbaikan tata kelola dan sistem.
14: Budi Prasetyo pun menyebut, informasi dari masyarakat, terutama para jurnalis, kerap menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan praktik korupsi. Karena itu, KPK menempatkan jurnalis sebagai salah satu mitra strategis dalam membangun kesadaran anti korupsi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, Bupati Talaut imbau warga waspadai kebakaran saat cuaca panas.
16: Menyikapi kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, Bupati Kepulauan Telaut Weli Tita mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Bupati meminta masyarakat berhati-hati dalam setiap aktivitas menggunakan api, baik di lingkungan rumah maupun saat melakukan kegiatan di luar rumah. Ia juga mengingatkan warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang terdapat rumput atau bahan mudah terbakar.
17: Dalam menghadapi panas panjang ini, kita harus hati-hati, apalagi dalam membuang api atau sisa-sisa rokok.
16: Menurutnya kondisi cuaca panas yang kering dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran apabila masyarakat tidak berhati-hati. Bupati berharap imbauan tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga masyarakat turut berperan mencegah terjadinya kebakaran dan menjaga keamanan lingkungan. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siaga edisi Kamis 20 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rita Laut di sore hari ini bersama Iren dalam acara Pro Dangdut dari pukul 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Iren menemani Anda sekalian dengan lagu-lagu dangdut dan juga informasi yang akan menambah wawasan Anda di siang hari ini. Jadi kalau saat ini pendengar ada Anda sekalian yang sedang bekerja, baik di rumah ataupun di kantor, yang sedang digoda oleh tempat tidur dan harus rebahan tapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Anda bisa menyalakan radio dan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut di acara Pro Dangdut siang di sore hari ini.

Dan silakan bergabung bersama kami di 0813-4749-4180 untuk berkirim lagu dan salam. Dan karena ini acara Pro Dangdut, jadi harus berkirim lagu-lagu dangdut ya. Jadi mau lagu dangdut dari dalam negeri, dari luar negeri seperti wilayah Malaysia, ya Anda bisa mengirimkan kepada orang-orang tersayang. Dan jangan lupa titip salam untuk siapa saja dari lagu yang Anda kirimkan sore hari ini.

Dan setelah tadi pendengar satu lagu dari Indar Boy Gang yang berjudul Koyo Jogja Istimewa, Iren sudah menghadirkan lagi lagu lain yang tidak kalah semaraknya di sore hari ini. Ada lagu Seperti Mati Lampu dari Nazar. Seperti mati lampu ini kayaknya sangat akrab dengan orang Talaut. Karena PLN ini bisa random gitu loh, tiba-tiba mati lampu tanpa pemberitahuan. Tapi kita lihat juga pendengar,

masalah karena angin kencang, ya kiranya Anda tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas agar bisa kembali dengan selamat bersama dengan keluarga. Dan ini dia pendengar, satu lagu dari Nazar, yaitu Seperti Mati Lampu.

Pendengar, perayaan HUT ke-81 RI pada tanggal 17 Agustus 2026 tampak berbeda. Jika biasanya di lokasi upacara bendera ada tenda atau tempat bernaung dengan jajaran kursi khusus untuk pejabat, tahun ini justru berbeda. Beberapa daerah tampak tidak menghadirkan tenda khusus atau VIP untuk pejabat. Alih-alih berteduh, beberapa pejabat justru tampak berdiri dan berpanas-panasan seperti masyarakat. Bahkan, ada daerah yang tidak menyiapkan jamuan khusus bagi orang-orang penting sehingga memberikan kesan setara antara pejabat dan rakyat.

merangkum dari berbagai sumber, ada beberapa daerah yang menerapkan upacara tanpa tenda VIP adalah Kulon Progo di Yogyakarta, Tanjung Pandan di Provinsi Belitung, kemudian ada Kuburaya di Kalimantan Barat, dan yang terakhir ada Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah. Di Kulon Progo sendiri, pendengar, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di alun-alun Wates. Di sana tidak ada tenda atau kursi khusus bagi pejabat dan tamu VIP yang hadir. Mereka berdiri bersama dengan jajaran peserta yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, anggota TNI Polri, aparatur sipil negara, hingga masyarakat sipil. Konsep upacara yang berbeda ini bertujuan untuk memberikan rasa setara antara pejabat dan rakyat karena tidak ada sekat antara peserta VIP dengan peserta biasa. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang dilaksanakan di kantor Bupati Kuburaya. Upacara bendera tampak sederhana tanpa adanya tenda dan jamuan khusus bagi pejabat. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi makna peringatan kemerdekaan.

Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan bahwa sejatinya pemerintah adalah pelayan publik. Mereka harus memahami keinginan masyarakat sekaligus merasakan kondisi yang dihadapi. Menariknya, sang bupati mengungkapkan jika konsep serupa bakal diterapkan dalam kegiatan pemerintahan di masa mendatang, termasuk upacara di tingkat kecamatan atau desa. Ia ingin membangun suasana kebersamaan antara pejabat dan masyarakat dengan prinsip berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.

Upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus sejatinya sudah menjadi tradisi yang dilakukan sejak lama. Upacara bukan sekedar agenda simbolis, tapi sarana untuk menghormati dan mengenang jasa pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Namun, tahukah pendengar sekalian bagaimana awal mula upacara dilakukan di Indonesia? Jadi pendengar, usut punya usut, upacara pertama dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945. Kala itu pendengar, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan sangat sederhana. Di momen itu, bendera merah putih dikibarkan dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir. Lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan menjadi tanda dan langkah awal dari perayaan kemerdekaan Indonesia.

Peringkat Prodi 1 RRI Talaut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersiap menggelar demonstrasi lanjutan bermasa lebih banyak di Jakarta pada akhir Agustus 2026. Rencana ini menyusul unjuk rasa di Bundaran HI pada Selasa 18 Agustus 2026 yang dihadang aparat. Aksi disiapkan karena pemerintah belum menanggapi 8 tuntutan rakyat. Massa yang berjumlah sekitar 500 hingga 700 mahasiswa terpaksa memubarkan diri setelah tertahan di depan gedung UOB. Polisi melarang mereka ke Bundaran HI dengan alasan dapat mengganggu ketertiban umum. Kini mahasiswa tengah mematangkan konsolidasi demi mengekskalasi gerakan pada aksi selanjutnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dimas menegaskan bahwa aksi turun ke jalan merupakan sebuah keniscayaan jika tidak ada perubahan dari pemerintah. Menurutnya, pemilihan waktu unjuk rasa menunjukkan kesiapan mahasiswa untuk bergerak kapan saja demi menuntut perbaikan. Dalam aksi itu, mahasiswa membawa 8 tuntutan utama termasuk evaluasi program makan bergizi gratis serta penghentian korupsi. Mereka juga mendesak penurunan harga kebutuhan pokok, BBM, serta penetapan status bencana nasional untuk Flores.

merupakan sebuah memoir politik yang ditulis oleh Tan Malaka, seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949. Ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Mendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akiong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini yang menjadi panutan anak-anak muda tersebut serta mendorong semangat dan memahami potensi mereka dengan memberikan pendidikan terbaik. Novel yang menggambar kisah perjalanan pendidikan para anak-anak muda itu juga menyoroti hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga yang serba kekurangan dihimpit kemiskinan. Akan tetapi tidak memata semangat mereka dalam berjuang mencapai cita-cita yang luhur. Ketika para anggota Laskar Pelangi tumbuh dewasa dengan permasalahan ekonomi yang lebih besar, tidak mengubah mereka menjadi pesimis karena kegigihan mereka sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar dan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Kisah inspiratif tentang kekuatan persahabatan dan tekad mereka menerobos perjalanan penuh lika-liku menghadapi ujian dalam bentuk perpisahan, kesedihan, dan perubahan hidup. Membuktikan bahwa pendidikan serta perjuangan yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil yang baik menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian esensi buku dengan judul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, diterbitkan tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.

Iya, pendengar, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan beralih ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Beranda Astacita Nasional.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya akan kita hadirkan Beranda Sacita Nasional, siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta yang disiarkan di seluruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita hadirkan Beranda Sacita Nasional berjaringan di ruang dengar Anda.
1: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Rasia.
2: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
2: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 9 lebih. Nah, untuk diri sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini, sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 9 lebih. Nah, untuk diri sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun itu punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Kemudian 11 ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi, untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi ini luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
2: Sebenarnya
3: sudah terpenuhi. Nah, sudah terpenuhi. Nah, masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar itu 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,4 ton per hektar GKP. Mm-hmm. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Mm-hmm. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Mm-hmm. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, mm-hmm. ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, mungkin di atas 6. Mm-hmm.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
3: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya, itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus, ya, untuk mengejar ketertinggalan.

0: aspirasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau poktan. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara, SSI MSI, juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama Poktan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
1: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau poktan juga dengan kapoktan. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa jelaskan itu.
1: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda, nah milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman poktan, kelompok tani maupun kapoktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah dengan teman-teman di depan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengolahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
0: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian.

berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam

0: satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempat disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempat sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Ini space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul,

profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan selai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai

memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang

0: luas, bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
0: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh.

mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin

hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga.

0: Singapura 1 berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
2: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar ya. Pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di dijuangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi, ini adalah melalui

0: Tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangboyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan baik penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara. Memang di sana hamparannya cukup luas, di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan, bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kan memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. tidak. Saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawonya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sang mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi pasar pisang sang mulia ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Anda hasta cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.

Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional.

Okay, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi

0: P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Okay. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada GIP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena masih pernah SD kan ya Mbak Dian. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun, MT1, MT2, MT3. MT1 ini, saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1, itu irigasi mana saja yang akan kita airi.

0: tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di kondisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertanyaannya menyiapkan sarkasnya, pupuknya dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali. Masih seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya,
1: itu seru.
0: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu kami pemerintah menyiapkan surprise-nya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman?

0: ya, tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Oke. Okay.

sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, yang menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita airkan ke sawah, karena kan harusnya kan manusia

0: biasanya kalau El Nino itu kita sudah antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow. Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pos 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Indonesia, satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar, mulai dari hal kecil seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan, karena kita Indonesia.

Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan.

0: Pro 1.
1: Oke, okay, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda. Program Randasta Cita Nasional Berjaringan ya, yang pastinya kita langsung dari RRI Pro 1 Jakarta yang disiarkan suruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kita jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda Lintas Bertama Gota Manado Gorontalo Torata Laut sesaat lagi di sore hari ini.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Selengkapnya akan disampaikan bersama saya, Aziza Abu Sae. Kita mulai informasi pertama dari RRI Gorontalo. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo berhasil menduduki 5 besar nasional pada Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Kegiatan Genre Award, ajang kreativitas bagi generasi berencana tersebut merupakan kerjasama antar BNNP dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo masuk pada urutan 5 besar nasional pada pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Keberhasilan para siswa MTS tersebut didukung sepenuhnya oleh instansi terkait lainnya seperti BNNP Gorontalo, kemudian BKKBN, dan Kementerian Agama itu sendiri. Imran Mole, penanggung jawab program Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR, mengemukakan pihaknya telah melaksanakan program inovasi berupa kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah ini. Menurutnya, kolaborasi dengan instansi terkait dalam membantu masyarakat sekitar menjadi modal utama pada penilaian tersebut.
2: Persiapan ini kami sudah kurang lebih dari tahun 2023, 2024, 2025 dan keempat kalinya kami mendapatkan kepercayaan, sudah mempersiapkan dengan pengalaman-pengalaman kemarin, kekurangan-kekurangan kemarin. Jadi kami insya Allah tetap berikhtiar, berharap, optimis dari 3 top juara yang insya Allah kita hanya berharap 1. Jadi sudah kami berikan motivasi kepada anak-anak yang kita raih hanya 1. Kalau bukan 1 ya hanya tetap 1.
1: Sementara itu, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo Romi Bau berharap kepada para siswa yang telah berhasil menduduki 5 besar nasional agar dapat menyampaikan kepada peserta didik lainnya perilaku dan kehidupan anak, mengingat ajang ini diarahkan pada kegiatan para remaja termasuk para siswa itu sendiri. Sebagai kepala madrasah, dirinya ingin seluruh siswa yang ada di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ke depan dapat hidup sehat, memiliki wawasan yang luas, dan mempunyai karakter maupun keterampilan.
3: Saya berharap anak-anak PIKR ini dapat menularkan, menyampaikan kepada anak-anak lain terkait dengan kehidupan anak, karena PIKR ini adalah pusat informasi konseling remaja. Ini supaya anak-anak itu bisa hidup sehat, bisa mempunyai wawasan yang luas, punya karakter, dan bisa mengembangkan keterampilan. Jadi anak-anak PIKR ini akan menjadi generator penggerak bagi anak-anak yang lain.
1: Romi Bau memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo melalui dukungan dari Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menjadi salah satu nilai tambah untuk menguatkan kedudukan MTS Satu Kota Gorontalo di tingkat nasional. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir dari RRI Tahuna. Pemilihan Ungke Momok Sangye menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Jemel Janis menurunkan laporannya.
5: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangiha di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangiha menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangiha, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangiha yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
6: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
5: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangiha, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026.
7: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangiha, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa yang berasal dari Sangiha.
5: Bagi Andika, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Sangiha. Yang menilai, ajang ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk menunjukkan potensi, kemampuan, dan semangat dalam berkontribusi bagi daerah. Jurnal Johannes melaporkan.
0: Informasi dari RRI Tahuna sekaligus menutup lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Apalagi juga di sore hari ini untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi di kesempatan hari ini ya, untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang mungkin dalam perjalanan ada menuju keluar kota atau bahkan keluar daerah, ataupun juga yang sudah mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital yang di luar negeri juga ya, untuk semuanya hari ini yang mendengarkan Pro 1 Manado, terima kasih kebersamaannya. Semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Tadi ada Yuka Cinta, CINTA ya, dan semoga hari ini semuanya tambah semangat dengan kegiatan-kegiatan ya, apalagi yang mungkin sedang bersantai juga kali ya, atau mungkin sudah siap-siap pulang dari aktivitasnya, apapun yang di kegiatan-kegiatan Anda hari ini, mungkin ada yang kelelah juga dengan aktivitasnya. Istirahat sejenak, refreshing itu penting gitu ya, karena dengan kita merefresh pikiran, mungkin kita nongkrong-nongkrong dulu, minum kopi gitu ya, yang pasti kita bisa merelekskan diri kita tuh dengan hal-hal yang kita sukai. Jadi untuk Anda yang di hari ini, yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado gitu ya, yang pasti semoga semuanya jadi makin lebih semangat, apalagi yang sedang bersantai atau sedang beristirahat di hari ini ya. Oke, pendengar, di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya AI katanya bantu percepat penemuan obat gitu ya. Nah, apa dampaknya bagi pasien? Nah, di sini memang proses menemukan obat baru bukan perkara singkat, karena peneliti juga harus melewati berbagai tahapan, mulai dari mencari target terapi yang tepat gitu ya, bahkan merancang kandidat obat hingga melakukan pengujian sebelum terapi ini bisa diberikan kepada pasien. Kini kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, agency AI ini juga mulai dimanfaatkan untuk membantu mempercepat sejumlah proses tersebut. Jadi teknologi ini juga memungkinkan peneliti mengolah dan menghubungkan data dalam jumlah besar yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang untuk dianalisis gitu ya. Jadi perkembangan ini juga salah satunya terlihat dari kemitraan perusahaan farmasi Novo Nordisk dengan Amazon Web Service ya, tentunya yang diumumkan juga pada hari Kamis pada tanggal 20 Agustus gitu ya. Keduanya ini akan memanfaatkan teknologi AI dan komputasi awan untuk bisa mendukung proses penemuan serta pengembangan obat, pendengar. Dan dilansir dari Pharma Times ya, dalam penelitian obat, data yang digunakan itu bisa berasal dari berbagai sumber. Data genomik, hasil pencitraan, hingga informasi klinis ini perlu dianalisis lagi untuk mendapatkan gambaran mengenai penyakit dan juga kemungkinan terapi yang bisa dikembangkan. Jadi pemanfaatan AI ini juga bisa membantu peneliti menghubungkan berbagai jenis data tersebut. Dan dengan begitu peneliti juga diharapkan dapat lebih cepat menemukan pola atau informasi yang relevan gitu ya dalam tahap awal penelitian. Jadi dalam kemitraan tersebut, Novo Nordisk dan juga West ini juga memang membentuk Hufco Innovation di London, dan tempat ini juga mempertemukan engineer gitu ya, kemudian spesialis AI, ilmuwan terapan, serta tim penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan pemanfaatan AI dalam riset obat. Dan teknologi AI ini juga akan digunakan antara lain untuk membantu mengidentifikasi target terapeutik gitu ya, dan juga merancang kandidat terapi. Jadi hasil penelitian tahap awal ini juga diharapkan tuh bisa memberikan informasi yang berguna dalam merancang uji klinis, pendengar. Oke, okay, dan yang pastinya masih banyak lagi informasi lain yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga di sini salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan obat adalah panjangnya proses dari penelitian awal hingga terapi ini bisa digunakan oleh manusia. Karena itu memang pemanfaatan AI ini juga menjadi salah satu upaya juga untuk bisa meningkatkan efisiensi pada tahap-tahap tertentu. Dan bahkan analisis data yang lebih cepat ini juga bisa membantu peneliti menemukan arah penelitian dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Dan Novo Nordisk juga menyebutkan bahwa kerjasama dengan AWS ini juga memang
ditujukan untuk membantu mempersingkat proses dari identifikasi target terapeutik gitu ya, hingga pemberian dosis pertama kepada manusia. Nah, namun penggunaan AI ini tuh bukan berarti seluruh proses pengembangan obat itu bisa dilewati begitu saja, tapi kandidat terapi tetap harus melalui tahapan penelitian dan juga pengujian yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya, pendengar. Yang artinya manfaat AI ini dalam konteks ini juga lebih tepat dilihat sebagai alat untuk membantu peneliti bekerja lebih cepat dan efisien, bukan sebagai pengganti proses ilmiah dan juga pengembangan obat gitu ya. Oke, masih untuk Anda pendengar di sore hari ini di program Panedia Sore, tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lain yang akan saya hadirkan di ruang dengan Anda. Dan tentunya di sore hari ini untuk sekedar informasi, nanti untuk kemandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti akan kita hadirkan di ruang dengan Anda azan maghrib hari ini di pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Sekali azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti akan kita hadirkan di ruang dengan Anda di pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk Anda di sonar ini tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan lagu-lagu spesial di ruang dengan Anda.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk

0: Bu, soto ayamnya nama siapa nama lagi ya?
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama.

pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku. Terima nasib aja.
2: Lagian, ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati aja. Cari uang banyak-banyak untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
3: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya party-party lah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
4: Setuju. Gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah takdir tahu.
5: Eits, ini nih yang keliru. Hidup kita memang hanya satu kali. Tapi dengan memilih kesempatan hidup lebih baik, gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.

kabarnya sekali lagi, terima kasih Anda terus mendengarkan Prosoto Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan seperti informasi yang tadi untuk kemarin maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti kan kita hadirkan di ruang dengan Anda di pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi kemarin maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti di pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda semuanya sama menunggu kemarin maghrib, di hari ini kita hadirkan musik religi islami di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Prosoto Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya.

0: suka juga lagu ini, Nak. Selalu ada di nadimu kan judulnya?
1: Iya, Bu. Aku lagi latihan aja.
0: Wah, merdu suara kamu. Kamu tahu nggak arti dari lagu ini?
1: Kayak kita harus kuat ya, Bu. Walau hidup kadang nggak baik.
0: Benar. Dan tahu nggak, Nak? Di hidup yang kadang nggak baik ini, kita punya bekal penting. Namanya Pancasila.
1: Oh, yang sering kita ucapin waktu upacara.
0: Iya, coba kamu sebutin. Masih ingat nggak?
1: Ingat dong. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, bangga deh sama anak ibu, masih ingat ternyata. Tapi Nak, yang paling penting nih, Pancasila bukan hanya dihafal saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Maksudnya, Bu?
0: Nah, jadi diamalkan itu artinya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
1: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah itu amalan sila ketiga kan?
0: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi Nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
1: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
0: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
1: Hidup Pancasila!
0: Hidup Pancasila!

0: terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Salam menjalankan salat maghrib untuk Anda, umat muslim dimanapun Anda berada ya. Dan masih bersama saya Yanin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya kita akan hadirkan masih lagu-lagu spesial gitu ya di hari ini, lagu-lagu Indonesia sampai nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti di pukul 19.30 akan kita hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik gitu ya untuk hari ini. Dan nanti juga akan kita hadirkan drama radio di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita terus bersama Pro 1 Manado, kita akan hadirkan lagu-lagu spesial di ruang dengar Anda di selamat sore hari ini.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

0: seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1.

0: Aduh sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: waktu di TV katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siap kata siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPN.

Oke, pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Vera dengan kesepian yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat pendengar, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga hari ini juga jadi tambah semangat karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi lengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, pendengar, membangun generasi yang sehat ini tidak harus menunggu anak tumbuh dewasa gitu ya. Karena kebiasaan hidup sehat itu justru perlu ditanamkan sejak usia dini, dan lingkungan keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sejumlah kebiasaan sederhana ini bisa dilakukan orang tua di rumah, mulai dari membiasakan anak mencuci tangan menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, aktif bergerak, hingga mendapatkan waktu tidur yang cukup dan teratur. Nah, dikutip dari laman pori.go.id, mendidik anak itu untuk hidup sehat sejak dini ini dapat dilakukan dengan membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun, memberikan asupan gizi seimbang dengan porsi yang cukup, mengajak anak aktif bergerak atau juga berolahraga, serta juga memastikan waktu tidur yang cukup dan teratur setiap harinya. Jadi orang tua juga memiliki peran penting karena anak ini cenderung meniru kebiasaan yang mereka lihat di lingkungan keluarga. Karena itu memang memberikan contoh nyata melalui pola makan sehat, menjaga kebersihan gitu ya, serta rutin melakukan aktivitas fisik, ini juga bisa menjadi langkah awal dalam membentuk perilaku hidup sehat pada anak pendengar. Dan pengenalan gizi seimbang ini juga perlu dilakukan sejak kecil. Jadi anak dapat diperkenalkan juga dengan berbagai jenis makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein, serta membiasakan konsumsi air putih. Jadi orang tua juga bahkan bisa melibatkan anak dalam menyiapkan makanan agar mereka juga lebih mengenal dan tertarik terhadap makanan sehat pendengar. Dan selain pola makan, aktivitas fisik juga perlu menjadi bagian dari rutinitas anak. Jadi orang tua juga bisa mengatur waktu penggunaan gawai gitu ya, dan juga mengimbanginya dengan kegiatan-kegiatan bermain, belajar, serta bergerak secara aktif juga. Dan bahkan aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin ini juga bisa mendukung tumbuh kembang sekaligus menjaga kebugaran anak. Jadi kesehatan mental ini juga tidak kalah penting. Anak juga perlu mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta ruang yang aman untuk menyampaikan perasaan. Jadi orang tua juga bisa membiasakan anak mengenali dan juga mengekspresikan emosinya dengan cara yang sangat sehat. Jadi kebiasaan hidup bersih ini juga harus ditanamkan sejak dini, mulai dari mencuci tangan gitu ya, menyikat gigi, mandi secara teratur, hingga juga menjaga kebersihan kamar dan mainan. Jadi kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut juga bisa menjadi dasar perilaku hidup sehat hingga anak tumbuh dewasa. Jadi untuk menjaga anak agar tidak mudah sakit dan dapat tumbuh secara optimal, tentunya orang tua juga perlu memastikan pemberian makanan bergizi seimbang, melengkapi jadwal imunisasi, membiasakan anak mencuci tangan, bahkan mengajak mereka aktif bergerak setiap hari, dan juga memastikan waktu tidur yang cukup dan teratur. Dengan membangun kebiasaan sehat sejak usia dini, keluarga tidak hanya membantu menjaga kesehatan anak, tetapi juga membentuk generasi yang kuat, mandiri, aktif, dan juga memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan sepanjang hidup pendengar. Oke, masih untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado. Masih banyak lagi informasi-informasi lain akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda di semuanya malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, yang mengandalkan kreativitas dan inovasi.

Oke, okay, pendengar di Sonar hari ini ya, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Prosedur Radio. Tadi ada Maudy Ayunda, Tiba-Tiba Cinta Datang ya. Dan semoga hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Prosedur Radio jadi tambah semangat, apalagi juga yang sedang menikmati kebersamaannya gitu ya, bersama orang-orang terkasih, tercinta, ataupun juga mungkin hari ini sedang refreshing dulu, lagi jalan-jalan gitu ya. Apalagi yang mungkin dalam perjalanan kemana pun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Prosedur Radio. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Oke, okay, pendengar, mewujudkan keluarga yang sehat dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal, karena kebersihan rumah ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah berbagai penyakit dan juga menciptakan kehidupan keluarga yang sehat. Dan bahkan kesehatan keluarga merupakan fondasi penting juga dalam membentuk masyarakat dan bangsa yang kuat. Jadi rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan pertama bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak, untuk bisa belajar menerapkan pola hidup sehat. Dan memang di sini ada sejumlah kebiasaan yang bisa diterapkan juga oleh keluarga untuk menjaga kesehatan dari rumah. Yang pertama, menerapkan pola makan seimbang gitu ya. Keluarga dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi dengan memperbanyak sayur dan buah, dan juga membatasi makanan instan, gula dan garam gitu ya. Dan dapur pun juga perlu dijaga kebersihannya agar tidak menjadi sumber penyakit. Kemudian melakukan aktivitas fisik bersama, jadi olahraga ringan seperti belanja pagi, bersepeda atau senam bersama, ini bisa

membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus juga mempererat hubungan antar keluarga, antar anggota keluarga juga gitu ya. Kemudian memastikan waktu istirahat dan tidur yang cukup, karena hal ini juga terutama penting bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan gitu ya. Karena penggunaan gadget ini juga sebaiknya dibatasi sebelum tidur agar kualitas istirahat juga tetap terjaga. Jadi selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu menjadi perhatian gitu ya. Komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan dan juga menciptakan suasana positif di dalam rumah ini juga bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan anggota keluarga. Dan tidak kalah penting, kebersihan lingkungan rumah juga harus dijaga secara rutin gitu ya. Kebersihan tangan, kamar, perabot rumah tangga, hingga peralatan dapur ini juga perlu diperhatikan karena sejumlah tempat tersebut berpotensi menjadi lokasi berkembangnya kuman. Dan dengan membiasakan diri membersihkan rumah secara teratur dan menerapkan pola hidup sehat, tentunya keluarga juga bisa mengurangi resiko berbagai penyakit gitu ya. Karena upaya menjaga kesehatan pun juga tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga dimulai dari lingkungan kecil, yakni keluarga. Jadi keluarga yang sehat, baik secara fisik maupun mental, ini menjadi salah satu modal penting juga dalam membangun masyarakat dan bangsa yang lebih kuat, pendengar. Oke, pendengar di sore hari ini di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda seperti biasa, ada drama radio gitu ya. Di hari ini di Kamis gitu ya, tepat tanggal 20 Agustus 2026, akan kita hadirkan nanti drama radio dengan judul Kabut Petaka, produksi dari RRI Wamena gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya nanti kan kita hadirkan drama radio saat lagi di ruang dengar Anda, tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di RRI Manado sore.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi, Kak. Kalau sudah, ku langsung masuk kamar, Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar,
2: Mama jangan lupa, malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur, Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama gunung.

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja telah sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum,
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih, pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah?
0: Ini kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat,
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: terlalu saya tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kitong jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, sakit.
0: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu

0: Beni, itu adat ke rumah masih jauh kah? Kita sudah jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Beni. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat purumah di sini?
2: Jangan. Kita lanjut saja, karena sedikit lagi semua sampai di purumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak. Bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat purumah, kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga.
3: Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
4: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
4: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak ke rumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
4: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah, Bapak?
4: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kita juga harus pulang sekarang? Sementara kita pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
4: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di bapak ada ke rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Iya,
4: siap. Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah.

Menir, ada Chris Pati menjemput impian tadi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti untuk Anda di Solar ini, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan yang pasti di program Manado Sore, saya terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti pendengar di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti ada mimbar agama Katolik gitu ya, yang akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga mimbar agama Katolik kan kita hadirkan juga firman Tuhan dan juga kidung pujian gitu ya. Dan tentunya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, nanti pukul 20 kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan hadirkan mimbar agama Katolik di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, saudara-saudari terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Mimbar Agama Katolik hari ini, 20 Agustus 2026. Saya, Romi Kanalini Worang, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Mari kita awali permenungan malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas panggilan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur pula hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabdamu. Kami mohon, bukalah telinga dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami bagikan dan dengarkan dapat menjadi jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kami semua. Kuatkanlah dan persiapkanlah kami selalu untuk dapat menjadi saksimu yang setia dalam kehidupan setiap hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu, sebab Engkaulah yang mencintai kami bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang terkasih, marilah saat ini kita mendengarkan pembacaan dari Kitab Suci. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mari kita membaca dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dan dengan ayatnya yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang
yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang diberkati Tuhan. Ketika seorang bayi lahir, ada sukacita yang dimiliki oleh orang tua dan keluarganya. Seraya ada begitu banyak harapan, doa, dan cita-cita yang mereka harapkan bagi bayi tersebut. Dalam proses untuk mencapai segala harapan dan cita-cita bagi anak tersebut, pasti ada banyak hal yang akan orang tuanya buat. Mulai dari merawat dan menjaga dia dengan penuh kasih sayang, memenuhi segala kebutuhan jasmaninya, baik lewat ASI maupun makanan yang bergizi. Atau mulai berpikir tentang perkembangannya, mau disekolahkan di mana, atau mau diarahkan kemana anak itu nanti. Untuk menjadi apa? Pokoknya, semuanya pasti akan dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Agar pada saatnya nanti, bayi kecil itu boleh menjadi orang yang berguna. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menceritakan tentang perjamuan nikah yang dibuat oleh raja. Senantiasa mengingatkan kita bahwa Allah terus memanggil setiap orang untuk memanggil bagian dalam karya keselamatannya. Allah ingin memanggil kita untuk mengambil bagian dalam keselamatannya. Panggilan Tuhan ini berlaku universal bagi semua orang yang percaya padanya dan yang mau menjadi pengikut serta utusannya yang setia. Panggilan Tuhan bukan hanya untuk menjadi orang yang rajin beribadah, rajin masuk gereja, rajin berdoa, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang membawa kasih, damai, dan pengharapan dimanapun kita berada. Pakaian pesta yang disebutkan dalam Injil melambangkan pula hidup yang telah diperbarui oleh rahmat Tuhan, dan senantiasa kita harus mempersiapkan diri dengan baik dalam mengikuti dan menjawab panggilan Tuhan. Tidak cukuplah kita hanya menerima panggilan tersebut, tetapi kita pun harus hidup layak sebagai murid Kristus. Hidup layak melalui persiapan-persiapan, baik rohani dan jasmani. Persiapan-persiapan ini yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang berguna. Sebab iman yang kita hidupi diwujudkan dalam kasih dan perbuatan baik kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, menjawab panggilan Tuhan berarti berani mengutamakan kehendak-Nya di tengah kesibukan hidup. Contohnya, dalam keluarga, kita dipanggil untuk menjadi suami dan istri yang baik, setia, saling mencintai, menghormati, mendoakan, dan mendukung satu sama lain. Menjadi seorang ayah dan ibu yang penuh cinta kasih merawat, menjaga, dan memberi teladan
yang baik, teladan iman bagi anak-anak kita. Dan juga untuk anak-anak, menjadi anak-anak dalam keluarga berarti belajar untuk menghormati orang tua. Menjadi anak yang rajin belajar, serta selalu sopan dalam pergaulan setiap hari. Menjawab panggilan Tuhan dalam hidup menggereja, kita dipanggil untuk melayani sesuai talenta yang Tuhan anugerahkan. Kita dipanggil untuk membangun persaudaraan dan menjadi saksi.

persatuan serta bekerja demi kesejahteraan bersama. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan, hidup baik dengan tetangga, serta rajinlah membayar pajak. Saudara-saudariku, marilah kita membuka hati, menjawab panggilannya dengan sukacita, sehingga hidup kita sungguh berguna bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Para pendengar yang terkasih, mari kita menutup permenungan malam ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas panggilan kasih-Mu kepada kami. Jangan biarkan kami mengabaikan undangan-Mu karena kesibukan dan kepentingan pribadi. Berilah kami hati yang siap menjawab panggilan-Mu dengan setia, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi keluarga. Semoga kami aktif membangun gereja, serta hidup kami dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Berkatilah pula kami dalam hidup kami setiap hari. Khususnya kami mohon berkat-Mu untuk keluarga besar Radio Republik Indonesia Manado. Pimpinan, pegawai yang selalu setia mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka. Semoga segala berita yang mereka sampaikan itu dapat menjadi berita yang baik, yang bisa membangun hidup kerukunan di antara kami. Berkatilah kami ya Tuhan, buatlah kami selalu setia kepada-Mu. Doa ini kami aturkan kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita, menjaga segala niat baik yang akan kita buat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus.

0: Daripada Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bergerak pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi dahulu. Karena saya juga seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari BNPB, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. meminimalisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut wacaran saat ini dari pagi itu terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya. Terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
9: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan. Luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
10: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
11: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Pertemuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Pertemuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja, jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim,

0: sana ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Inim itu modelnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
1: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkorupsian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
2: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
1: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Rio Santoso dalam kasus korupsi di PGN. Kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
4: Menyatakan terdakwa Hendy Rio Santoso tersebut di atas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Rio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Rio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Rio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
5: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Rio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
6: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini enggak ada.
5: Vonis Hendy Rio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Rio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Nah, dengan era ini CSD ini memiliki kesepakatan
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
7: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
8: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
7: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
8: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
9: Terima kasih Mbak Karo.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya, fasilitas yang ada di inilah, di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

satu.

0: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: "Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya."
2: "Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini."
1: "Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri."
2: "Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara."
1: "Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita."
2: "Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman."
1: "Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
2: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta."
1: "Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah."
2: "Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama."

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Tenang lah ya, demikian ada Baby Romeo kembali sudah menyapa Anda untuk lanjutan Manado malam hari ini. Ya, tentu ada Mike di sini yang siap temani Anda. Kita sinambungkan ya untuk program lanjutan ya di siar hari ini, kesempatan Kamis ya, 20 Agustus 2026 ya, masih dalam suasana kemerdekaan. Ya, semoga semangat kemerdekaan masih tetap nyala terus ya untuk Anda ya, sampai kapanpun ya. Dan baik pendengar, nanti masih ada satu lagu terakhir saya hadirkan. Setelah itu saya ajakkan nanti kita lanjut nanti Ruang Rindu, karena masih di edisi HUT Kemerdekaan. Jadi lagu malam ini saya kasih Anda pilih sendiri ya, request sendiri dengan topik ya, saya pengin tahu ada keseruan apa saat perayaan 17 Agustus kemarin ya. Ada keseruan apa di tempat Anda? Itu saja. Oke. Okay? Setelah satu lagu saya pilihkan dari ya, Reza Artamevia pertama. Ya, nanti setelah itu kita lanjut untuk Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pertama kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, baik pendengar, dan akhirnya Ruang Rindu sudah dibuka ya di line telepon SMS WhatsApp di 08219583508. Masih dalam suasana HUT kemerdekaan, jadi lagu-lagunya silakan Anda request sendiri. Topiknya pun masih di dalam suasana HUT kemerdekaan ya. Saya hanya ingin tahu aja ya, ada keseruan apa di tempat Anda pada 17 Agustus kemarin? Ya, line telepon 08219583508 yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya, oke? Okay? Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam, Bu. Aduh, apa kabar ini, Bu? Iya, bagaimana kabar, sehat?
1: Ada sehat-sehat, walafiat, Bu. Baik, ya, cuaca panas dan. Kan doa bilang kata kasih kurang minum pakai air, tapi lebih banyak minum air ini loh, Bu Mike, panas banget. Ini boleh, banyak mau minum. Kayak seruan kasih kurang pakai air, memang lebih banyak memang panas.
0: Oke, baiklah. Oke, oke. Kalau di Bolmut, di tempatnya Bu Acok bagaimana kira-kira?
1: Iya, kalau keseruan itu Bu Mike itu bola kaki perempuan, dan
0: oh ya?
1: Luar biasa di Perame Bu Mike itu.
0: Iya. Kau Maco
1: lihat tuh.
0: Kau Maco udah bermain?
1: Parabuah ya.
0: Saya pikir orang Maco enggak fokus. Ternyata orang Maco fokus ya. Iya.
1: Oke. Okay. Yang memang ramai sekali. Karena mulai di mana bola semua di situ tuh. Cuma karena baku isi, kalau nyala baku isi malam di kampung baku hado memang.
0: itu lebih seru lagi kalau misalnya bola kaki perempuan kong cuma pakai daster mar tetap pakai dalaman nung katuk pakai celana.
1: Iyo,
0: seru memang, itu. Pakai celana mar pakai daster.
1: Memang segala biar ada beban apa pada waktu itu utang banyak saja. Bagaimana dia memang
0: lupa semua ya.
1: Kalau memang mama malele itu gini-gini pun dia berdorong sama main. Tak tahu apa. Itu yang keseruan.
0: Itu ya baru bilang seru ya. Luar biasa.
1: Memang seru, memang luar biasa.
0: Oke, mantap. Baik, kalau begitu malam ini dari Bolmont ingin lagu apa? Request.
1: Kalau
0: apa?
1: Lagu saya so siapkan, Bu Mike.
0: Ini kan masih dalam suasana kemerdekaan, jadi saya masih kasih kelonggaran pilih sendiri lagunya, silakan.
1: Oh, pilih sendiri ya?
0: Iyo.
1: Ada tuh lagu bilang I Can't Stop Loving You itu boleh memutar?
0: Boleh.
1: itu Jo.
0: Oke.
1: Jadi tiga spesial malam ini terima kasih. Bu Mike soal itu telepon. Tiga spesial.
0: Yeah.
1: Coba-coba, no, siapa tahu itu orang di Gambire suka bahasa Mandang itu usik dang. Jangan salah. Dari Bolmut.
0: Iya. Yeah.
1: Usik di Gambire.
0: Satu.
1: Selamat malam usik. Semoga usaha lancar malam ini.
0: Betul.
1: Dan boleh bergabung, no,
0: yes,
1: malam ini. Nah, kan boleh bergabung dia, no, malam ini. Dan yang kedua ada orang Putri Batu.
0: Aduh, kasihan.
1: Semoga jadi nama ini Putri Batu.
0: So jadi Putri Batu ini.
1: Iya, Putri Batu yang para kali ada di Mbak Ojo di atas to.
0: Masih dari atas batu dia ini.
1: Istri dan no, mohon maaf misalkan dari Bolot cuma bakteri. Dan yang paling terakhir, ada terapi Ibu Ratna Lajon yang ada di Cincil. Semoga sukses dan usaha cateringnya.
0: Iya.
1: Dan semoga sehat-sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kembali ke yang bertugas, Bu Mai. Terima kasih, selamat malam.
0: Yo, terima kasih, selamat malam, Tompi Bu Aco. Iya, kalau keseruan katanya di Bolmot ya, bola kaki perempuan katanya seru ya. Seru dapat lihat tuh mama-mama bermain bola. Aduh, segala pokoknya segala yang dipikirkan pasti lupa semua ya. Baik, torang lanjut lagi ya di lain telepon. Salam ya Om Aco untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Bolmon juga. Salam paling kompak, salam paling spesial. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1,
0: Bang. Selamat malam Ibu Christine. Bagaimana? Sehat kabar?
2: Puji Tuhan sehat, baik. Kalau Bang Mike sehat juga toh?
0: Iya, sehat. Lumayan.
2: Ah, so sembuh itu suaranya sudah bagus, ya. Seperti semula.
0: Oke, terima kasih. Baik, kalau dari Paloh gimana? Kira-kira ada keseruan apa di 17 Paloh, Agustus Mike, kemarin?
2: Iya, 17 kan upacara seperti biasa. Nanti 18 baru ada kegiatan panjat pohon pinang, Bang Mike. Terus ada pawai juga.
0: Oh,
2: pawai keliling itu wali kota, tapi pakai baju-baju adat.
0: Pawai pembangunan berarti ya? Gitu.
2: Iya,
0: ya?
2: Pawai pembangunan. Jadi pakai baju adat. Ada juga yang pokoknya bikin rumah-rumah dihias-hias begitu.
0: Oh. Cuma
2: itu yang saya pergi nonton.
0: Wah, mantap dong ya. Yang pasti.
2: Jadi mereka bukan tanggal 17 tapi tanggal 18.
0: Tanggal 18. Yang pasti kegiatannya berjalan lancar lah ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, lancar, aman, tentram juga dan
0: nah,
2: damai.
0: Itu yang kita harapkan semua ya. Oke, okay, kalau begitu dari Palu malam hari ini ingin lagu apa?
2: Lagu mancanegara Dream of Me,
0: Bang. Dream of Me, oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik.
2: Oke. Okay. Salam tiga orang spesial. Yang pertama tentunya ada Ibu Orina yang ada di Tataaran. Selamat malam. Salam sehat ya. Selamat beristirahat. Semoga jumpai dalam keadaan yang sehat. Terus yang kedua ada Ibu Ros juga di Leland. Selamat malam Ibu Ros. Apa kabar ya? Salam sehat, salam manis, salam buat keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Pak Yosri Fai juga, selamat malam.
0: Iya.
2: Harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Buat Bang Mike, selamat bertugas, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Baik.
2: Makasih ya Bang Mike.
0: Sama-sama.
2: Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Oke, terima kasih Bu Christine. Iya, Ibu Natali yang ada di Palu. Seruan ya, ada panjat pinang dan katanya ada pawai pembangunan. Oke, okay, baik. Sudah ada dua lagu di sini, jadi itu topik kita malam hari ini ya. Nggak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Iya, saya hanya pingin tahu ada keseruan apa pada saat HUT kemerdekaan kemarin. Oke, setelah Annie Murray, I Can't Stop Loving You, ada Meg and Katie Kisson dengan Dream of Me, saya akan kembali untuk Anda.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: Lagi lain telepon saya buka kembali Pro 1. Selamat malam. Halo.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Okay. Apa kabar orang Selamat Nabire? Malam. Selamat malam juga. Sehat-sehat?
1: Puji Tuhan, tetap sehat.
0: Sehat-sehat. Aduh, ini kalau nih topik ini bagaimana ya kita mau tanya? Ya enggak cocok itu kalau di sana, Kang.
1: Aduh. Ya cocok, no. Aduh, kita biar juga kita mau.
0: Mar, bagaimana lebih suasana di sana dan bagaimana?
1: Suasana
0: di sana pada saat HUT kemerdekaan kemarin.
1: HUT kemerdekaan. Iya. Cuma memang di kantor-kantor atau di tempat-tempat umum tetap diadakan upacara.
0: Oh, tetap ada.
1: Cuman kalau di rumah, iya, ada. Ada Pak Mai di tempat-tempat umum. Cuma kalau di rumah per rumah dilarang, bukan dilarang, takutnya dang ada ya.
0: Iya, betul lah. Betul. Oh, gitu ya. Tapi iya, yang pasti
1: nah dilarang.
0: Walaupun kegiatan upacara terlaksana tetap aman ya.
1: Iya.
0: Aman, oke okay deh.
1: Tapi hati terang juga.
0: Iya, baiklah.
1: Keseruan biar kita pelingkungan di Manado, kita sempat monitor.
0: Oh, begitu. Ada CCTV dang ya? Bagaimana?
1: Cuma bikin seru. Waktu anak-anak, kebetulan ada cucu juga di situ. Isi botol dengpaku cuma melalui apa?
0: Isi botol dek, isi botol dipaku dang, Kong?
1: Isi paku di botol, semua melalui cermin. Tabu balik nih. Lalu gugup setengah.
0: Oh, isi botol di paku, Kong, lihat dari cermin nih?
1: Isi paku
0: isi
1: botol, lihat lewat cermin.
0: Aduh, itu setengah mati itu .
1: Saya mati kasihan, kita pergi jujur. Kita yang mau kuat dari sini.
0: Aduh, itu baru bilang rame. Seru.
1: Memang seru.
0: Sayang omanya nak di situ, weh.
1: Di sini bakuat kuat.
0: Aduh, itulah. Kasihan.
1: Oma bilang, ke kanan le sedikit. Padahal di HP.
0: Aduh, Oma dan okay, baiklah.
1: Biar dia seru. Iya, dia seru lewat HP kan.
0: Ah, itu yang penting ada menikmati, ada sehat-sehat,
1: iya,
0: betul.
1: Iya.
0: Kong, lagu malam ini mau suka lagu apa?
1: Dari Russell.
0: Russell.
1: Iya.
0: Russell yang mana?
1: DP judul You Are My World.
0: You Are My World. You Are My World. Oke, okay, saya cari dulu ya. Oke.
1: Oke dah.
0: Lanjut.
1: Kita lanjut ya. Kirim job pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas, selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu. Tetap sehat, jaga kesehatan juga semua yang ada di rumah. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Terus yang tadi barusan lewat ada, kita nih mau bilang Om Acok, jangan kaget kita lebih tua.
0: Bu Acok atau?
1: Oh, Bu juga. Jangan kita panggil Pak Acok.
0: Oh, Pak Acok.
1: Jangan kaget kita lebih tua.
0: Oke, okay. ini lagunya You Are My World ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Ada?
0: Baik, ada. Iya, Russell.
1: Pasti ada.
0: Russell hits nih.
1: Iya.
0: Iya. Iya, oke. Okay. Lanjut.
1: Terus Sinama Maybe bersama tersayang. Nyak musim muna. Tanggal 104 juga.
0: Lagi happy bahagia.
1: Pencinta Pro 1. Iya. Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali yang ada Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya, salam kompak persahabatan. Salam paling sayang semuanya, tetap semangat.
0: Iya.
1: Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Semuanya. Pak Mike.
0: Yo.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Masih yang ada di Nabire ya. Salam kompak-kompak Jo untuk semua yang ada di sana ya, yang lagi bersama Osi jauh di rantau ya. Oke, keseruan rupanya di Dendal bisa terpantau ya, langsung dari Nabire. Luar biasa Osi. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS dan WhatsApp-nya di nomor yang sama ya. Jadi topik kita malam hari ini, iya, ada keseruan apa ya di tempat Anda saat HUT kemerdekaan kemarin. Langsung saja kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam. Oh. Apa kabar Per Kamil?
2: Baik-baik kabar
0: Bung Mai. Baik-baik punya. Aduh, mantap sekali. Semoga ada sehat-sehat nih Ibu Fiona. Amin. Oke. Baik, kalau dari Per Kamil bagaimana? Ada keseruan apa nih?
2: Bung Mai, biasanya kalau tiap 17 Agustus kan banyak pertandingan.
0: Nah,
2: baru karena orang bilang nanti jauh hari Minggu ini kata
0: Bung. Oh, nanti hari Minggu. Oh iya iya iya iya.
2: Ada Tanjung Pinang, Lampak Karo, Tarik Tambang, baru apa?
0: Mau bikin satu kali hari Minggu ini, Dang Kang.
2: Iya, bukan diri saya kata di perannya lain.
0: Oh, jadi saya seta sendiri dan begitu kan supaya kata semua tak fokus toh.
2: Iya, saya kalau kan tanggal 17 atau 18 kan ramai semua toh.
0: Oh iya.
2: Jadi ini hari Minggu kan. Biasanya okay. Bung Mike ada pertandingan boleh tidak ikut.
0: Oh.
2: Lomba makan mie pernah mar Bung Mike kalau lomba makan mie aduh rasa mau semaput.
0: Aduh, iyo kiapa dang?
2: Bagang ini, Bung Mike begini, kalau mau suka daerah pejuara, jangan makan di kuah, angkat tuh mie dengan garpu, dengan leter, kungkunya jangan berhenti kalau suka juara.
0: Oh iyo.
2: Mar Bung Mike, kamu habis tuh nafas.
0: Aduh, kalau pertandingan mie kita suka sekali, mau ikut, no?
2: Aduh Tuhan, tanya raci, gue selalu boleh tertaku, entar tiga boleh, Bung Mike cuma menterem, dapat juara, gue mau semampu.
0: Baile, iya kalau mie kuah, kalau dia mie goreng.
2: Itu leh, sedangkan mie kuah jangan makan pakai kuah, kering-kering begitu angka dan baru punya tadi ya, jangan putus.
0: Jadi lapar trek kita ini. Oke, okay. Ibu Fiona, malam ini lagunya apa ya?
2: Lagu Panje Jo, kau telah berdua.
0: Ah, mantap.
2: Lagu kadang-kadang kan?
0: Iya.
2: Itu juga Bung Mike.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Bung Mike sampai telepon. Berkati Tuhan bersama keluarga. Sukses terus dalam tugas ya. Amin.
0: Iya. Amin.
2: Mau salam juga ada Ibu Natalia yang baru lewat tadi. Ada Pak Buts di Korea. Jangan lupa oleh-oleh Pak Buts ya.
0: Iya, betul. Pak Buts, iya.
2: Oleh-oleh.
0: Jeju.
2: Ada Bung Mike ini, ada Fiona, ada Bu Natalia. Oleh-oleh. Begitu lah Ibu Natalia kata bilang mau datang bulan depan. Oleh-oleh nih Bu Natalia.
0: Okay.
2: Ada Haryati juga di Bu Nati. Terima kasih Bung Mike.
0: Yo. Selamat malam. Terima kasih Fiona yang ada di Per Kamil.

Iya, terima kasih ya untuk Fiona yang ada di Perkamil, sudah menyapa juga untuk orang yang ada di jauh sana ya, di Jeju, Korsel. Pak Boots, ya, oke, makasih Pak Boots, ya. Iya, Fiona mantap katanya. Iya, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, SMS, WhatsApp juga boleh. Untuk jaringan WhatsApp ini kayaknya ada sedikit trouble ya untuk line teleponnya. Anda bisa ngirim saja chatting ya. Jadi topik kita itu malam hari ini, ada keseruan apa di tempat Anda ya saat HUT kemerdekaan kemarin. Kalau Fiona tadi karena apa ya, biar kegiatannya lebih seru lagi, itu katanya bikin hari Minggu ya. Semua terfokus di situ. Ya benar juga ya Fiona. Kalau pada saat 17-an kemarin kan semua pada fokus di tempat masing-masing. Nah, ini di Perkamil beda lagi ya. Ini dilaksanakan pada hari Minggu ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 23 ya. Waduh, pasti sangat seru ya. Oke, baik, sudah ada dua lagu di sini. Ada Russell ya, Russell You Are My World, disusul Panco Ponda Akautlah Berdua.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
3: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesaklah, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
4: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolpu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan

0: Pancaponda A, demikian dengan lagunya Kau Telah Berdua. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam juga, hai. Bunda Ken. Apa kabar, ya. Ibu Haryati?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan.
0: Ada
1: sekarang sehat, masih sehat.
0: Mantap sekali. Luar biasa. Bagaimana suasana di Bunaken?
1: Kalau di Bunaken yang bikin rame itu Bung Mike.
0: Keseruan.
1: Kalau orang di lingkungan kan lingkungan 4, lingkungan 5. Itu dicas pakai balon. Terus ada pakai pita, pokoknya di depan-depan rumah ada hias. Baru keseruannya ada pertandingan anak-anak, ada makan kerupuk, tarik tambang. Tarik tambang juga buat orang tua, ada buat mama-mama. Ada juga tarik tambang buat mama-mama. Jadi seru.
0: Tarik tambang, aduh mantap itu.
1: Iya. Kalau anak-anak gigi leper, makan kerupuk, ya itu kelereng di botol, apa di botol, begitu-begitu.
0: Ibu Haryati ada iko apa, Dang?
1: Agar itu lomba tarik tambang.
0: Tarik tambang,
1: tarik tambang mama-mama.
0: Luar biasa, mantap ya. Seru, iyo. Yang penting meramaikan saja, toh.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bunda Ken, malam ini lagunya mau apa?
1: Karena masih suasana kemerdekaan, emansipasi wanita.
0: Emansipasi, boleh. Boleh, ya. Silakan.
1: Salam, ya, salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas.
0: Yo.
1: Baik, Kang. Alhamdulillah,
0: lumayan.
1: Sehat, ya. Tetap sehat terus, tetap semangat.
0: Terima kasih. Amin.
1: Mudah-mudahan pulang sebentar, sampai rumah dengan selamat, tidak kurang suatu.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih juga.
1: Iya. Lanjut, masalah buat tiga orang yang lewat tadi, Kang, ada Ibu Fiona.
0: Yo.
1: Yang tadi pertama, terima kasih salamnya. Salam balik, salam sehat bersama keluarga. Mana itu janji bilang mau datang, kata.
0: Belum kesampaian berarti.
1: Iya, beberapa hari lalu bilang mau datang, mau trip ulang tiga pulau, mana ini?
0: Waduh, begitu eh.
1: Iya, ada rencana, katanya begitu. Tapi belum baku telepon langsung. Ya lanjut, ada Ibu Agnes juga yang ada di telling, balas salam ya Ibu Agnes. Ini salam dari Haryati, salam sehat juga bersama keluarga.
0: Yo.
1: Yang kedua ada orang Jeju Korsel. Apa kabar buat
0: Pak But? Iya.
1: Salam sehat Pak But, bersama keluarga salam bahagia selalu. Kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh kirim ke Bunake.
0: Baik.
1: Jauh,
0: nanti gosen.
1: Oke, buat Bung Mai.
0: Yo.
1: Itu saja. Terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Tataran.
2: Permisi.
0: Iya, gimana kabar?
2: Permisi. Baik.
0: Iya, putus-putus ini kayaknya.
2: Baik, puji Tuhan.
0: Oke.
2: Dapat dengar.
0: Dapat dengar. Oke, kalau Tataran bagaimana, Dang? Keseruan HUT Kemerdekaan kemarin.
2: Oh, kita nonton apa upacara itu kan di televisi. Lihat ini apa namanya pesawat Auri di udara itu. Waduh, merinding.
0: Merinding ya?
2: Apa enggak emang? Ya, terus acara besoknya itu kan setiap di Tataran 2 itu setiap lorong
0: ada
2: lomba.
0: Oh.
2: Ada lomba.
0: Aduh, lomba apa, Dok?
2: Jadi nonton panjat pinang, ada semua ada.
0: Oh. Okay.
2: Tapi sayangnya kita enggak ikut. Sama lo, Pak Cinta. Orang
0: pendatang. Oke, okay, oke. Okay. Jadi yang pasti jadi seru kami, lah.
2: Semua lorong.
0: Seru. Oke, okay, baik. Kalau begitu, lagunya malam ini dari tataran apa nih?
2: Lagu apa ya? Ini aja BCL.
0: Kita BCL. Main lagu nostalgia ini. Kita main lagu nostalgia, bukan lagu pop.
2: BCL Cinta Sejati ya, nggak ada.
0: Ini kita main lagu nostalgia kalau Ruang Rindu. BCL itu nanti jam sore bisa.
2: Oh, ini aja Lady Gaga. Ada?
0: Lady Gaga, yang mana? Yang ada? Mana? Yang mana?
2: I'll never love again.
0: I'll never love again. Sebentar, nggak bisa turun. Itu lagu terbaru itu 2018. Kan untuk Ruang Rindu itu lagu-lagu nostalgia. Oke, okay? Tahun 2000 ke bawah.
2: Ini aja, Salendian,
0: ya, oke.
2: Okay. Ya.
0: Yang mana?
2: Apa? Mana-mana, Jo?
0: Selendian?
2: The Power of Love.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Yeah.
0: Baik. Iya. Langsung dikirim.
2: Pertama-tama buat Bung Mai, terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Ya, bersama keluarga. Amin. Terus 3 apa 5 sih?
0: 3 dong.
2: Oh, 3. Pertama buat Ibu Natalia tadi, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat buat Nela di Kalawiran Kakak. Yang ketiga buat Esterita di Kirian, makasih salamnya. Kembali ke Bung Mai, terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.

Suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
0: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat, tegak, rap.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
4: Pro 1.

0: Di setengah 11 malam ya, kita masih lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam. Aduh, ada di Batu ini. Apa aku tadi?
1: Dapatnya di khusus kan?
0: No, apa dang? Ada bau jadi batu kata ini. Udah santai-santai.
1: Siapa ada bilang?
0: Ada no.
1: Aduh, ya.
0: Astaga. Oke, ada bye-bye dang ini.
1: Ada bye-bye.
0: Bye-bye punya.
1: Ketemu Mike pagi ini sudah.
0: Berarti so bye-bye, Kang.
1: Pakai sekali.
0: Oke. Mike, kalau keseruan bagaimana nih? Keseruan HUT kemarin-kemarin di sana.
1: Kalau kemarin banyak pertandingan tuh. Siapa yang paling suka?
0: Yang paling rasa seru apa?
1: Yang paling seru kita mau lihat ya. Pokoknya semua orang tak tahu ini apa, bola dangdut.
0: Oh, bola kaki dangdut.
1: Bapak kok pakai daster.
0: Astaga. Bola kaki dangdut. Itu memang betul-betul seru itu. Lucu nah.
1: Kok saya capek-capek diri dangdut.
0: Nah, iya betul-betul.
1: Aduh. Bapak pakai daster. Entah usah apa dasar lo pakai laju.
0: Entah usah apa papa ini.
1: Oke. Kalau cuma lari karung, kita buru-buru, kita lepar-lepar, ya tak terlalu anu, mar ini bola dangdut.
0: Aduh, bola kaki dangdut memang paling seru. Tuh, ada sementara baku over bola. Terus dong putar lagu dangdut. Berhenti dulu toh, kumba dangdut. Aduh.
1: Tetap dangdut.
0: Luar biasa.
1: Biasa kumba.
0: Oke. Cuma itu dang tuh seru.
1: Banyak tuh, cuma paling kita seru itu.
0: Oh. Baiklah.
1: Kalau hari karang kan paling lucu itu jatah apa dang?
0: Oke. Baiklah. Apa itu?
1: Apa dalam mendukung nama itu ada?
0: Odoh. Mendukung. Nah, ini mendukung pasangan kong pasangan kecil biar jo makal tu pasangan. Iya, doi. Tupai tu ape kasili kong tu pasangan pepai. No.
1: Pemain, kau lucu sekali nih. Jadi pasangan ini pemain belum sampai di finish. Jadi soalnya ikut itu.
0: Astaga.
1: Ya bapak itu lucu sekali. Pokoknya jangan jangan memang yang lucu.
0: Memang yang paling seru ya.
1: Kemarin itu pemain itu.
0: Kayaknya mungkin tahun ini lebih seru dari tahun kemarin mungkin ya, Ibu Esther ya.
1: Kalau kita kan terlalu-lalu kan kita gigirian. Ini kan kampung.
0: Aduh. Iya, memang kalau di kampung kok yang namanya HUT kemerdekaan itu lebih ada perasa kan kalau di kampung kan.
1: Baru ini kita lihat yang ramai sekali di lapangan.
0: Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Dari Batu Putih malam ini mau suka dengar lagu apa?
1: Dari Westlife.
0: Westlife, oke. Yang mana?
1: I love on you.
0: Oke, baik.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya.
1: Salam sehat. Dan salam bahagia. Diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin. Merdeka. Mantap.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut.
1: Tiga orang. Siapa? Yang lewat tadi, kalau yang lewat tadi apa kan tuh bola kaki perempuan kan?
0: Bola kaki dangdut ini, itu yang paling seru itu.
1: Pak Aco, salam kompak ya, salam persahabatan selalu. Terus ada Ibu Aurina yang lewat tadi juga. Salam kompak, salam persahabatan. Terus ada juga, oh selama kita tidak menyapa ini, terus Ibu Ani apa kabar? Berapa dengar ini?
0: Betul.
1: Bagaimana? So kritik atau so,
0: ada ikut pertandingan sedia ini belum kelar.
1: Apa pertandingan tertawa?
0: Oke.
1: Nanti orang berikut mau bikin pertandingan tertawa.
0: Tertawa, ah itu dia paling mantap.
1: Paling orang kiri ada.
0: Oke. Yo.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih ya buat orang Batu Putih, ada Ibu Esther Lita tadi sudah gabung. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon di 0821 9583 5080.

0: Hanya hut apa hut kemerdekaan ya, itu pasti keseruan di berbagai tempat ada dengan berbagai tradisi masing-masing di berbagai tempat juga ya. Pertandingan yang dilaksanakan pasti tidak kalah seru dengan tahun-tahun kemarin ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi lain telepon ya. Tapi saya menyapa dulu untuk yang ada jauh di Kalimantan ini ya. Kalimantan Barat ini lagi berusaha ini ya. Mas Agus, oke, saya tunggu ya. Saya ke lain telepon dulu, Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Iya.
1: Oke. Kalau di Kerumbasan bagaimana? Ada keseruan apa? Kanaan.
0: Apa? Apa makan kerupuk?
1: Hah?
0: Makan lomba makan
1: kerupuk. Lomba makan kerupuk tapi khusus lansia, Dang.
0: Iya.
1: Aduh, kasihan itu kok masih genap biar jo kalau. Oh, kasihan. Aduh, bukan main kok terlomba itu kan. Itu li kerupuk kondong so kasih lanut no. Aduh, kasihan gigi akang. No, kalau apalagi kalau so kenal angin kondong sirang sedikit yang air memang lanut pelanut itu. Aduh, itu baru bilang. Oke, baik Vina, malam ini lagunya.
0: Jangan lupa masih namanya Sergi Lampuan.
1: Apa itu?
0: Jendol lagu mudahnya bilang cinta.
1: Mudahnya bilang cinta. Oke.
0: Okay. Lampuannya kalau ada.
1: Kalau ada ya.
0: Ya. Dan ada masalah macam-macam yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi semacam bersama keluarga.
1: Amin.
0: Tetap amin. Tetap sesak nyoptama. Bila yang mencari sun salah tanya dari sini. Yang kedua bapak jajan lagi bangun juga salam sehat ke keluarga. Yang ketiga buat ibu izin di pangkat dalam sayang dan ganda kesini. Kami selamat ke lagu.
1: Hah?
0: Aman satu
1: lagu. Lagu aman, oke. Okay. Ada ya, dari Andi Beri yang mata-mata.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Vina Kanaan.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa, aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Dan akhirnya kita lanjut masuk di sesi terakhir. Ya, sebelum nanti saya akan bacakan SMS dan WhatsApp yang sudah masuk. Ya, langsung saja kita ke line telepon. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, Merdeka.
0: Merdeka, selamat malam. Aduh, Pak Raiko.
1: Selamat malam.
0: Akhirnya, perjuangannya memang, ya, namanya perjuangan ya. Harus namanya terus perjuangan. Dilakukan. Ini baru bilang berjuang ya.
1: Berjuang.
0: Okay.
1: Dari
0: pertama, ini semangat. Baiklah. Pak Raiko, karena ini komunikasi agak putus-putus ini ya, kita langsung ke topik aja. Gimana kalau Pak Raiko, ada keseruan apa di Leilem, Pak Raiko?
1: Kalau jelas waktu di tempat itu soal kaget dengan anak-anak.
0: Anak-anak?
1: Anak-anak.
0: Terus?
1: Ya. Ya seru. Kalau sudah di atas jatuh ulang. Wah. Nah, orang ketawa.
0: Aduh, berapa tinggi itu kalau untuk anak-anak ya? 3 meter ya?
1: 3 meter aja.
0: Oh, iya, oke.
1: Paling tinggi setiap tahun tuh anak-anak.
0: Aduh, pasti.
1: Jadi, tinggi-tinggi.
0: Oke, jadi itu saja ya? Ada keseruan lain nggak?
1: Pawai pembangunan kecamatan sendiri.
0: Oh, pawai. Oh, gitu. Pawai pembangunan rame berarti ya.
1: Grup Pontar dah ikut. Grup Pontar.
0: Grup Pontar ya?
1: Iya.
0: Ah, grup apa
1: ada
0: tuh?
1: Ada ikut pawai.
0: Iya. Oke.
1: Oke.
0: Baik. Malam hari ini Pak Raiko, lagunya apa kira-kira?
1: Malam hari ini lagu dari Panbers.
0: Panbers.
1: Cinta Perdamaian. Cinta Perdamaian.
0: Cinta Perdamaian. Oh ya.
1: Iya. Panbers.
0: Oke, saya cari dulu. Lanjut.
1: Ya. Lanjut. Oh, salam kepada itu kemarin. Kembali salam itu harapan kesehatan semua.
0: Iya.
1: Kebetulan sore tinggal lapo monitor. Salam dari Sabi. Selamat pagi. Oke. Pertama, kemudian atas selamat malam itu dari sinar monitor di sana itu. Yang kedua, Ibu Ketibelakan selamat malam berarti selamat dari para itu. Yang ketiga ya itu Ratna di Singkong yang terapkan gak ada masuk dia atau enggak?
0: Siapa? Siapa?
1: Pak Ibu Ratna.
0: Belum.
1: So nanti jadi ya itu di WhatsApp ya mungkin langsung.
0: Iya.
1: Oke. Sudah menjulukan.
0: Baik.
1: Terima kasih selalu. Usaha kekuatan dan pulang di rumah.
0: Oke, terima kasih. Iya. Baik. Selamat malam, terima kasih Pak Raiko Leilem. Ya, rupanya tadi ada pawai pembangunan ya di Leilem ya.

0: Saya masih kasih kesempatan lagi di line telepon ya. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Sudah cepat pulang.
0: Ibu Elizabeth.
1: Iya, cepat pulang dari ibadah kolom.
0: Oh, baru dari ibadah kolom. Oh, kasihan. Mana ada bye-bye itu?
1: Memang nanti terakhir-terakhir kita jatah gabung. Apa kampung, Wai?
0: Kurang tahu juga saya. Tapi ada set-set atau ini?
1: Ada ganti, tapi nomor WA ini.
0: Baik. Ada sehat-sehat ini?
1: Ada sehat-sehat. Oke. Okay. Karena saya capek, no?
0: Capek.
1: Karena saya kerjakan di sebelum tadi.
0: Oh iya.
1: Sehat, badan kuat.
0: Baik. Oke. Okay. Baik kalau begitu, Ibu Elizabeth, kalau di Pakuweru bagaimana? Ada kegiatan seru apa di sana di saat kemerdekaan?
1: Cuma lomba bola kaki PKK. Berhadapan dengan pemudi. Nah, ada juga bapak-bapak berhadapan dengan pemuda. Sehingga itu di desa Pakuweru Utara. Kalau upacara khusus di desa tetangga di Erade.
0: Oh ya?
1: Ramai sekali. Kita sebagai oma dan antar tu CKPK, ikut pawai cuma dalam bagi itu di lapangan. Ada TK, ada SD. Jadi dari karena dengan mama dari upacara para desa tu, jadi orang dah wakili dengan anak-anak. Ramai sekali, orang pasti baju ada tu. Tika-tika.
0: Luar biasa eh.
1: Ya. Jadi sampai sore, sampai di penurunan bendera tu orang.
0: Aduh, mantap itu. Nah,
1: kalau di desa cuma tu lomba itu, ramai sekali. Cuma sampai sekarang masih itu lomba.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, di desa Pakuweru Utara.
0: Oh iyo, sholat pagi ini?
1: Olahraga masih sementara lagi.
0: Oh, oke.
1: Kalau ada yang menang pertama, terima piala, kok ulang lanjut lagi.
0: Aduh, mantap berarti ya. Rame berarti di sana ya?
1: Rame sekali.
0: Oke, baik.
1: Bagi pidana ke rumah pembangunan. Kedua kali ini kegiatan.
0: Baiklah kalau begitu. Ya, Ibu Elizabeth malam hari ini ingin dengar lagu apa? Pilih sendiri.
1: Lagu apa kan? Kalau lagu masih dalam suasana
0: boleh.
1: Hari ulang tahun tuh ini
0: juga boleh. Boleh. Yang mana?
1: Kalau satu nusa satu bangsa boleh.
0: Boleh. Boleh.
1: Itu aja. Karena kita ke hobi dari masa sekolah tuh lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Mungkin tentunya pertama memuai yang tugas. Maka aku karena dapat gabung.
0: Iya.
1: Selamat melanjutkan tugas sampai selesai sebentar.
0: Amin.
1: Tetap diberkati oleh Tuhan. Kembali dengan keadaan selamat, bertemu dengan keluarga di rumah. Dan kita mau salam, yang tidak ada orang bersalam, bapak kita tadi. Baru mau salam di semua yang sudah gabung-gabung, dapat salam. Mau sebut ini korong ke uci.
0: Nah.
1: Kita memang rindu sekali mau baca kita dengan Usi, no? Karena pelogat orang.
0: Oh iya, Usi nanti kalau ada Usi monitor.
1: Orang, no?
0: Siapa tahu Usi ada monitor, udah dengar ini kan Usi?
1: Ada, kan Usi setiap hari kan kita bilang-bilang saja salam. Salam aku untuk kemari, kamu aku tanya dan kali.
0: Oke.
1: Mau itu dan.
0: Baik.
1: Oke. Dan yang kedua, yang baru lewat tadi Pak Raiko Jo. Selamat malam Pak Raiko. Ini tuh salam dari orang Pakuweru Utara Sidate. Dan yang ketiga juga ada apa Jo? Pak Li Jo. Martepiur saya ini Pak Li. Nggak bergabung kan?
0: Belum sempat.
1: Ya nggak, tidak dengar-dengar nggak Pak Li. Ya paling nggak dengar ini orang Pakuweru Utara ke salam. Nah, biar Jo Pak Li nggak dengar kalau tidur, tapi Bung Mai tak dengar. Ya, kembali ke Bung Mai.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Elizabeth. Saya masih kasih kesempatan untuk penelpon terakhir. Sebelum saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk, silakan. Di line telepon 0821-9583-5080 untuk penelpon terakhir Yang tidak sempat gabung juga ya masih boleh kirim kesempatan ya, kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Ya, jadi silakan sekali lagi di penelpon terakhir ya, siapa yang beruntung menutup kebersamaan kita untuk sesi line telepon 0821 9583 5080.

0: Oke, ini dia penelpon terakhir Pro 1. Selamat malam.
1: Halo Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, akhirnya.
1: Akhirnya sekriting sejaringan. Soalnya mati lampu, enggak ada wifi.
0: Oh, mati lampu. Waduh, ya. Oke deh, baik. Semangat ya. Hiburan.
1: Semangat 45.
0: Oke, nah kalau di apa? Di tempatnya Ibu Ratna, saya tahu pasti

0: yang seru.
1: Itu muka jadi bisai, Ricky.
0: Muka terjatung sekukis dan baru.
1: Terus tengah mati itu ya.
0: Apa? Iya, baru pensil isi botol dengan ada main kartu dan.
1: Oh iya, baiklah.
0: Dan wow, itu semua biasa. Ada DP hadiah, Bu Mai.
1: Oh iya, pastilah yang namanya lomba pasti ada hadiah ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ibu Ratna, malam ini lagunya apa?
0: Lagu malam ini boleh meminta dari Kus Plus.
1: Kus Plus, yang mana?
0: Why Do You Love Me?
1: Oke, baik.
0: Ya. Salam Jo, pertama Mike, terima kasih sudah angkat telepon.
1: Yo.
0: Semangat selalu, sukses dan sehat.
1: Makasih.
0: Kalau diberkati Tuhan bersama keluarga.
1: Amin.
0: Yang ada di rumah. Lanjut salam yang selewat-lewat, yang ada bahasa salam pertama ada turun dari Pak Aco. Terima kasih salamnya Pak Aco, ini salam balik.
1: Yo.
0: Salam kompak, salam sehat selalu bersama keluarga. Begitu juga dengan Pak Raiko, terima kasih salamnya Pak Raiko. Salam kompak juga, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Lanjut yang ketiga ada Klip Judi Motoling. Salam sehat juga, salam kompak, salam persahabatan selalu, dan diberkati bersama keluarga. Itu Jo, buat
1: Okay.
0: Orang Mike. Terima kasih.
1: Sama-sama.

Dan kita sudah tiba untuk di sesi membacakan SMS WhatsApp ya. Messenger juga ada ini kayaknya. Sesi line telepon sudah saya tutup, mohon maaf. Saya mulai dulu dari Messenger ya. Selamat malam, Ruang Rindu, Pak Boots, Jeju Korsel menyapa. Keseruan 17 orang di negeri orang. Cuma backing Tinutuan.

Salam balik katanya untuk Fiona Perkamil, Ariati Bunaken, Ibu Sherly Supit, DJ Jukors, yang salam kompersa buat Bung Mike. Makasih. Lagu Kus Plus, aduh Kus Plus ikutan Johnny pas kebetulan mau turun ini dengan Why Do You Love Me. Iya Pak Boots ya. Oke, baik, makasih Pak Boots. Saya lanjutkan dengan WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Keke Wondal ya, pengirim WhatsApp pertama ini. Disertai dengan foto lagi. Oh, ada terima hadiah, Kang. Selamat malam Michael, salam sehat dan bahagia, selalu diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Keke Wondal, hari kemerdekaan pada 17 Agustus mengikuti beberapa pertandingan. Mengikuti dua pertandingan dan menjadi juara satu. Yang pertama pertandingan jawab sila ke, hafal Pancasila ya. Atau apa itu?

Pertandingan kedua, pertandingan Kolet. Apa itu Kolet? Dapat juara pertama, hadiah pertama telenan katanya, cukup tebal. Hadiah kedua, beras, minyak dan uang 100 ribu rupiah. Itu pertandingan yang saya ikuti. Kirim salam buat Pak Raiko, Anggraini, Tareran, Ratna, Singkil. Buat Michael, makasih, God bless you. Merdeka. Lagu Meriam Balina. Oh, Ibu Pala kata yang ada kasih hadiah. Meriam Balina apa judulnya, Ibu Keke? Saya bingung nih, mau turunkan yang mana Meriam Balina ya.

Meriam Belina, coba saya cari dulu ya. Jangan salahkan siapa atau gimana? Gimana Ibu Keke? Ibu Keke lagi mengetik ya. Oke, oh mana-mana aja oke deh. Karena mana-mana Jo, saya pilihkan untuk sebuah nama, oke? Semoga cocok ya Ibu Keke. Saya lanjut ke WhatsApp berikut ya. Dari Kalimantan.

Ini bukan malam Sabtu, malam Jumat ini. Ini kan Kamis ya. Sulit untuk gabung lewat line telepon, Bang. Ya, keseruan 17 di tempat kami kayaknya sama seperti tempat lainnya ya. Request lagu Malaysia boleh kah? Boleh. Dari UKS ya, manis apa pahit akan manis akhirnya. Lagunya saya baru dengar ya. Ntar saya cari dulu. Oh, pahit akan manis akhirnya.

Oke, ditunggu aja lagunya ya buat Mas Agus ya, yang ada di Kalimantan, Kalimantan Kabupaten Landak tepatnya. Oke, baik, makasih Mas Agus ya. Malam Jumat ya, betul. Makasih ya, dan saya lanjut lagi, ada orang teling, Ibu Agnes. Ya, malam juga Ibu Agnes. Dari Ibu Agnes katanya keseruan ikut lomba lari karung, makan kerupuk dan lain-lain bersama anak sekolah minggu. Nggak, apa? Nggak, cuma buku sedu. Macam-macam lomba diadakan untuk anak-anak sekolah minggu buat membuang Bung Maik. Bung Maik dan ada ikut lomba apa? Aduh, eh. Kalau kita ada ikut lomba panjat pinang pakai daster. Oke, baiklah kalau begitu. Bung Maik, sehat selalu, sukses, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Ibu Orina, Natali, Estherlita, sorry baru baca tuh pesan. Harapan semoga semuanya sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Bung Maik, Om Alo, siap. Terima kasih dan selamat malam. Lagu Because of You by Kelly Clarkson. Aduh, tuh lagu dengkang. Oke, siap, saya cari dulu lagunya.

Kemudian saya lanjutkan lagi, Payos Rifai. Selamat malam Bu Mike, ya, jaringan WA Trouble. Iya betul. Topik yang seru di hari kemerdekaan di Armadidi, bola kaki antar lingkungan. Request lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, Doel Sumpah.

Saya siapkan lagunya ya. Tiga spesial untuk Seni Tomohon, Natali Toli Toli sehat selalu, tetanggaku Jain Armadidi sehat selalu ya. Makasih dari Yosri Fai Armadidi. Oke, sudah tuntas ya semuanya. WhatsApp sudah saya bacakan.

Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah gabung, baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Iya, dan akhirnya dengan berakhirnya nanti lagu-lagu yang sudah terikhlas malam ini mengakhiri juga program siar edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Prof ini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: No,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya Ramu Musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gembal FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar Pro Satu Radio di manapun Anda berada. Berhubung hari ini hari Jumat, untuk itu kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro Satu RRI Manado. Nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita daerah pagi. Nah, usai penyampaian warta berita pagi nanti Pro Satu RRI akan kembali menemani

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat, maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik, apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas, Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu, dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah.
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq,
Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah

kasih kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami untuk di kesempatan Mutiara Pagi Islam di kesempatan Jumat 21 Agustus 2026. Dan sahabat dengan Nia Maulana, saat ini pendengar mahir untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini, dan kita akan jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah pagi sesaat lagi.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Karena memang KPK memandang kawan-kawan jurnalis ini menjadi salah satu stakeholder kunci dalam pemberantasan korupsi.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Pada pelaksanaan matrikulasi pemberantasan korupsi di Manado, KPK menjelaskan media massa menjadi mitra strategis dalam mengawal pemerintahan agar terhindar dari korupsi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pentingnya peran media dan jurnalis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kegiatan matrikulasi pemberantasan korupsi di Kota Manado meminta jurnalis di daerah harus menjadi watchdog atau penjaga dan pengawal pemerintahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kedatangan KPK ke Manado merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai pihak, khususnya jurnalis yang selama ini memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait pemberantasan korupsi.
1: Tentunya ini sebagai bentuk silaturahmi KPK kepada kawan-kawan jurnalis, karena memang KPK memandang kawan-kawan jurnalis ini menjadi salah satu stakeholder kunci dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal pendidikan, pencegahan, penindakan, tapi juga koordinasi dan supervisi. KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tidak bisa bekerja sendiri. KPK butuh dukungan, butuh partisipasi dan kontribusi kawan-kawan jurnalis, karena kawan-kawan jurnalis ini salah satu yang berada di paling depan, ya, mengetahui banyak informasi sehingga tidak hanya memberikan pemahaman kepada publik tapi juga bisa memberikan edukasi dan bahkan menggerakkan dalam konteks upaya-upaya pemberantasan korupsi, karena memang publik ini punya kedudukan yang penting dalam pemberantasan korupsi. Kami tidak bisa sendiri, terlebih dalam kaitannya upaya-upaya perbaikan tata kelola dan sistem.
2: Budi Prasetyo pun menyebut, informasi dari masyarakat, terutama para jurnalis, kerap menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan praktik korupsi. Karena itu, KPK menempatkan jurnalis sebagai salah satu mitra strategis dalam membangun kesadaran anti korupsi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu program kecamatan di Membe dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
3: Masih dalam rangkaian menyemarakkan hari ulang tahun proklamasi tahun 2026, Kecamatan di Membe menggagas giat kemanusiaan lewat aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Camat di Membe Ansyedenga menjelaskan, program donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah saling peduli dan menguatkan, mewujudkan aksi nyata untuk Indonesia berdaulat.
4: Di Kecamatan di Membe terjadwal untuk kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan tentunya kami mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini, juga donor darah. Selain kegiatan ini, tentunya kami di Kecamatan di Membe sudah melaksanakan beberapa kegiatan sebelumnya, yaitu seperti pembukaan dengan jalan sehat bersama, dilanjutkan dengan senam Sumba, juga kegiatan-kegiatan yang membangun kebersamaan, kemudian yang nanti akan dilaksanakan untuk LTF.
3: Dalam pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat juga bisa memeriksakan gula darah dan hemoglobin darah. Jenis pemeriksaan berdasarkan usia bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan juga lanjut usia. Diana masih melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kakanwil Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling menegaskan Arjun dan Ethel, dua siswa yang bertugas di pengibaran bendera saat HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Matutuang, Keduanya sudah ada SK penegasan sebagai warga negara Indonesia dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
2: Arjun dan Ethel, dua siswa asal Kampung Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menjadi bagian dari pengibar bendera pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus lalu, dikabarkan belum memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Persoalan status kewarganegaraan kedua siswa itu telah berlangsung lama karena orang tua mereka yang undocumented person sudah menetap di Matutuang selama 23 tahun dan setiap tahun sudah diusulkan melalui Disduk Capil dan Imigrasi, tetapi sampai sekarang belum ada respon dari Kementerian Hukum. Menanggapinya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling mengungkapkan Arjun maupun Ethel keduanya sudah ada penegasan dari Kementerian Hukum dan dalam waktu dekat akan diberikan status kewarganegaraan Indonesia.
5: Terkait dengan merek bendera yang kemarin keluar di media sosial, kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara langsung melaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Imigrasi, Dukcapil yang ada di Sangihe. Kami mengecek siswa atas nama Ethel May Mendome, ayah Indonesia, sudah ada penegasan ini dibuktikan melalui SK dari Kementerian Hukum. Atas nama Arjun Makahito sudah ada penegasan, ada beberapa yang kita lihat di sini, data dari teman-teman di lapangan. Dalam waktu dekat kita akan memberikan status kewarganegaraan setelah clearance dari teman-teman Imigrasi dan Dukcapil yang ada di Sangihe.
2: Kakanwil Hendrik Pagiling menjelaskan, berdasarkan Permen 35 tahun 2015, pihaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan status kewarganegaraan. Namun ditegaskan Pagiling, karena kondisi Filipina dan Indonesia, sehingga prinsip kehati-hatian harus dijaga. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat memahami kondisi tersebut. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, PT Cargill Minsel, PNM Manado, dan Perkumpulan Manengkel Solidaritas berkolaborasi mendukung Desa Kapitu sebagai kawasan ekowisata berkelas internasional.
6: Selama ini masyarakat hanya mengenal Kapitu sebagai wisata kuliner wajib singgah di Jalan Trans Sulawesi. Biapong dan Kukis Pia melengkapi kuliner lainnya saat orang akan bepergian melintasi Amurang Minsel. Namun Perkumpulan Manengkel Solidaritas dan Perusahaan Kargil menemukan 200 meter dari Jalan Raya Kapitu terdapat pantai penuh pesona. Julius Armin Sulupadang dari Kargil Amurang mengisahkan sekitar 8 tahun bersama Manengkel, Solidaritas berupaya mengangkat segala potensi sumber daya alam lestari dan berkelanjutan.
7: Dan harapan kami sebenarnya, kami mendorong juga mitra-mitra yang lain ya, karena ini momentum juga untuk restorasi yang lebih cepat. Apa yang dibutuhkan, ya bukan cuma kami sebagai Kargi dan CSR, harapan kami ada mitra lain dan hari ini sudah dibuka tambahan mitra dari PNM dan harapannya ke depan akan ada mitra lain dengan tujuan yang sama.
6: Dalam perjalanannya, program tersebut menarik perhatian PNM Cabang Manado, turut ambil bagian pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL bersama Kargil dan Perkumpulan Manengkel Solidaritas, seperti disampaikan Sulfikar Arsyad, pimpinan cabang PNM Manado.
8: Karena ada potensi, ada desa Kapitu sangat berpotensi untuk menambahkan wisatawannya, baik lokal maupun mancanegara. Karena kita tahu, di Sulawesi Utara khususnya Manado itu terkenal dengan Bunake. Tapi ternyata ada tempat yang lebih baik lagi dari Bunake, yaitu desa Kapitu.
6: Sementara

0: tahun 2026 secara bersama memasuki tahun kedua Kecamatan Kongkon Raya Bersatu. Lebih lanjut, anggota DPD Minahasa Dharma Patria Palar kepada RRI mengatakan dia melihat tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat di 30 desa dan kelurahan sangat berperan aktif menyukseskan semarak kemerdekaan RI ke-81 di Kecamatan Kongkon Raya.
1: Kita memberikan apresiasi semuanya dan pelaksanaan ini boleh membawa kita pada satu kehidupan yang rukun, aman, dan damai serta tetap teguh memegang rasa nusantarisme yang tinggi bagi Kongkon Raya ini.
2: Melihat partisipasi dari masyarakat?
1: Sejak ditetapkannya pelaksanaan untuk upacara secara bersama di tiga kecamatan ini, baik Kongkon, Kongkon Utara, dan Kongkon Barat, kami melihat bahwa masyarakat turut serta dan berperan aktif. Itu boleh kami saksikan bahwa dalam setiap kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan panitia, hampir semuanya mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan baik.
2: Jadi harapan ke depan?
1: Nah, harapan ke depan, jadi tentu kegiatan memperingati detik-detik proklamasi di Kongkon ini terus dilaksanakan secara bersama.
0: Bersatunya Kecamatan Kongkon Raya melaksanakan HUT RI ke-81 tahun 2026 di tahun kedua ini mendapat apresiasi juga dari para tokoh agama seperti dikatakan oleh Gembala Gereja Betani Indonesia Kawangkoan, Pendeta Freddy Cilaer, Sarjana Teologi. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara.
3: Kepala.
4: Pendengar, Kapolres Talaut AKBP Dwi Yatmoko imbau masyarakat dan seluruh elemen bersama menjaga Kamtipmas serta dukung patroli kepolisian.
3: Kepala Kepolisian Resor Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko mengimbau seluruh masyarakat dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban atau Kamtipmas di wilayah Kepulauan Talaut. Kapolres mengatakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan peran seluruh masyarakat.
5: Saya selalu berharap situasi di Kepulauan Talaut hari ini dan besok akan selalu kondusif, terjaga. Semua merupakan sebuah peran dari masyarakat juga. Kami juga selalu turun dan juga semua stakeholder terkait. Selalu kami himbau untuk sama-sama kita menjaga situasi Kepulauan Talaut selalu aman dan tenang.
3: Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta segera menyampaikan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan. Selain mengajak masyarakat berperan aktif, Polres Kepulauan Talaut juga akan terus meningkatkan kegiatan patroli di sejumlah wilayah guna mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas. Kapolres berharap melalui sinergi antara kepolisian dan masyarakat, keamanan dan ketertiban di Kepulauan Talaut dapat terus terjaga. Marsuki Mengero melaporkan.
4: Sementara itu, Bupati Talaut imbau warga pesisir waspada, nelayan diminta sementara tidak melaut.
3: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Titah, mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, agar meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi cuaca ekstrim yang masih melanda wilayah Kepulauan Talaut. Bupati meminta para nelayan untuk sementara waktu tidak melaut hingga kondisi cuaca dan gelombang kembali aman. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kecelakaan laut yang dapat membahayakan keselamatan nelayan.
6: Jadi untuk daerah pesisir juga kalau melihat keadaan ombak agak kencang, jangan melaut. Itu sih harapan.
3: Orang nomor satu di Bumi Prodisa mengingatkan masyarakat pesisir untuk terus memantau perkembangan kondisi cuaca serta mengikuti informasi dan peringatan dari pihak berwenang. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah kondisi cuaca yang belum bersahabat. Nelayan diharapkan tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi angin dan gelombang masih beresiko. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, terutama di wilayah pesisir dan laut. Marsuki Mengero melaporkan.
4: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado pagi ini. Saya Priscilla.

Pendengar, esensi buku kali ini kita akan mengulas mengenai buku yang berjudul Peluk Dari Jauh karya Yusri Nasri, diterbitkan 23 Mei 2024. Merupakan bagian dari sesi buku self-healing, ditulis untuk menjadi teman setia bagi mereka yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup. Buku ini dirancang sebagai panduan emosional dan mental, membantu pembaca menemukan kembali kekuatan diri, merangkul rasa sakit, dan beranjak dari situasi yang menantang dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Yusri Nasri membuka bukunya dengan menggambarkan bagaimana setiap orang memiliki badai masing-masing dalam hidup mereka, baik itu berupa kehilangan, kegagalan, trauma, atau rasa kesepian. Badai tersebut tidak dapat dihindari, namun cara kita menghadapi dan bertahan menjadi kunci penting dalam perjalanan penyembuhan diri. Penulis menekankan bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan personal yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan cinta pada diri sendiri. Pendengar, buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing didedikasikan untuk topik tertentu terkait proses penyembuhan. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah tentang penerimaan. Yusrina mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima apa yang terjadi, kita dapat mulai melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan beban emosional yang hanya memperburuk kondisi kita. Bagian lain dari buku ini berbicara tentang pentingnya memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Proses memaafkan adalah langkah penting menuju penyembuhan, karena dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari rasa benci dan dendam yang mengikat kita pada masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang tidak perlu dan memberi ruang bagi diri untuk bergerak maju. Yusrina juga menyentuh aspek spiritual dalam proses penyembuhan. Ia mengingatkan pembaca bahwa kadangkala saat kita merasa paling terpuruk, itu adalah momen di mana kita bisa menemukan makna baru dalam hidup ini. Menggunakan prinsip-prinsip spiritual, penulis memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kedamaian batin di tengah badai yang tengah dihadapi. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya memiliki jaringan dukungan yang kuat. Dalam bagian ini, Yusrina mengajak pembaca untuk tidak ragu meminta bantuan dari orang-orang di sekitar mereka, baik itu keluarga, teman, atau bahkan profesional jika diperlukan. Memiliki dukungan eksternal dapat membuat perbedaan besar dalam proses penyembuhan, karena kadang

memahami dan didukung. Kemudian halaman buku ini seperti pelukan yang menghangatkan hati, mengingatkan bahwa meskipun kita merasa sendirian, kita tidak benar-benar sendirian dalam menghadapi badai hidup, karena ada orang-orang yang peduli, ada jalan keluar, dan ada harapan yang selalu bisa ditemukan. Pada akhirnya, buku Peluk Dari Jauh adalah buku yang mengajak pembaca untuk tetap bertahan, terus berjalan, dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Ini adalah buku yang memberikan penghiburan dan kekuatan, memastikan bahwa setiap orang yang sedang berjuang tidak kehilangan harapan. Buku ini bukan hanya sebuah panduan, tetapi juga sahabat setia dalam perjalanan menuju penyembuhan dan pemulihan diri. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut dimanapun Anda berada bersama kami pagi hari ini. Kami memberikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, langsung aja bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda, sejumlah warga di Kabupaten Kepulauan Talaut mengeluhkan kualitas bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite yang diduga menyebabkan kendaraan mengalami gangguan saat digunakan. Keluhan tersebut antara lain kendaraan menjadi brebet, sulit dihidupkan, hingga tersendat-sendat ketika sedang melaju. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor setiap hari. Salah satu pemilik kendaraan bermotor, Yosua, mengatakan gangguan serupa juga kerap ditemui saat kendaraan dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Menurutnya, berdasarkan informasi dari mekanik, hampir setiap hari terdapat pelanggan yang datang dengan keluhan kendaraan mengalami masalah yang diduga berkaitan dengan penggunaan BBM. Ia pun berharap pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan terhadap kualitas Pertalite yang beredar di Kabupaten Kepulauan Talaut, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian mengenai kualitas BBM yang digunakan. Ia menilai pemeriksaan penting dilakukan karena jika kondisi tersebut benar disebabkan oleh kualitas BBM, dampaknya dapat merugikan masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan perbaikan. Warga pun berharap pemerintah dan instansi terkait segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan pengawasan serta pengujian kualitas BBM Pertalite yang beredar di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Capek banget pulang kerja. Kita journaling dulu deh ya, sebelum keburu mager. Hari ini aku bersyukur banget. Tadi siang, aku diajak markup sama temen aku di kantor. Mana nominalnya gede banget lagi. Kaget banget, katanya dia pertama kali juga mau coba-coba. Kalau berhasil kan lumayan. Tapi aku tolak aja, enak aja. Aku kan juga punya pendirian. Maksudnya kan sama aja kayak korupsi. Kalau dibiasain, jadinya ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang lain pula. Tapi dia kekeh. Ya udah, dia aja. Aku mah ogah. Bener kan? Ketahuan bos. Bos marah besar tadi. Katanya dia mau dilaporin polisi. Untung aku gak ikutan. Untung aku percaya sama pendirian aku. Kalau markup, korupsi cuma bikin hidup jadi lebih sulit. Biarpun pertamanya mungkin gak ketahuan, tapi sepandai-pandainya tupai meloncat kan pasti bakalan jatuh juga. Hah, untung aku gak main-main sama barang kayak gituan. Udahlah, segitu dulu ya curhatku hari ini. Bye-bye, aku mau tidur.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Bagi Anda yang punya informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik, langsung aja bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi juga untuk Anda pagi hari ini, aksi cepat tanggap respon 110 Polsek Lirung bersama unsur pemerintah desa, Babinsa, Babin Kamtikmas, serta warga setempat berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di area perkebunan Sampo, wilayah Desa Moronge 1 dan Desa Moronge 2, Kecamatan Moronge, pada hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Peristiwa kebakaran lahan perkebunan tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah setelah saksi melihat titik api di bawah pohon kelapa. Api dengan cepat menyebar akibat embusan angin kencang dan kondisi rumput yang mengering di tengah cuaca panas ekstrim. Proses pemadaman dilakukan secara bergotong royong menggunakan peralatan seadanya, mulai dari pelepah kelapa, ember, gelon air, hingga tempurung kelapa. Kerja keras tim gabungan dan masyarakat membuahkan hasil hingga kobaran api di lahan perkebunan tersebut berhasil dipadamkan secara total pada pukul 16.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dugaan sementara mengindikasikan bahwa kebakaran dipicu oleh kelalaian oknum warga yang membuang puntung rokok sembarangan saat melintas di area perkebunan. Guna mengantisipasi kejadian serupa, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko melalui Kapolsek Lirung Ibtu George Peter Nender mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau membuang puntung rokok sembarangan, mengingat cuaca panas ekstrim yang masih berlangsung sangat rentan memicu kebakaran besar. Kepolisian menekankan pentingnya peran aktif warga dalam menjaga lingkungan demi meminimalkan potensi karhutla di wilayah Talaut.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro Satu Rerita Laut. Bagi Anda yang mempunyai informasi yang perlu diketahui publik, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami nantikan kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar Pro Satu Rerita Laut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar rapat kerja untuk mematangkan persiapan teknis produksi sekaligus menyusun skrip video program Bawaslu Membelajarkan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat materi dan penyampaian informasi mengenai pengawasan pemilu agar lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Fokus utama dalam pembahasan tersebut meliputi penentuan alur materi, konsep penyampaian, pembagian peran, hingga perancangan skrip yang sistematis dan informatif. Bawaslu Talaut berupaya mengemas materi pengawasan partisipatif dengan bahasa yang sederhana dan menarik agar pesan edukasi demokrasi dapat diterima dengan baik oleh publik. Rapat koordinasi yang diikuti oleh anggota Bawaslu Glendi Dalope dan Sidra Sofian serta koordinator sekretariat Victor Koropit memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan terencana melalui penguatan edukasi di berbagai media. Lembaga tersebut berkomitmen mendukung kesadaran masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang berintegritas. Untuk mengakses informasi terpercaya mengenai pengawasan dan edukasi publik, publik dapat mengunjungi laman resmi Bawaslu RI.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia, dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, Komandan Lanal Melongwane, Letko Laut Pelaut Sunaidi Sanggel menyambut hangat kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kepulauan Talaut yang baru Andi Fitriana di Longrum Mako Lanal Melongwane pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran pejabat kedua instansi termasuk Palaksa Lanal Melongwane, Letu Laut Sri Widodo, Kasih Intel Samuel Naibaho, serta Kasubag Pembinaan Maruf Musakir. Momen silaturahmi ini dimanfaatkan Andi Fitriana untuk memperkenalkan diri secara resmi sekaligus mempererat sinergi antara Kejaksaan dan TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan. Melalui koordinasi yang solid dan dukungan dari unsur Forkopimda, Kajari baru ini berharap dapat mewujudkan kerjasama yang harmonis guna mengoptimalkan penegakan hukum serta keamanan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, kami juga masih menanti kebersamaan dari Anda, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut yang punya informasi yang perlu diketahui publik, informasi mengenai berbagai hal ya, termasuk juga informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda masing-masing. Dapat Anda informasikan bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 08134749480. Ditunggu kebersamaan dari Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Setiap pagi kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal. Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang kita lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, aku berbeda, tapi aku bagian darimu. Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Saudara pendengar Pro Soteri Telot, masih ada waktu untuk Anda yang punya informasi bisa langsung bergabung bersama Pro Soteri Telot melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Oh ya, saudara pendengar, Kerajaan Belanda resmi membuka konsulat kehormatan untuk wilayah Sulawesi di Makassar. Langkah strategis ini menandai babak baru penguatan hubungan bilateral antara Belanda dan Indonesia, khususnya untuk mendorong pertumbuhan di kawasan Indonesia Timur. Peresmian penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda Adrian Palm, bersama Konsul Kehormatan yang baru dilantik Osgo Olfriadi Letunggamu. Rangkaian peresmian diawali dengan pertemuan diplomatik bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, lalu ditutup dengan jamuan makan malam diplomatik yang anggun di Four Point by Sheraton Makassar. Dalam sambutannya, Adrian Palm menegaskan bahwa kehadiran Belanda di Makassar membawa tiga fokus utama, yakni penguatan sektor ekonomi, pemajuan budaya, serta peningkatan hubungan antar masyarakat. Berita segar juga disampaikan bagi warga Sulawesi yang merencanakan perjalanan ke Eropa, di mana Belanda akan menghadirkan layanan visa at your doorstep secara berkala di Makassar. Fasilitas ini memungkinkan proses pengajuan visa dilakukan secara lokal tanpa perlu lagi terbang ke Jakarta, Bali, atau Surabaya. Langkah ekspansi ini kian solid dengan dorongan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Uni Eropa Indonesia sebagai pijakan utama perdagangan dan investasi dua arah. Sebagai investor terbesar ke-8 di Indonesia, Belanda melihat potensi besar Sulawesi yang perlu terus dijembatani. Konsul Kehormatan Osgo Olfriadi Letunggamu menyatakan kesiapannya menjadikan konsulat sebagai penghubung aktif potensi lokal dengan jaringan, teknologi, dan pengetahuan dari Belanda. Fokus kerjasama ekonomi akan ditujukan pada sektor prioritas seperti pertanian, energi, kemaritiman, dan pengelolaan air yang disempurnakan dengan kolaborasi pendidikan tinggi serta pertukaran budaya. Bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan koordinasi, kantor Konsulat Kehormatan Belanda di Makassar beroperasi di Jalan Telkom 3 nomor 64 Pascerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Saudara, pendengar Pro Soteria RRI Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah pagi, mengikuti warta berita sentral.